pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yatsa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arfaudi dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau landis tim layanan disabilitas dan lansia atau landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medi Center Haji, ke-3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabi

0: dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat, tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2.45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
3: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
3: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000

0: sifatnya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekedar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Masih di Prosatu dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Tadi kita baru saja update informasi nasional ya. Dari programa 3RRI Jakarta, kali ini akan saya hadirkan informasi laporan pandangan mata. Ini saya ambil langsung dari beberapa CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam. Untuk saat ini ya di pukul 7.46 waktu Indonesia Barat. Kalau saya perhatikan pendengar di daerah Batam Center, dari CCTV, baik itu di gedung DPRD, gedung Wali Kota, kemudian di alun-alun Tuku Putri, ataupun di daerah Terminal Batam Center, terpantau di pagi hari ini lumayan ramai ya pendengar, namun tetap lancar arus lalu lintas di sana. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Seiladi, terpantau di sana pagi hari ini cukup lengang di sana pendengar. Kemudian kalau kita ke daerah Nagoya, terpantau juga cukup lengang di sana. Kemudian yang tempat biasanya suka ada kepadatan arus lalu lintas ya, di pagi hari ataupun di jam pulang kerja di daerah Sutling, terpantau di pagi hari ini ramai namun tetap lancar, mungkin arus kemacetannya sudah selesai ya. Lalu di daerah Taman Dang Anom terpantau ramai namun lancar. Kemudian di daerah Temenggung juga terpantau ramai namun tetap lancar. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, tetap berhati-hati di jalan, drive safely pendengar, selalu gunakan safety belt Anda, dan bagi yang mengendarai motor, selalu gunakan helm Anda ya. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 18 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 11 bangunan koperasi desa atau kelurahan atau kopdes Merah Putih di Kota Batam telah rampung 100%. Namun meski fisik bangunan sudah selesai dibangun, pengoperasian penuh koperasi tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait jenis usaha serta pengisian sarana dan prasarana. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau Diskum Kota Batam Salim mengatakan pembangunan kopdes Merah Putih terus dikebut di berbagai wilayah sebagai bagian dari Program Nasional Penguatan Ekonomi Masyarakat berbasis koperasi. Dari total 64 lokasi yang direncanakan, sebanyak 42 lokasi saat ini masuk dalam daftar pembangunan yang dikoordinasikan bersama Kodim 0316 Batam. 11 bangunan yang telah selesai berada di Kelurahan Tembesi, Sambau, Batu Besar, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Mangsang, Tiban Indah, Duriangkang, Sungai Harapan, Sungai Lekop, dan Patam Lestari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelaku perusakan tutup drainase dan pencurian di terowongan Pelita telah ditangkap. Tim Subdit 3 Jatantras di Treskrimun Polda Kepri mengamankan seorang pria berinisial SF alias Paico, 33 tahun, yang diduga pelaku pencurian fasilitas umum tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Roni Bonik, mengatakan pengungkapan kasus yang sempat viral dengan sebutan Raya Besi itu bermula dari laporan masyarakat mengenai rusaknya fasilitas umum di kawasan terowongan Pelita pada Sabtu 13 Juni lalu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah merusak 9 penutup drainase menggunakan palu bergagang besi. Setelah beton pecah, besi tulangan di dalam coran diambil dan dikumpulkan hingga mencapai 10 kg. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk ke dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti akan ada rekan saya, Ahmad Rifai Kasim, yang akan menjadi presenter hingga 1 jam ke depan dalam Dialog Batam Menyapa. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Menteri Pak Kasim dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Menyapa edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kami harapkan Anda sehat. Alhamdulillah cuaca cerah seperti itu. Cuma kita gak tahu nanti saya hujan lagi atau tidak seperti kemarin. And then kita juga hari ini akan membahas terkait dengan sistem penerimaan murid baru seperti itu, SPMB ya. Jadi kita ketahui sama-sama pendengar, jadi beberapa waktu ini memang SPMB sudah mulai dilaksanakan untuk jenjang SD. Itu memang afirmasi sudah dilaksanakan pada 8 sampai dengan 13 Juni 2026. Lalu pengumuman sudah dilakukan pada tanggal 16 Juni. Yang sedang berjalan adalah versi domisili dan juga mutasi. Yang ini akan dilaksanakan sejak kemarin tanggal 17, itu start tanggal 17. And thereafter itu akan selesai di tanggal 23 Juni 2026. Nah, pengumuman tanggal 25 dan daftar ulang tanggal 26 sampai 29. Lalu dengan SMP bagaimana? Kalau SMP memang kurang lebih sama di waktu yang bersamaan seperti itu mendengar. Afirmasi sudah selesai 8 sampai 13, pengumuman tanggal 16, domisili dan mutasi sudah sedang berjalan sampai dengan 23 Juni. Untuk lebih lengkapnya pada pagi hari ini pendengar, kita sudah bergabung dengan Kepala Bidang

0: Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batam ada Pak Yusal nih yang memang sudah standby untuk memberikan informasi terhadap kita terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Kita akan update informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rifai. Selamat pagi warga Kota Batam semua.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Yusal, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini sedang di mana posisinya Pak Yusal?
1: Posisi kita di kantor sekarang.
0: Oh, sedang di kantor. Ini biasanya ya, hektik ya. Nih kalau SPMB ya, Pak Yusal. mungkin bisa cerita dulu nih Pak Yusal untuk yang sebelum-sebelumnya yang sudah berjalan kan. Itu kemarin kan itu afirmasi ya, seperti itu ya Pak Yusal ya.
1: Iya betul, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Lalu pengumuman sudah tanggal 16 Juni, lalu domisili dan juga mutasi itu sudah dimulai kemarin, seperti itu. Kalau itu ceritanya seperti apa tuh kemarin Pak Yusal?
1: Oke, baik Pak Rifai, warga Kota Batam yang berbahagia, izin ya.
0: Siap.
1: Ini selaku dari Dinas Pendidikan Kota Batam menyampaikan beberapa informasi terkait dengan SPMB tahun 2026 ini.
0: Gitu.
1: Pada intinya sampai hari ini antusias kota warga Kota Batam untuk mendapatkan dalam jalur SPMB ini luar biasa sekali ya. Semangat. Nah, perlu kami sampaikan bahwasannya tahapan SPMB Kota Batam ini ada dua tahapan. Yang pertama itu sudah kita lakukan ya pada tanggal 8 sampai tanggal 13 kemarin. Itu berupa jalur afirmasi USD, kemudian ke SMP-nya afirmasi dan prestasi.
0: Oke.
1: Sebagai informasi, untuk afirmasi itu pendaftar jalur afirmasi itu sebanyak 671 orang gitu.
0: Pendaftarnya 671 nah, orang.
1: 671 orang.
0: Okay.
1: Terverifikasi yang memenuhi persyaratan cuma itu ada sebanyak 604 gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, 604 artinya yang ditolak itu 67 orang. Oh. Kemudian untuk SMP jalur afirmasi pendaftar itu sebanyak 1513 orang.
0: 1500.
1: Kasus, ya, 1513 kasus itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang terverifikasi itu sebanyak 1308.
0: Oh, iya, oke. Okay.
1: Nah, yang tertolak 205.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian untuk jalur prestasi, ya, jumlah pendaftar itu 2816 orang. Kemudian yang terverifikasi sesuai dengan persyaratan dinyatakan diterima itu 2598. Artinya hanya 200-an yang tidak diterima.
0: Nah, Pak, jadi Pak Yusal, yang afirmasi tadi itu kriterianya seperti apa sebenarnya Pak Yusal? Nah, lalu yang prestasi kriterianya seperti apa?
1: Ya, oke. Okay. Untuk afirmasi ini untuk dokumen-dokumen kependudukan seperti biasa ya. Untuk anak-anak SD ini akte kelahiran, KK, KTP gitu. Sudah di domisili kan itu sudah berstatus warga Batam, KTP Batam.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian harus dilampirkan dengan data yang namanya surat keterangan data DTSN ya. Data tunggal sensus ekonomi nasional. Itu syarat-syaratnya yang bisa kita verifikasi adalah yang memiliki status desil 1 sampai desil 5 gitu.
0: Oke.
1: Nah, itu jalur afirmasinya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau itu prestasi itu kan untuk SMP ada dua. Akademik dan non akademik. Nah, akademik ini berupa nilai rapor ya. Kemudian plus nilai TKA.
0: Nilai TKA adalah
1: dan TKA ya, itu untuk prestasi akademik
0: gitu. Akademik
1: ya. Ada skor. Nah, kemudian itu yang jalur prestasi non akademik itu berupa kejuaraan-kejuaraan olahraga, seni maupun yang berbentuk sains teknologi. Nah, jadi jalur prestasi ini artinya membuka peluang kepada calon siswa kita, dia bisa memilih apakah kemampuannya itu di jalur akademik yang berupa angka nilai rapor dan nilai TKA, atau dia memiliki prestasi di lain, misalnya di olahraga atau seni tadi gitu ya, atau di latihan siswa. Gitu. Jadi kita sangat memberikan kesempatan kepada calon siswa kita untuk berprestasi tidak hanya di akademik, tetapi kita hargai juga prestasi mereka di non akademik tadi itu.
0: Nah, oke.
1: Nah, kemudian jika yang tadi dia mendaftar di jalur afirmasi dan prestasi tidak diterima, tidak lolos verifikasi, maka bisa melanjutkan ke tahap kedua.
0: Nah, yang sudah mulai dari kemarin ya?
1: Ya, yaitu di jalur domisili atau di jalur mutasi.
0: Mutasi.
1: Tapi Pak Ripa tadi jadwalnya sudah disebut ya?
0: Iya, jadwalnya sudah disebut.
1: Saya bantu sebutnya. Sampai tanggal 23.
0: Iya. Nah, ini syaratnya apa aja tuh Pak yang domisili dan mutasi? Domisili kan berarti harus dalam rentang jarak tertentu seperti itu ya.
1: Betul.
0: Ya, harus betul. Ini ya.
1: Terdekat ya. Oleh orang tua calon siswa. Artinya syarat-syarat kita ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, tetap sama. Cuma yang agak berbeda sedikit kan tahun ini ada namanya tambahan kartu identitas anak, KIA gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi tidak wajib.
0: Oke, tidak wajib.
1: Ya,
0: jika kemarin kan kabarnya kan kalau pakai KIA kan susah Pak. Kemarin banyak yang nggak pakai KIA katanya.
1: Ya, paham kita ya.
0: Ya.
1: Nah, untuk itu jika ada dia sudah ada KIA akan lebih baik. Silakan di upload, dilampirkan dalam proses pendaftaran.
0: Oh, sistemnya sudah berarti belum, ya?
1: Ya, jika belum tidak apa-apa, kan tidak wajib. Silakan tetap di, mendaftar diterima. Namun nanti insya Allah depan pada saat dia sudah diterima di sekolah, insya Allah nanti kita fasilitasi dari pihak sekolah nanti yang secara kolektif untuk membuat kartu kesana tersebut gitu.
0: Oke.
1: Itu khawatir ya, untuk dia tidak khawatir. Namun yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk jenjang SD ya, untuk jenjang SD ini adalah yang pertama sekali akte kelahiran.
0: Oke, akte kelahiran ya.
1: Ada akte kelahiran ya. Yang kedua kartu keluarga atau KK yang sudah tercantum data anak ya kan sesuai tadi. Nah, yang ketiga adalah kartu keluarga KK. Dan ini sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 ya, menyatakan di situ identitas tersebut ini paling singkat 1 tahun.
0: 1 tahun ya, minimal sudah berdomisili di satu tempat 1 tahun.
1: 1 tahun, dia sudah berdomisili di tempatnya yang sekarang ini. Gitu. Jadi sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3. Nah, kemudian itu jalur SMP tidak jauh berbeda. Ya. Kakak KTP juga dengan KIA tadi jika ada. Kemudian ditambah lagi dengan sertifikat mengaji.
0: Oke.
1: Atau dari sertifikat dari keagamaan yang lain.
0: Mengaji ini kalau mau masuk SMP ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Ya, nah ya. Nah, setelah itu seperti apa Pak langkah yang akan dilalui oleh para orang tua peserta didik? Kita akan seperti apa? Kan daftar seperti itu langsung di sekolahnya atau langsung ke distrik sebenarnya Pak Yusuf?
1: Iya, siap. Nah, jadi pola pendaftaran kita kan sistem online ya.
0: Online, iya betul. Sorry. Ya,
1: yang pertama, calon siswa atau orang tua wali murid ini harus membuat akun terlebih dahulu. Ya. Harus membuat akun terlebih dahulu.
0: Oke.
1: Kemudian setelah mendapatkan akun dan diverifikasi oleh operator sekolah, maka dia bisa melanjutkan tahapan berikutnya untuk mengupload ya atau mengisi data-data sesuai dengan dokumen kependudukannya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jika ada kesulitan ya tidak pahaman, silakan datang ke sekolah-sekolah terdekat.
0: Iya.
1: Ya. Ke sekolah-sekolah terdekat, karena di setiap sekolah kita sudah menyiapkan operator-operator yang siap membantu selama jam kerja. Sekolah siap membantu. Gitu. Kemudian, terkhusus persyaratan anak SD, yang mau masuk SD, anak yang berusia di bawah 6 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang berusia 6 tahun, ini boleh mendaftar. Boleh mendaftar.
0: Boleh mendaftar.
1: Tapi dengan syarat harus dilampirkan surat keterangan dari psikolog.
0: Oh, ya, gampang atau tidak Pak surat dari psikolog itu kalau di bawah 6 tahun?
1: Ya, kalau kita bicara gampang atau sulit, ya itu relatif ya.
0: Relatif,
1: ya,
0: oke.
1: Ya, relatif itu. Tapi banyak kan orang tua yang memandang, oh anak saya sudah bisa nih. Sementara usianya masih di bawah 6 tahun gitu ya. Jadi silahkan mendaftar, silahkan ya. Kita tidak menghalang itu, tapi sesuai dengan juknis dan Permendikdasmen itu harus dilampirkan surat keterangan dari psikolog ya, atau dari yang ahli gitu. Kemudian pembuatan akun khusus anak yang di bawah 6 tahun ini harus di Dinas Pendidikan, tidak di operator sekolah.
0: Oke.
1: Dia harus di dinas pendidikan.
0: Oh, oke.
1: Nah, Pak, bagaimana Pak? Kami ini kan nggak ada nih psikolog di daerah kami. Contoh bagi saudara-saudara kita yang daerah hinterland.
0: Nah, ya, gimana tuh Pak?
1: Nah, solusinya ini boleh melalui tes kemampuan perkembangan anak itu melalui dewan guru.
0: Dewan guru.
1: Iya, dewan guru setempat. Dan ini khusus untuk daerah hinterland yang tidak memiliki psikolog ya.
0: Oke.
1: Psikolog kan kasihan kalau keluarga kita dari hinterland pulau-pulau dia harus ke Batam gitu. Ini itu harus efektifnya ya dia harus melalui tesnya hanya sebatas di dewan guru di sekolah terdekat gitu.
0: Dewan guru sudah tersedia ya, Pak?
1: Insya Allah.
0: Oh, iya,
1: Insya Allah sudah siap gitu.
0: Nah, tapi biasanya kalau yang kurang umur itu kenapa tuh Pak? Apakah memang tanggal lahirnya memang tidak bertepatan di kurang gitu atau bagaimana Pak Yusal?
1: Ya, ini
0: karena kan kalau nunggu biasanya kelamaan jadinya tuh Pak Yusal.
1: Nah, ya, ini kan ada prinsip-prinsip kita selaku orang tua.
0: Ya.
1: Oh, anak saya kita anggap sudah tamat TK nih. Baru umurnya baru 5 tahun 11 bulan misalnya.
0: Ya, betul.
1: Bulan gitu ya.
0: Iya.
1: Udah mampu nih. Nah, orang tua kan tentu berkeinginan anaknya bisa nih. Silakan mendaftar ya, memiliki kewajiban hak untuk mendaftar, tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tadi.
0: Iya.
1: Dan ini akan diterima apabila
0: apabila
1: masuk dalam daya tampung atau kuota di satuan pendidikan. Nah, jadi seleksi untuk SD itu khusus di usia. Perlengkingan usia. Jadi usia yang tertinggi sampai usia yang terendah.
0: Nah, berarti yang tertinggi yang usia yang tertinggi itu diutamakan.
1: Betul sekali.
0: Oke. Berarti sedangkan nanti yang usianya memang belum 6 tahun itu anak-anaknya akan mengisi jika ada sisanya seperti itu Pak Yusal.
1: Betul sekali. Jika masih ada daya tampungnya di satu pendidikan.
0: Oke. Baik. Pak Yusal, kalau misalnya kita bicara soal daya tampung ya Pak Yusal. Daya tampung kita sebenarnya berapa banyak sih? SD berapa? Lalu SMP berapa sih Pak Yusal? Karena kan di kabarnya di yang SMA itu ternyata membludak seperti itu Pak Yusal. Kuotanya berapa, tapi ternyata yang daftar banyak seperti itu, bahkan lebih seribuan itu sisa rata-rata SMA sama SMK, SD sama SMP gimana Pak Yusal?
1: Betul ya. Nah, kita berdasarkan data untuk SD, daya tampung yang kita siapkan itu sebanyak 16.044.
0: 16.044. SD ya. Negeri keseluruhan.
1: Ya. Keseluruhan itu.
0: Nah,
1: jadi yang kita siapkan itu ya rombongan belajar itu ada 407 rombongan belajar di SD sebanyak 16.044. Kemudian untuk SMP kita siapkan rombongan belajarnya sebanyak 378
0: ya, 378
1: dengan daya tampungnya 16.813. Nah, artinya ini sudah sesuai dengan kemampuan ya satuan pendidikan dan sudah disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di satuan pendidikan di sekolah. Artinya cara regulasi untuk SD itu itu satu satuan pendidikan satu jenjang itu maksimal 4 rombel. Artinya hanya 4 kelas.
0: 4 kelas.
1: Gitu, secara ibaratnya ya 4 kelas. Nah kalau untuk SMP itu maksimalnya 11.
0: 11.
1: Gitu. Ya, 11. Jadi untuk daya tampung ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita berdoa ini sudah bisa mengatasi daya tampung dari kondisi kita hari ini.
0: Baik, tapi nah, dari data yang ada sekarang
1: jadi
0: bagaimana?
1: Jadi gini, Pak Kepai, yang pertama tentu kita menghimbau kepada masyarakat semua sekolah terutama negeri di Kota Batam ini semuanya sama ya. Sama.
0: Tidak ada ulang ya.
1: Sekolah favorit, tidak ada kasta-kasta favorit itu semua sama. Jadi tidak usah memaksa kehendak, ini harus di sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat. Kami bersyukur bahwa masyarakat memiliki penilaian tersendiri terhadap satuan pendidikan ya. Ada nilai tersendiri bagi kami bahwa masyarakat menyatakan ini sekolah ini favorit gitu. Kami sangat bersyukur seperti itu. artinya masyarakat sudah bisa menilai ya secara langsung gitu. Tapi kami yakinkan bahwasannya kita tidak pernah menyatakan ada kasta-kasta tersendiri untuk sekolah negeri khususnya. Itu semua sama ya, tidak ada diskriminatif ya. Nah kemudian calon pendaftar nanti kan dia memilih dua sekolah, ya, pilihan pertama dan pilihan kedua, gitu. Jadi jika dia tidak diterima di pilihan pertama, maka dia secara otomatis dia akan diterima di pilihan kedua. Ya, nah ini juga kami mohon kepada masyarakat agar menerima gitu. Jika dia terisi di pilihan kedua, akan diterima, dijalani saja. Jika ada yang menolak gitu ya, jika ada yang menolak dia dan mau menarik berkas, kemudian mau pindah jalur, misalnya, kami katakan di sini tidak bisa.
0: Tidak bisa ya.
1: Jika dia mau menarik berkas, maka dinyatakan dia mengundurkan diri. Maka selanjutnya dia tidak bisa mendaftar di sekolah negeri kembali. Mau dia harus ke swasta gitu.
0: Itu tinggal itu pilihannya ya Pak Yusal ya.
1: Iya, itu pilihannya. Nah, itu juga kami mengimbau kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat Kota Batam yang ekonominya baik, bagus ya. Silakan untuk ke swasta. Kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk di sekolah negeri gitu.
0: Pak, kalau daya tampungnya swasta hari ini seperti apa Pak? Dari Dinas Pendidikan apakah sudah mendata juga atau bagaimana Pak Yusal?
1: Ya, ada beberapa sampling yang sudah kita terima data. Ya rata-rata untuk di swasta, karena swasta-swasta yang mohon maaf kalau kita pakai grade A, ini rata-rata mereka sudah memenuhi persyaratan untuk penerimaan ya. Mereka bahkan sudah ada beberapa yang close itu. Tapi masih banyak kok yang swasta-swasta yang masih menerima ya. Sampai hari ini masih banyak kita. Itu nanti yang itu. Jika nanti ada calon siswa kita yang tidak diterima di negeri dan tidak ada ditampung di negeri, ini bisa kita arahkan ke swasta nanti.
0: Diarahkan oleh teman-teman distrik ya?
1: Ya, diarahkan ke swasta. Dan kita kan dari program pemerintah, di bawah pemerintahan kita ini, pimpinan kita Bapak Wali Kota Batam, Pak Amsakar Ahmad, dan Ibu Wakil Wali Kota Batam kita, Ibu Klidia Chandra, bahwasannya pemerintah Kota Batam menyediakan juga yang namanya dana biaya bantuan pendidikan.
0: Nah itu berapa
1: ya? Biaya bantuan pendidikan ya. Untuk SD itu 300.000, untuk yang SMP 400.000.
0: Dengan syarat?
1: Nah ini tentunya memberikan persyaratan untuk calon siswa yang betul-betul tidak mampu, kemudian ini akan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial berupa DTSN tadi, desil 1 sampai desil 5
0: gitu. Begitu. Baik, Pak Yusal, kalau misalnya saya mau tanya dulu nih. Kalau misalnya tidak diterima negeri, tapi ada pihak-pihak yang mencoba untuk memaksakan seperti itu masih ada atau tidak sih Pak? Yang maaf kayak jual beli nggak? Udah nggak ada lagi kan ya? Kalau saya sih yakinnya nggak ada lagi ya. Karena kan sistemnya kan sudah terstruktur semua seperti itu Pak Yusal.
1: Jadi mindset yang hal seperti ini kami yakinkan secara internal kita tidak ada ya. Karena kita sudah melakukan suatu pendamping-pendampingan, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, misalnya Inspektorat Kota Batam ya, kemudian Ombudsman, perwakilan dari Kepri dengan Dukcapil, Dinsos, kemudian juga kita sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak keamanan ya, bersama dengan Polresta Kota Batam gitu. Jadi kami yakinkan bahwasannya ini secara internal tidak ada hal seperti ini. Tapi kami menghimbau kepada masyarakat Kota Batam, silahkan daftar anaknya ke sekolah sesuai dengan domisilinya masing-masing. Kemudian pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kemudian silakan datang secara langsung jika ada kesulitan tanpa menggunakan pihak ketiga. Kami insya Allah siap membantu ya, siap membantu insya Allah gitu. Kira itu Pak itu ya. Dan kami berharap juga kepada masyarakat Kota Batam mohon dukungan agar SPMB kita ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala apapun ya. Karena bagaimanapun juga ini untuk masyarakat kita Kota Batam itu. Bagaimana caranya? Kita sama-samalah menyukseskan gitu dan mendukung proses tahapan-tahapan SPMB ini. Jika ada hal tertentu, kita kan sudah ada namanya link pengaduan.
0: Yes.
1: Okay. Silakan masyarakat untuk melakukan suatu pengaduan baik melalui link maupun media-media sosial dari Dinas Pendidikan. Kemudian jangan terprovokasi dengan berita-berita yang belum tahu kita kebenarannya. Jadi kita fokus saja, daftarkan anaknya, ikuti tahapan-tahapan, ikuti prosesnya, penuhi persyaratan. Jika ini sudah kita lakukan, insya Allah tidak akan ada masalah.
0: Insya Allah. Baik, Pak Yusal, kabarnya ada dugaan untuk percobaan ini apa, membocorkan data untuk SPMB. Oh, iya. Itu gimana kabarnya tuh, Pak Yusal? Itu kan agak rentan ya data soalnya. Pak Yusal, itu gimana tuh ceritanya, Pak Yusal?
1: Betul sekali. Ya. Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan data itu yang kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Ya. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan
0: Diskominfo
1: Kota Batam, ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini terus kita lakukan pengelakukan penguatan-penguatan. Gitu. Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah. Tentu pelayanan masyarakat gitu.
0: Betul. Ya. Masyarakat. Kan, untuk pendidikan anak-anak kita juga ini,
1: untuk pendidikan anak-anak kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Gitu. Jadi mohon untuk ya tidak mengusik lah ya itu. Biar berikan kenyamanan kepada masyarakat. Dengan cara kita tidak mengusik, mengganggu proses ini, dengan cara kita membantu mengamankan ini, berarti kita secara tidak langsung sudah memberikan kontribusi positif terhadap Kota Batam ini.
0: Ya, betul. Baik, Pak Yusal, karena ini kabarnya Pak Yusal kan juga mau ada rapor ya.
1: Betul.
0: Pak Yusal, mungkin ada pesan-pesannya nih kepada masyarakat juga. Mungkin ada info yang mau disampaikan juga kepada masyarakat dalam SPMB kali ini seperti apa, Pak Yusal?
1: Silakan. Okay. Siap. Yang pertama kita himbau untuk anak-anak yang sudah memang usia wajib sekolah, silakan mendaftar ya. Silakan mendaftar, jangan sampai tidak ada mendaftar seperti pengalaman kita sudah-sudah. Kita sudah pengumuman ya, sudah close, ternyata masih ada yang datang 1-2 ini. Nah, kita mengadu kepada masyarakat Kota Batam agar berbondong-bondong lah untuk mendaftarkan anaknya yang sudah masuk usia sekolah, baik SD maupun yang SMP gitu. Kemudian siapkan data dengan benar ya, dokumen-dokumen kependudukan. Jika belum memenuhi persyaratan, silakan untuk diurus untuk memberikan suatu penjelasan atau surat keterangan gitu. Kemudian ada satu lagi nih Pak
0: Pagi,
1: ada misalnya ada kondisi tertentu, keadaan tertentu, contoh bencana alam atau bencana sosial. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada bencana alam ya, insya Allah. Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Ada bencana sosial, contoh ada warga kita yang tadi misalnya bertempat ditinggal di wilayah A dan terjadi penggusuran gitu ya. Nah, maka harus direlokasi. Nah, ini jika dia mau mendaftar ke sekolah terdekat, secara domisili dokumen kependudukan otomatis dia pasti tidak bisa menjadi prioritas.
0: Betul.
1: Nah, maka mereka wajib melampirkan surat keterangan dari pihak wewenang setempat, dari RT RW dan kelurahan yang menyatakan ini adalah warga yang terdampak relokasi.
0: Nah, ada sudah ada solusinya ya, benar ya Pak ya?
1: Ada solusinya. Okay. Dan ini kita masukkan dalam kategori bencana sosial. Masyarakat tidak usah khawatir, silahkan lampirkan surat keterangan itu saja.
0: Okay.
1: Namun ini berlaku untuk paling singkatnya 1 tahun. Artinya yang warga kita yang relokasi atau gimana pengusuran ini 1 tahun terakhir gitu.
0: Satu tahun lebih nggak bisa.
1: Jadi sekali lagi silakan mendaftar, yakin dan percaya diri kita, silakan datang ke sekolah secara langsung jika ada kesulitan. Tetap jaga kondusivitas di Kota Batam dan pelaksana SPMB ini. Mudah-mudahan masyarakat Kota Batam semua selalu senantiasa bisa menyukseskan apapun program-program pemerintah di wilayah Kota Batam ini.
0: Amin.
1: Tetap sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Sekira itu, Pak
0: Ritai. Baik, terima kasih banyak Pak Yusal. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya dan semoga SPMB kita lancar, Pak Yusal. Nanti kita update kembali informasi ya, Pak Yusal ya.
1: Siap,
0: insyaallah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri.
0: Sehat, Komandan. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, baru saja kita terhubung dengan Pak Yusal yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batam. Ini bertanggung jawab juga untuk sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri dan juga sektor SD dan juga SMP, seperti itu pendengar. Tadi sih kita sudah berbincang dengan Pak Yusal. Afirmasi sudah selesai dan juga prestasi juga sudah selesai. Yang sekarang dibuka itu mulai tanggal 17 adalah sektor domisili dan mutasi. Nah, baik untuk SD dan juga SMP dilaksanakan dalam waktu yang sama dengan pengumuman tanggal 25 Juni 2026 dan daftar ulang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2026. Tadi syaratnya juga sudah diberitahu Pak Yusal, kalau untuk SD, akte kelahiran asli dan fotokopi, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, ini sunah ya, ininya ya, kalau kartu identitas anak ya, karena tidak semua punya juga, mungkin ada yang belum ngurus juga seperti itu. Lalu juga NSN bagi murid yang dari TK, lalu kartu keluarga dan surat pernyataan dari orang tua atau wali. Nah, kalau misalnya yang untuk SMP tadi, dengar, akta kelahiran asli dan fotokopi, KTP orang tua, kartu identitas anak, NSN, lalu kartu keluarga, surat pernyataan dari orang tua wali, surat keterangan lulus, dan tadi juga ada apa tadi? Surat keterangan sudah lulus membaca Al-Quran bagi muslim ya, seperti itu. Nah, dan juga pendengar, bagi Anda yang memang tadi tidak masuk di negeri, memang Dinas Pendidikan juga sudah memberikan akses menuju ke sekolah swasta. Nah, kalau misalnya dengan masyarakat yang ekonominya bisa dikatakan berada di bawah seperti itu, sudah ada juga bantuan dari pemerintah, meskipun memang tidak terlalu besar, tapi insya Allah bisa membantu seperti itu. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akhirnya

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 105,1 dan juga 107,2 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Batam. Tadi di akhir saya sempat bertanya ke Pak Yusal terkait dengan dugaan kebocoran data pendaftar sistem penerimaan murid baru yang memang belakangan ini agak ramai dibicarakan ya. Ini terlepas dari SPMB yang tadi infonya jor-joran kita berikan seperti itu. Jadi memang Pemko Batam sudah menggandeng Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, di mana langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi aktivitas mencurigakan pada sistem yang digunakan dalam proses pendaftaran SPMB di Kota Batam. Namun meski demikian, Pemko Batam menegaskan belum ada kepastian bahwa data pribadi siswa benar-benar berhasil dikuasai oleh pelaku. Nah, jadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa dugaan kebocoran tidak berasal dari sistem inti SPMB milik pemerintah Kota Batam, melainkan diduga berkaitan dengan sistem pihak ketiga yang digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran masyarakat. Makanya sekarang itu sedang dilaksanakan mitigasi oleh teman-teman Pemkot dan juga BSSN seperti itu. Nah, jadi teman-teman di Diskominfo masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis data apa saja yang sudah diduga terekspos. Nah, pemerintah memang sampai hari ini juga belum memastikan apakah data yang beredar itu hanya identitas dasar peserta didik atau mencakup informasi yang lebih sensitif. Karena kan kalau data digital sekarang kan semua nyangkut di mana-mana ya, even termasuk ke perbankan seperti itu. Nah, jadi ada sedikitnya itu 14 kali percobaan pembobolan terhadap sistem. Namun seluruh percobaan tersebut disebut gagal menembus sistem keamanan yang ada, seperti pendengar. Nah, jadi keamanan cyber ini akan diperkuat sementara SPMB itu tetap berjalan normal seperti itu. Dan juga teman-teman dari pemerintah, Diskominfo juga telah berkoordinasi dengan perbankan dan instansi lainnya, di mana Diskominfo telah menyiapkan koordinasi dengan sejumlah instansi apabila nantinya pendengar ditemukan data warga yang benar-benar terekspos. Yang dilibatkan itu antara lain perbankan, Disdukcapil, hingga sejumlah lembaga pelayanan publik lainnya. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang mencoba menggunakan identitas korban untuk mengajukan perubahan data, membuka rekening, atau melakukan transaksi yang tidak sah. Nah, kita doakan sama-sama, kalau bisa jangan dibobol ya, ini kan untuk pendidikan ya, please. Jadi kalau misalnya untuk pendidikan, ya aman aja deh harusnya, jangan dimanfaatkan untuk yang aneh-aneh seperti itu. Ini kan sekarang kan nyari sekolah kan agak sulit seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa masuk negeri, harus masuk swasta seperti itu, biayanya juga lebih mahal. Tapi meskipun sudah ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah ya, tapi tetap kita harapkan sistem SPMB-nya jangan bocor ya. Karena memang ini sempat keluar di X kalau tidak salah, mantan Twitter ya, dari akun namanya Cos Noctis, di mana dia mengakui bahwa targetnya yakni portal SPMB Batam itu sudah di hack seperti itu, di mana vulnerability-nya IDOR, insecure direct object reference, impact-nya 1495 personal dokumen dan 445 full data files telah menjadi statusnya menjadi POC atau proof of concept. Ada identity data yang didapatkan adalah kartu keluarga, national ID dan juga kartu Indonesia kartu identitas anak seperti itu pendengar. Ini ngaku-ngakunya si ini ya, si Cosnotic. Ini kita lansir dari Kompas seperti itu. Ini wartawannya juga teman juga nih, Bang Nando nih rupanya. Seperti itu. Nah, kita harapkan semua berjalan lancar bagi Anda yang mendaftarkan anaknya, semoga lancar juga SPMB-nya sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan maksimal. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam Batam menyapa edisi hari ini dengan tema kabar terkini sistem penerimaan murid baru sekolah negeri, yang tadi narasumbernya adalah Pak Yusal, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batam. Saya Matri Faik Kasim,
dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Di teknik ada Syahrul Ramadan Indra, mohon undur diri dan sampai jumpa dalam Batam Menyapa sesi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya.

Kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Dinomia dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita harus tetap support, dari manapun klubnya kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara.

Nya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi, dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbang ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: bambini da tatuare. Itla, sono agitanda, sono sekolah lain, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

0: Kembali di 101,1 RB dan senang sekali di kesempatan hari ini saya berjumpa Anda di Rentang Melayu jam bukan sampai dengan pukul 1 tengah hari. Lagu-lagu Melo saya hadirkan, mudah-mudahan tidak ikut-ikut Melo . Satu lagu yang dirilis terbaru tapi lagu lama, kita cover kembali dengan judulnya Bayangmu Dalam Hujan . Sedih lagu ni . Hadir untuk Anda di menit ke-31 lepas dari pukul 11 tengah hari. Apa kabar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, yang tengah siap-siapkan makan siang, yang tengah-tengah sayur, yang tengah-tengah kupas-kupas . Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja dan enak-enak saja . Kata orang lu kerja ikhlas, kerja cerdas, semuanya akan indah . Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 yang nak kirim-kirim pantun-pantun kesayangan Anda . Dari semalam-semalam dan semalamnya tak bisa masuk, hari ini kita jom hebohkan di Rentang Melayu Pro 1 Air Batam bersama di Yanda Ariel di Pro 105,1 dan 107,2 FM . Langsung saya akan bacakan pantun-pantun yang sudah masuk lewat WhatsApp dulu, boleh di 0811-7781-051. Dan pelanggan setia kita ada Abang Azaini di Teluk Buntal . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik bang . Kita bacakan pantun dari abang kita. Burung kedidi terbang tinggi, turun pagi masuk ke benang. Memang begitulah hidup sendiri, kemana pergi tak ada yang larang, betul . Tapi jangan tak balik. Burung merpati terbang tinggi hinggap seekor di pohon dawet. Niat di hati nak mencari isteri, tapi saya tak ada duit. Kata orang duit tak bunyi . Rentang Melayu bukan dari Kak Yanis Beras. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar bersama teman. Anak sekolah rajin menulis saat belajar bersama teman-teman. Jalan-jalan bersama keluarga, mau pergi ke Tanjung Batu. Anak sekolah pintar membaca saat belajar dengan guru, betul . Tak belajar dengan guru pun pintar . Terima kasih Abang Kak Yani . Abang ambil nego tanam kelapa di Pulau Sebatik, menyeberang laut biduknya syarat. Apa guna berparas cantik, hati pula busuk berkarat. Tak boleh . Kalau bisa hati cantik, wajah cantik . Cantik di mata, cantik di hati . Abang Zainal apa khabar, sihat bang . Abang Saleh juga apa khabar. Bang Jun di Johor Baru, kawan-kawan yang ada di Konjen Johor . Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Salam hangat dari tanah air Indonesia . Assalamualaikum. Terputus . Berbunyi-bunyi . Okey, kita cek kembali di 463351 jaringan . Jaringan agak tidak elok . Di 463351 kita cuba kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Monik masuk . Okeylah kalau begitu.
1: Abang Aril kan suaranya berubah.
0: Kenapa berubah .
1: Iya, suaranya bagus.
0: Ma, suara saya macam suara Azizah .
1: Iya, serak-serak juga. Suaranya bagus sekali.
0: Siap, pantun kita Monik.
1: Pantun satu aja lah.
0: Boleh, silakan.
1: Anak nelayan memasang bubu. Bubu dipasang di air tenang. Dengki jangan simpan di kalbu.
0: Betul.
1: Bagai api membakar tulang.
0: Betul, cuman api membakar tulang . Ada tulang . Siap, ada lagi. Apa tuh?
1: Lagu
0: lagunya?
1: Denyutan hati
0: Dejidem . Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh . Terima kasih untuk Kak Monik kita yang ada di Tanjung Umah . Apa kabar juga untuk kawan-kawan di Tanjung Umah semua yang ada jalan. Terima kasih, sehat selalu, bagi selalu doa kami . Kemudian Abang Leman, Kak Ida . Ustaz Chandra juga di situ . Ada Abang Raizat . Kawan-kawan di Tanjung Umah semua yang mendengarkan siaran kami, baik di atas baik di bawah . Di Kampung Agas juga . Terima kasih, terus setia bersama Pro 1 Batam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sepi nampak hari ini .
2: Dekat
0: TBK. Ada acara di TBK?
2: Tidak, jalan-jalan agak lambat balik.
0: Iyalah tu . Okey, siap kalau begitu. Okey, kita apa tu? Alhamdulillah Kak Norma. Kak Norma sehat.
2: Suara Bang Aril ni masih berubah .
0: Berubah . Macam suara Azizah .
2: Janganlah. Ya, Nazila. juga mau kita cepat sembuh Bang Arif juga. Jangan sampai larut.
0: Oh, okay lah. Terima kasih lah doa. Agak parah-parah gitu mungkin ya katanya.
2: Rumah.
0: Oh, tak tahu nih soalnya. Okay lah, kita cek dulu ya suara dia. Okay, Kak Norma siap. Kita berbantun.
2: Pantun pun tak ada.
0: Ah, macam mana terbantun?
2: Apa? Asyik nak berjalan. Asyik nak berjalan ke hujung ke pangkal. Pantun pun hilang. Macam mana agak bang? Tapi cobalah kita
0: melihat. Kita coba. Okay, kita coba ya. Okay, siap.
2: Menetak kayu layu tersangga. Menerap mati di ketidakhancaran. Rentak Melayu selalu ada. Setiap hari kami nantikan. Itulah kami nantikan. Lepas ada kerja, masih dah jelek, bangun.
0: Bangun lagi ya.
2: Dah nanti makan.
0: Dah makan, duduk lepak-lepak, nak ngantuk-ngantuk. Datang Rentak Melayu, bangun ya.
2: Kalau normal ni, dia makan, tidur. Habis-habis jalan pusing kan kita bekau pula dia.
0: Alhamdulillah.
2: Ini macam tak jauh dia pedulung asri. Ha. Yang kedua ya.
0: Yang kedua.
2: Yang kedua apa kita lestarikan pula ya.
0: Okey siap.
2: Tiga di tepian berupa layu. Tiga di tepian berupa layu. Bunga terjulang di jalan taman. Kita lestarikan budaya Melayu.
0: Betul.
2: Semoga tak hilang di tahun zaman.
0: Betul lah tu, ya. Jangan sampai hilang di tahun zaman.
2: Jadi yang ketiga ni, banyak yang cakap, yang tanya dengan rumah pada pendengarnya, kenapa suka berpantun menyanyi tak anda?
0: Itu pun lah, ya. Ada orang suka nyanyi, tak suka pantun.
2: Adik-beradik suruh nyanyi, saya kenapa normal tak anda?
0: Dengar.
2: Rebah dahan bertindang mati, tombang menjulang dibuang ke tepi. Norma senang dengan mengaji, memang kurang dengan menyanyi. Memang kurang dengan menyanyi, loh. senang mengaji, kurang. Nanti ada Norma menyanyi, baru
0: nanti
2: tahu
0: dengar, ya.
2: Baru tahu. Jadi lagu bisa, bang.
0: Bisa tu. Lagu apa?
2: Saat yang bahagia.
0: Okey, dari Tatsaloma ya. Okey.
2: Itu aja bang. Makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Norma ya. Di Pandam Titi nomor 1 di belakang Kak Norma, silakan. Saat yang bahagia. Dari Tatsri Piramli dan juga Saloma ya. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Dato' Ahmad Jaiz satu.
3: Dato' dia sakit dan demam real.
0: Dato' Ahmad Jaiz demam.
3: Demam baru habis bersontik sama Pak Edi Menteri.
0: Dato' Ahmad Jaiz sontik.
3: Bersontik. Dia kalau dengar suara ada luar, walaupun suara apa tu, nafas sedenut naik, sedenut bawah turun kat orang tu kan. Dia nyambung.
0: Jarum panjang ke jarum pendek?
3: Ini jarum pendek dah. Tak panjang lagi dah jarum.
0: Jarum besar, jarum kecil.
3: Yang kecil. Kecil tak panjang.
0: Engkau ni dari luar sakit ni, yang lucu.
3: Jambut dah menunjuk petang dagangnya. Nyawa nafas sudah babak ke orang jadi ujung jari
0: dah. Tak boleh cakap. Tak boleh.
3: Habis apa boleh buat kalau dah Tuhan berkendak, ya kan? Sedang Tuhan berkendak, sedang berbual begini, kita lewat.
0: Nanti saya telefon Pak Maon, ya? Kita joget twist. Allah Akbar. Siap. Ada pantun, bang?
3: Ini ada pantun, ya.
0: Siap.
3: Yang pertama dia.
0: Okey.
3: Masak bekal di petang nanti.
0: Masak bekal petang nanti.
3: Pak Malau masak larut malam.
0: Pak Malau masak larut malam.
3: Tidak ajal berpantang mati. Walau tercampak lautan dalam.
0: Cis.
3: Walau ini berbual pemakam tak telap dah deh.
0: Semangat ya. Pantun kedua.
3: Yang kedua.
0: Okey.
3: Dari Pulau Tiga ke Pulau Lawan. Singgah saja ke Tanjung Umar. Kalau kita sudah berkawan. Jangan suka hina menghina.
0: Boleh, ya. Marah Allah, ya. Boleh hina menghina, ya.
3: Boleh. kau dapat pada Pak Tuhan ini di Sanjung.
0: Sanjung, ya. Angkat-angkat, ya.
3: Angkat-angkat sudah tinggi dah empat kan. Dia terkangkang mati.
0: Tak boleh. Tak boleh berprasangka buruk, tak boleh. Tak boleh. Susun, tak boleh, Susun.
3: Buat baik aja lah dulu.
0: Betul. Siapa? Yang ketiga.
3: Yang ketiga. Burung nuri terbang siang.
0: Burung nuri terbang siang.
3: Hingga pidahan kayu yang tinggi.
0: Hingga dandang kayu tinggi.
3: Yang tahu diri hidupnya terpandang.
0: Yang tahu diri hidup terpandang.
3: Sikapnya sopan lakunya terpuji.
0: Betul, sikap sopan laku terpuji.
3: Itu normal tadi, Surel.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Betul, ya. Siap.
3: Ini yang keempat dan terakhir.
0: Silakan, Bang.
3: Bukan nangka sebatang nangka.
0: Bukan nangka sebarang batang nangka.
3: Nangka dijemput dari Medan.
0: Oh, jauh nangka, Medan.
3: Jauh, Rel. tapi demi norma dijemput juga tu. dia tu anak saya tu, Rel.
0: Oh, tu. Yang paling sulung, eh?
3: Allah. Bukan janda sebarang janda.
0: Ya.
3: Janda selalu jadi rebutan.
0: Oh, semakin di depan, ya?
3: Semakin di depan. Tak boleh dihina janda.
0: Tak boleh, ya? Apa lagi tu, Bang? Tetap?
3: Kalau dapat, dan aku ingin bersuah sama Jaiz.
0: Aku ingin...
3: Tapi samping itu terserah Aril.
0: Aku ingin bersuah, ya?
3: Lain?
0: Ada. Aku ingin bersuah, ada.
3: Kalau ada yang lain ada mau silakan.
0: Tapi harus aku ingin bersuah lah. Pilihan terbaik harus itu putarkan.
3: Iya, betul.
0: Nana boleh. Ingin bersuah. Okey, siap.
3: Itu dulu, Rel.
0: Terima kasih, Bang. Tetap semangat, Bang.
3: Sehat walafiat, panjang umur muda.
0: Amin, ya Allah. Amin, ya Allah.
3: Dijauhkan dari bala bahaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Trompet dah bunyi, ya. Kembali di Pak Nati 31, di belakangnya Abang kita, Abang Toha, ya. 463351, kita cek kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, senior-senior masuk, ya. Chris Adinata masuk, ya. Walaupun tetap main bola bulu tangkis, ya.
4: Main bola di luar negeri, dalam negeri kita berpantun.
0: Abang sehat, Bang? Lama tak muncul ni.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, okey, siap.
4: Norma tu apa bilang dia apa? Apa kerja dia makan dan tidur aja.
0: Itu pula, ya.
4: Ha?
0: Sangka yang makan dan tidur Mary.
4: Norma dia yang nyakau ngarel awak ni apa kerja makan tidur.
0: Itulah.
4: Oh. Ini orang kalau pantun-pantun nasihat macam siapa tadi? Abang. Pak Tohat tadi Norma tadi pantun nasihat juga Saya ni pantun mengupat. Arel dengar Arel.
0: Ya, siap.
4: Masak bubur di pagi hari.
0: Masak bubur pagi hari.
4: Tumis belacan sayurnya wortel.
0: Tumis belacan wortel. Macam Arel nampak ni.
4: Berdebur darah dengan wortel.
0: Wortel Arel.
4: Waktu tidur di siang hari.
0: Waktu tidur siang hari.
4: Makan pisang diberi Arel.
0: Oh, siap. Itu pula. Ini sindi menantu.
4: Pukul anak di menantu. Yang kedua.
0: Yang kedua.
4: Pagi-pagi memasak di dapur.
0: Pagi-pagi masak di dapur.
4: Memasak bersama dengan mama. Mimpi hanya di masa tidur.
0: Betul.
4: Jangan diharap yang sebenarnya.
0: Itu dia mimpi.
4: Petiklah kelongkong, eh. kalau nak makan pisang enggak bisa Arel, petiklah kelongkong.
0: Petik kelongkong.
4: Ini untuk orang makan tidur aja tadi.
0: Dengar, ya.
4: Dengar, Norma. Berkayu sampan pergi ke teluk. Sampan penuh berisi kelapa. Sudah makan, mata mengantuk.
0: Betul.
4: Itu tanda orang selesa.
0: Itu dia, selesa.
4: Selesa, alias manai dan jedan. Yang terakhir.
0: Terakhir.
4: Pagi-pagi ke rumah Mak Dinda.
0: Pagi-pagi.
4: Ah, pulangnya kami dikasih mangga.
0: Betul memang ke rumah banyak.
4: Hari ini Mama Iman sangat bahagia.
0: Amin ya Allah.
4: Bertemu menantu dan cucunya.
0: Alhamdulillah. Makan besar lah hari ini.
4: Kuyuk wajah besar ya. Apa isinya tak ada. Kalau ada waktu tolong putarkan lagu Pilu ya.
0: Pilu, okey.
4: Pilu dari Azmi
0: Dadar.
4: Apa bentuk ada selamat jalan tugas. Semoga sukses.
0: Terima kasih bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, nanti kita putarkan Pilu ya dari Azmi Dadar ya. Di WhatsApp kita coba bacakan 463351 ya. Kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentang Melayu bukan dari Kak Roni di Stebe nak pantun ya. Pergi ke kedai membeli garam tidak lupa memberitahu. Assalamualaikum Roni ucapkan. Semoga pendengar Pro 1 dalam keadaan sehat selalu. Pergi ke hutan mencari kayu. Kayu dibuat masak bubur. Bila ku dengar Lentang Melayu hatiku gundah jadi teribu. Setelah tolong putarkan lagu Bila Rindu ku sebut nama mu dari Siti Fairuz ya, ditunggu nanti. Kemudian ada Kak Jamilah Apo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyalai hadir pantun burung berbah di pohon ara, singgah sebentar di pokok jati. Mulut dijaga sebelum bicara agar tidak melukai hati. Betul ya kan ya. Masak air sampai mendidih sambil makan buah pepaya. Kalau ditagih janganlah sedih, bawa utangmu, hidupmu jaya. Pisang emas di atas peti, bawa belayar di kapal kayu. Ajak pula silih berganti, kita semua tinggalkan duniamu. Okey, lagu boleh, salahmu sendiri. Wah, lagu dia. Kemudian dari sebelumnya, mantap, pantun batu aja. Jangan bang, meri-meri juga normal. Terima kasih, terus dia bersama Bro Satu Batam, satu penelpon lagi kita hadirkan ya. Kita angkat 463351. Assalamualaikum.
5: Saya bukan. Waalaikumsalam.
0: Saya dengan siapa ni?
5: Di tokok-tokok.
0: Kenapa suara dia gitu?
5: Masuk tak masuk tokok-tokok. Orang tak buka.
4: Biar rame.
0: Sangka suara dia dah berubah juga kan. Jadi tek-tek-tek-tek.
4: Agak sedikit melo-melo
0: ya.
4: Iya.
0: Okey, Jemu siap, silakan Jemu. Bentar lagi hujan tak ya?
4: Oh,
0: panas.
4: Bentar gerimis.
0: Oh, ya. Okey, siap, silakan. Pantau.
4: Nah, ini masalah gerimis nih ya.
0: Nah, gerimis silakan.
4: Cari duit menjual atap genteng. Pap-pap di turun si hujan gerimis. Banyak duit, muka ganteng, tapi memakai jurus Rojali dan romantis.
0: Oh gitu, siap.
4: Jadi romantis tau?
0: Hah?
4: Mau jarang beli?
0: Oke.
4: Boleh minta lagu?
0: Apa lagunya tuh, Cik Mos?
4: Nah, kita minta lagu Pisahku di Bas Nomor 1.
0: Bas Nomor 1 ya. Oke, ada. Siap, ditunggu ya. Bas nomor 1. Bas nomor 1 gitu lagu dia. Itu dia.
4: Nah,
0: okay.
4: Pantun kedua. Banyak orang datang ke sebuah apit. Itu senyap membeli sebuah duku. Banyak duit bukannya pelit. Cuma penduduk saku.
0: Belum penduduk saku lagi ya.
4: Ya, bukan orang pelit kan ada duit ya kan. Duit itu nunggu saku. Ya kan? Oke. Itu aja lah cari ya.
0: Oke, siap. Tunggu lagu deh. Amin ya Allah. Amin.
4: Aku tanam telak. Maksud saya itu. Kalau ada jarum yang patah,
0: ewah,
4: jangan disimpangan di dalam lumpur.
0: Betul.
4: Pada kata toko yang salah. Ucapkan kabur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko akhirnya ya. Ada Cemo sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih. Saat ini sudah 50 menit, kita break dulu. Kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam di Rentak Melayu bersama 107.1 dan 107.2 FM.

saya Dato' Jeffreydin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: hadis hari ini.
1: Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

28 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

0: Datanang Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang.
1: Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingnya di duniaku.
2: Wahai kasih,

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30.

0: Kembali di 101,1 Herbata, masih di Rentang Melayu hingga berjalan pukul 1 tengah hari. Di siang hari ini tanggal 18 Juni 2026 ya, bersama Arya hingga tuntas nanti. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami, baik di Batam, Jordan, juga di Singapura ya. Kita akan buka kembali di WhatsApp 0811-7781-051 ya. Oke, ada siapakah di CEO? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Dari Mama Lina hadir ya. Patah galah tepi perigi, tempat berteduh si burung berbah. Janganlah hidup menaruh dengki, rosak diri hati pun rebah. Kemudian dari Mama Lina ya, mencari siput dapatnya kerang, dapat dimasak ikan tenggiri. Jikalau hidup banyak kurang, pandai-pandailah membawa diri. Ikan duyung, ikan kerapu, burung dara, burung cendrawasih, itulah pantun dariku. Cukup sekian dan terima kasih. Bukan main ya. Cukup sekian dan terima kasih dari Mama Lina. Terima kasih Mama Lina sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian tetap menjumpukan dari Nek Kembar di TBK Nak Pantun. Pantun pertama, ke pasar membeli si Kang Gelama, membeli bumbu kunyit dan alia. Kita di dunia semuanya sama, Nabi Muhammad yang paling mulia. Pantun kedua, ke hutan membelah kayu gunakan kapak, kapak dibawa bahu membahu. Nenek Kembar memang sudah tak nampak, orang tak suka, orang suka tak suka, Nenek Kembar tak tahu. Okey. Pantun ketiga, masak air sambil mendidih, buat kopi di tengah hari. Nenek Kembar pantun bukan sedih, mengenang nasib diri sendiri. Terima kasih. Pantun keempat, ke kebun menanam lada, lada disiram, air pun gigi. Kalau udah ajal tua dah muda, kalau udah ajal tua dan muda, kalau sudah sampai hukum pastilah pergi. Terima kasih. Lagu ngikutan. Terima kasih Mak Kun. Terima kasih untuk Mak Kun, kemudian Mak Dia, Longri, Kak Fatmawati, Kak Dinda, Kak Mas Tidar, Kak Mas Tura, Mami Papi, Abang Salim bersama Bunda, Abang Haji bersama Kak Haji, Abang Mae, Abang Amri, kemudian juga Bang Gafar, Abang Iman juga terima kasih, Bang Enal. Kemudian juga untuk Bunda Rodia, Kak Ana di Kawat 7, Kak Nirmala, kemudian juga ada Nek Syakira juga, ada Syiha, ada Dewi Baranabang ya. Kemudian juga ada Tok Engki, tadi ada Mak Iman bersama dengan Abang Fauzi ya. Ada Pak Mur bersama Kamila, Nek Fegi, kemudian Mak Normi, Mak Tun saya ya, Rina, Mbak Dini, dan juga untuk kawan-kawan yang ada di Air Tawar ya. Mai Sibu Wanitia ya, Nak MTK ya di Kuntung ya. Kemudian Bunda Maya terima kasih, Kak Siti Jaminah juga, Bang No saya, kemudian juga Bang Andi di Manda, kawan-kawan di Belangeran, kawan-kawan yang ada di Penjuru dan juga di Teluk Bengkong. Kembali kita buka di 4633 51 dan juga di WhatsApp 0811-7781-051. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Bang Gapar, apa kabar, sehat Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Panas hari ini Bang, sini cukup panas ya. Oh panas ya, sangka hujan ya. Oh. Alhamdulillah panas, bisa jemur ya.
1: Baju kering, celana kering.
0: Sarung bantal pun kering. Sarung bantal pun kering ya.
1: Udang pun jemur kering.
0: Udang dah jadi ebi ya.
1: Makan udang kering ya.
0: Kecil ya. Udang kering makan. Udang basah makan.
1: Suka udang kering.
0: Udang kering? Udang kering suka.
1: Kalau dekat mana tu, suka
0: saya. Ya, tak suka udang kering?
1: Suka dia.
0: Oh, dia suka sangka, tak suka udang kering ya. Dia tak suka udang kering.
1: Dia minum pakai kopi saya tengok dia sama
0: dia. Oh, dia minum air kopi? Oh, saya belum.
1: Nangkep udang kering tu, minum kopi.
0: Oh, nangkep udang kering sama minum kopi ya?
1: Ya.
0: Oh, boleh juga dia. Boleh kemarin ya. Boleh juga cuba tu ya.
1: Katanya awet muda.
0: Tensi naik jelas tu.
1: Apa ya?
0: Tensi naik jelas.
1: Kalau tensi. Kalau tensi kalau udang kering jangan, kalau kolesterol aja katanya.
0: Udang kering yang besar-besar tu tak lama naik tu.
1: Tapi udang keringnya orang buat kuah lase sedap ya.
0: Betul ya, udang keringnya kuah lase. Betul.
1: Ini udang kesendap, udang kering.
0: Betul, campur-campur ya atas dia untuk, iya, untuk daya tarik ya.
1: Iya, tapi itu begitu mahal, udang tera beda.
0: Betul.
1: Karena kan ada peket-peket itu 5.000 kan.
0: Betul, ya, karena dah kan, dah tak ada lagi seanu dia, kulit dia kan.
1: Iya, saya ingat waktu saya sekolah kan, jajan tak ada, saya beli, nunggu batu masuk, buah mainnya makan, mengering sikit-sikit.
0: Iya. Saya pun suka,
1: Sama ya?
0: Suka saya.
1: Iya, Ariel kan kelas waktu itu Ariel abang kelas aja, saya tahu.
0: Iya. Pokoknya enak tuh bang.
1: Betul.
0: Oh, enak bang.
1: Kalau tak tahu dia tak tahu deh. Cubalah udang kering tuh paling sedap ya, udang kering tuh.
0: Rasanya nak balik Guntung lah, nak beli kat pasar tuh udang kering ya. Baru teringat ya udang kering.
1: Sekarang ini tak payah balik, zaman dah canggih. Hah? Abang Ali kan ada kan dengan itu.
0: Tinggal Abang Ali udang galah bang. Udang galah dia, penjuru udang galah. Kalau di penjuru udang galah ya.
1: Okay. Oke lah, saya nak pantun satu.
0: Silakan bang,
1: pantun. Lagu saya kalau boleh ini ya.
0: Apa tuh?
1: Joget anak tiung deh kalau boleh.
0: Anak tiung, okay.
1: Joget anak tiung.
0: Joget anak tiung. Oh, saya carikan ya. Okay.
1: Tadi pantun tadi tak macam pantun Pak Tohar, pantun itu pantun berkelas deh.
0: Kita pantun ini pantun luar kelas ya.
1: Pantun saya ini apa yang dapat dia kan? Oh, sungguh cantik si burung jelati.
0: Ewah, burung jelati.
1: Jangan ewah dulu.
0: Oh, tahu ewah.
1: Belum habis ada ewah dulu, Kang Yulang kan. Benda itu kan susah nak senang ingat kan.
0: Oh, okey lah kalau itu ya, anak tiung ya.
1: Sungguh cantik si burung jelati.
0: Ewah, sikit.
1: Saya dah cakap tau sikit dengan bunyi.
0: Sikit pun tak boleh.
1: Hilang kan.
0: Tak konsen eh. Sikit pun tak boleh ewah. Ewah lah kalau gitu, ewah lah.
1: Kalau ewah Tasha dengan ewah Ara beda gitu. Ewah Tasha.
0: Ewah. Ewah tak. Ewah Tasha, ewah. Juga anak tiung.
1: Sungguh cantik si burung jelati terbang tinggi di atas angkasa. Ah, cok, boleh kalau boleh gitu.
0: Nanti kata orang, ah Ariel ni apa tempat pantun tak ada dia reaksi gitu. dia ada yang tu yang pemerhati dia.
1: Tak benda kita memang kita lah apa tu lah kebal dengan hal ini semua.
0: Kalau perempuan juga main dia reaksi ya, tak tahu lah dia kalau apa tak ada. Macam tak suka. Ada nanti bang cakap gitu. Susah kan?
1: Mudah-mudahan dia cakap nanti kita dengar.
0: Betul.
1: Habis kalau saya ada yang bunyi-bunyi tu jangan habis. Pemangan ewah pun jangan.
0: Siap. Siap. Tu tadi tu. Acai lagu ya. Acai lagu tu.
1: Tunggu cantik si burung jelati terbang tinggi di atas angkasa. Ren, hilang soalnya tadi.
0: Itu suruh dia. Cari tiung nih bang. Cari tiung.
2: Anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
0: Mulutku tak tahan nak menari.
1: Hidup kita musik-musik, asal jangan tak kata bahasa.
0: Betul bang. Tak ada warna lah kalau tak usik musik tu. Bawa warna pula. Itu radio.
1: Yalah, hidupnya harus berkombinasi, kan?
0: Berkolaborasi, sinergi.
1: Ya, betul, ya. Betul. Kalau baju tu merah, nomor tu harus putih tulis 7, Ronaldo, gitu kan?
0: Agak kecewa.
1: Kenapa tu?
0: Ha? Seri. Pasal seri tadi malam.
1: Sabar, tenang aja.
0: Itu baru pembukaan ya. Nanti iya. Orang-orang pemain-pemain PSGP kita turunkan.
1: Siap nih kawan-kawan ya.
0: Ada 1-2 masih ada.
1: Oke lah, terima kasih Ren ya.
0: Oke bang, siap bang.
1: Oke, untuk Arya saya selalu.
0: Terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Salam ya. Bantuan untuk Bang Gafar dari Bang Abid ya. Oke, okay. Petik gitar berdering-dering, beli paku memaku genting. Kalau gapa bantalnya kering, kalau aku dompetnya kering. Oh, dompet kering ya. Oh, dompet pernah basah berarti ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nek Azwa ya. Oh, salamnya oh, oke okay, nanti ya ini di danduk kayaknya. Oke, okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Oh, uang guntung masuk ya Allah ya Allah. Ya oh ya guntung.
3: Terima kasih.
0: Oh, saya dapat bayangkan yang guntung ya.
3: Panas.
0: Betul. Panas. Cocoklah tuh jemur udang ya. Udang keleng, udang keleng. Olang olang keleng yang lulus sini ya.
3: Ah. Lulus.
0: Bang apa dengar ya? Olang keleng jangan lulus ini ya. Udang keleng jangan duduk ya. Olang keleng jangan lulus ini ya. Oke, Kak Jamila sehat Kak?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Oke, siap. Sehat kita Kak, silakan pantun.
3: Tadi bukan Ariel yang siaran tuh.
0: Siapa?
3: Ini kok berubah.
0: Oh, berubah ya, macam suara Aziza.
3: Iya, pindah. Anu, suara Aldo.
0: Oh, gitu ya. Eh? Oh, berubah-berubah ya. Oke lah kalau begitu ya, siap pantun.
3: Oke lah, pantun dulu ya. Pekan baru pergi beli bol. Sambil membeli si utas tali. Tentak Melayu sungguh menghibur. Yang dinanti-nanti setiap hari.
0: Betul lah tu ya, insya Allah menghibur ya.
3: Oke lah, pantun lagi.
0: Pantun kedua.
3: Antung kedua. Pergi berenang mudik ke hulu. Dapat seekor si anak lundu. Sungguh senang rasa hatiku. Dapat berpantun, berentak.
0: Ah, itu dia ya, senang hati ya.
3: Lagunya deh.
0: Lagunya apa tu Kak Jamila?
3: Lagunya. Anu ya, apa ya tak? Sakitnya hidup di madu.
0: Sakitnya di madu ya. Oke, okay, siap.
3: Ada?
0: Kita carikan ya untuk jalannya milah ya.
3: Oke, okay.
0: Okay, terima kasih. Amin, amin, amin ya Allah, amin.
3: Oke,
0: waalaikumsalam. Apa kabar juga untuk Nikmar, Mak Jihan, Kak Jamila, Pak Usulimin, Pak Hitam Nuan, di Penyalai ya. Abang Enal juga, Bunda Bella, Mama Mia, Kak Puspa. Lama tak dengar suara Kak Puspa ya, mana Kak Puspa pergi ya. Main sesepuh lah Kak. Kemudian juga ada Kak Siha tadi, ada Kak Norma juga, Abang Raja juga, Abang Haji ya. Kemudian Abang Budi, Kak Masura, sehat selalu Kak ya. Oke, okay. Ada Uni Desi juga, terima kasih. Kak Fauzia, Kak Dinda. Kemudian Mak Hitam kita, terima kasih. Abang Sony di Mecan. Kemudian juga ada Abang Dama, Mama Danil, kawan-kawan dan keluarga di Pulau Lengkang ya. Sehat selalu, bahagia selalu bersama yang tersayang pasti ya. Kita angkat satu lagi penelpon terakhir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, apa kabar eh?
0: Baik, apa kabar tuh? Tuh sehat?
4: Sehat dong. Suara hari lagi macam ini. Sama dengan suara siapa ni ya? Pagi hari ya?
0: Oh siapa-siapa? Macam suara siapa?
4: Anak-anak.
0: Ah, suara anak.
4: Oh. Baru Ariel sebut selalu apa ni, Pak Itan Noir tadi. Ini Pak Itan Noir ni ya?
0: Pak Itan Noir kita sebut, makanya Pak Itan Noir masuk eh. Kau main lagi, kita nak kena sebut nama baru Pak Itan Noir masuk eh. Okey, siap Pak Noir. Sehat-sehat, sehat Pak Itan.
4: Alhamdulillah.
0: Panas ya cuaca ya?
4: Nampaknya ya ni.
0: Nampaknya ya ni, nampaknya ya dan tak ya ni.
4: Okey. Gapar jadi aduh, kadang-kadang Pak Hitam suka dengan gapar tu.
0: Kadang
4: pernah ada kan?
0: Kadang tak suka.
4: Bukan, waktu Pak Hitam kerja proyek pernah ada hari tu belum kenal dengan dia.
0: Oh, kan? Belum.
4: Kalau kenal dia memang sedap dengan gapar tu.
0: Itu ya. Dapat dia dapat juga dan tak ada udang kering tu ya. Hahaha.
4: Ah, itu Moni sistem itu juga dengan Moni itu.
0: Iya.
4: Ah, Moni itu ringkat dia. Oke,
0: siap. Itu silakan pantun.
4: Ya, pantun nih, pantun positif ini.
0: Oh, positif ini. Oke, siap.
4: Pagi hari mengacau Senin. Semen ku buat sebatang tongkat. Sungguh dan ku selingin. Dari janji tak dapat-dapat.
0: Oh, sian ya. Jauh pergi mana-mana ya. Tak jumpa-jumpa pula ya.
4: Dengar itu malah sampai-sampai. Kan tepi jalan ke je semen ni. Teringin dia ke pasar kan. Kejap jumpa. Nah itu dia hari-hari.
0: Okey, Pak Siam.
4: Lagu ini. Video sekarang ini lah.
0: Oke, siap. Ditunggu nanti ya, Pak Itam. Terima kasih, Pak Itam. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Ya, baik, Pak Itam Muam merupakan penerbangan terakhir kita di Rentang Melayu Pro 1 di Batam. Tepat pukul 1 tengah hari kita dengan Warta Berita Daerah. Dan jangan lupa ada di Goda ya, di Goyang dan Bursa Marian. Terima kasih. Kita pamit dari Rentang Melayu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya. Bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak nari.
1: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik. Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
1: Mainkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Jadi mulai dari detil usaha, karakteristiknya, data ekonominya.
2: Terverifikasi yang memenuhi persyaratan, jumlah itu ada sebanyak 604.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Petugas lapangan sensus ekonomi 2026 sudah mulai bekerja. Briling menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas inklusi keuangan. Warta Berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 siang bersama saya Aurel Arkaldia. Yang pertama, BPS Kota Batam telah memulai sensus ekonomi 2026. 800 lebih mitra dikerahkan untuk mengumpulkan data dan masyarakat diminta untuk bekerja sama dalam memberikan data yang akurat. Laporan selengkapnya bersama Fajar Walinda.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
1: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detil usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
3: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Diah Trusilowati, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
4: Betul sekali, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi dari BPS mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026 dan dilaksanakan door-to-door oleh petugas. Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan ini yang kita sedih gitu ya.
3: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat, sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Sementara itu, Pusat Satgas atau BPS Kepulauan Riau mengerahkan 1.589 petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kepri. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga mengatakan para petugas akan melakukan pendataan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus guna mengumpulkan data pelaku usaha menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Untuk menyukseskan sensus tersebut, BPS Kepri telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi melalui videotron, baliho, spanduk, poster, dan juga ratusan media publikasi. Selain itu, sebanyak 130 kegiatan sosialisasi telah melibatkan lebih dari 800 peserta serta 53 kegiatan mengisi bareng atau ngibar yang diikuti 1.135 pelaku usaha besar dan menengah. BPS Kepri juga mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di mana Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menjadi respon pertama yang didata pada hari perdana pelaksanaan sensus 2026. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firman Fran, membuka rapat koordinasi pemerintah Kota Batam New World atau PBNN tahun 2026 di kantor wilayah Kota Batam, Batam Center, pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh para admin PBNN dari seluruh perangkat daerah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi komunikasi publik sekaligus meningkatkan aktivitas penyebarluasan informasi melalui atau bawah pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. Dalam kesempatan tersebut, Firmansyah menegaskan pentingnya peran media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi publik di era digital, yang mendorong seluruh admin atau PBNN untuk lebih aktif menyebarluaskan informasi resmi dari media center pemerintah Kota Batam serta dilaporkan aktivitas publikasi secara tertib. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan penguatan PBNN juga merupakan bagian dari transformasi komunikasi digital pemerintah guna menghadirkan layanan informasi yang lebih modern, responsif, dan juga terpercaya sekaligus mendukung terjadinya Batam sebagai kota informatif dan budaya sains. Warta berita berikutnya, keberadaan agen perlindung menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri. Tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi, agen perlindung yang kini terus bertumbuh jumlahnya memiliki peran strategis dalam literasi dan juga inklusi keuangan nasional termasuk di Kota Batam. Kita dengarkan kisah sukses agen perlindung asal Batam dalam feature berikut ini dengan judul Kisah Inspiratif Joni Membuka agen bridging untuk membantu warga bersama Bedi Prabu.
5: Kisah agen bridging asal Batam Provinsi Kepri ini patut menjadi perhatian. Sejak bergabung dalam jejaring lelaku pandai dari PT Bank Rakyat Indonesia Perseru TBK, perekonomian keluarga Joni ternyata membawa perubahan besar. Joni sendiri tidak menyangka bisa meningkatkan taraf hidupnya dan mengangkat derajat hidupnya. Padahal niat awalnya hanya membantu orang-orang yang kesusahan mengirimkan uang di tengah-tengah kesibukannya menjaga toko fotokopi dan alat tulis kantor atau atika. Toko fotokopi dan atika miliknya tersebut berlokasi di Ruko Botania Garden, sekitar kantor BRI Unit Botania Kota Batam. Awalnya 2014, Joni membuka usaha fotokopi dan menjual alat tulis kantor di samping ATM BRI. Dia melihat kerumunan orang mengantri untuk mengirim uang sebab banyak yang tidak memiliki kartu ATM. Melihat masyarakat yang membutuhkan itu, Joni tersentuh. Dengan tulus ia membantu masyarakat untuk melakukan transaksi pengiriman uang dengan kartu ATM yang dimilikinya. Singkat cerita, pada tahun 2015, Joni resmi menjadi agen Briling.
6: Nama agen Briling Jesop 10 tahun ada. Awalnya ya toko fotokopi gitu, sama jual alat-alat tulis kantor. Awalnya kan kami ya melayani untuk pembayaran air listrik dulu, Pak. Habis itu ya tujuan pertama ya inginnya bagaimana membantu masyarakat gitu aja. Karena dulu kan awalnya ya banyaknya masyarakat kan menggunakan jasa kirim wesel ya, kadang agak lambat sampai ke tujuan, kadang anaknya pesantren di Jawa gitu, sementara orang tuanya kan di Batam, jadi orang tuanya mau ngirim uang ke anaknya. Itulah awalnya pikir bagaimana sih bisa bantu masyarakat sekitar gitu, dengan biayanya kecil, kemudian bagaimana dananya bisa langsung diterima di sana, di tujuan.
5: Dikatakan Joni menjadi agen briling, nasabah yang memanfaatkan jasanya pun kian bertambah. Setiap hari ia bisa melayani 200 hingga 300 transaksi seperti pengiriman uang, penarikan uang tunai, pembayaran cicilan, dan transaksi keuangan lainnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai pendampingan dan edukasi dari petugas Briling turut membantu Joni dalam mengembangkan usahanya sebagai agen Briling. Manfaat dari usaha tersebut pun dirasakan langsung oleh Joni, tidak hanya dalam meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih luas bagi masyarakat sekitar.
6: Dengan adanya agen Briling ya, customer bertambah. Alhamdulillah lah stabil gitu ya Pak, bisa lah untuk biaya hidup sama untuk anak-anak sekolah. Jadi 4 orang, 3 melayani customer yang di walk-in, 1 saya sendiri ya untuk melayani yang transaksi yang by WA untuk hubungi saya.
5: Keberadaan agen Briling di wilayah perbatasan Kota Batam ini menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri. Tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi, agen Briling yang kini terus bertumbuh jumlahnya memiliki peran strategis dalam literasi dan inklusi keuangan nasional. Demikian feature produksi RRI Batam.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri, gambarkan pemerintah Malaysia berencana menambahkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV bersolusi tinggi di berbagai wilayah setelah program serupa di ibu kota Kuala Lumpur dinilai berhasil meningkatkan keamanan publik. Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Malaysia, Ngakor Ming, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 5 juta ringgit atau sekitar 1,6 juta dolar Singapura untuk memasang sistem pengawasan tambahan di 15 pemerintah daerah di seluruh negeri. Beberapa daerah yang menjadi sasaran program tersebut antara adalah Keluang, Jempol, Taiping, Tawau, dan juga Kuala Selangor. Menurutnya, kementerian bekerjasama dengan kepolisian untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan tindak kriminal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain menambah jumlah CCTV, pemerintah juga merencanakan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih seperti sistem pengenalan wajah guna memperkuat keamanan dan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut mendapat dukungan dari pihak kepolisian pada 15 Juni lalu, dan Muhammad Khalid Ismail menyebutkan bahwa sekitar 10.000 kamera CCTV yang telah dipasang di Kuala Lumpur sejak tahun 2020 terbukti membantu meningkatkan aktivitas penyidikan dan juga operasi kepolisian. Kamera-kamera tersebut ditempatkan di jalan utama, di persimpangan, di kawasan publik dan pusat-pusat komersil sehingga mampu membantu aparat dalam mengungkapkan berbagai kasus serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan sejumlah laga menarik pada fase grup. Sejumlah tim unggul berhasil meraih hasil positif, sementara ada pula yang harus puas berbagi angka. Di grup K, Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1. Portugal sempat unggul cepat pada menit ke-6, namun Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yohane Wisa, dan hasil ini menjadi kejutan karena Portugal lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Masih dari grup K, Kolombia mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Uzbekistan. Daniel Munoz membuka keunggulan Kolombia sebelum Uzbekistan menyamakan skor melalui Abosbek Faizulev. Namun Luis Diaz dan Jaminten Kampas memastikan 3 poin bagi tim Amerika Selatan tersebut. Sementara itu, di grup L, Inggris tampil impresif dengan mengalahkan Kroasia 4-2. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Three Lions untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Inggris kini memimpin persaingan awal di grup tersebut bersama Ghana. Ghana juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Panama. Gol kemenangan baru tercipta pada injury time sebelum Caleb Yerenki yang menjadi pahlawan bagi tim berjulukan Black Stars tersebut. Hasil ini membuat Ghana mengoleksi 3 poin berharga pada laga perdana mereka. Dengan hasil ini, persaingan di grup K dan grup L semakin menarik. Kolombia dan Inggris mengawali langkah dengan kemenangan, sementara Portugal harus bekerja lebih keras pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos dari fase gugur. Berita selanjutnya pendengar dari dunia panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia, Rafianto Ramadan, berhasil lolos ke babak semifinal nomor boulder pada ajang World Climbing Series Innsbruck yang berlangsung di Austria pada 17 hingga 21 Juni 2026. Raffianto memastikan tempat di jajaran 24 atlet terbaik dunia setelah tampil solid pada babak kualifikasi yang digelar pada Rabu 17 Juni. Ia menjadi satu-satunya wakil merah putih yang berhasil melanjutkan perjuangan ke semifinal nomor boulder. Sementara saudara kembarnya, Raffiandi Ramadan, harus menghentikan langkahnya di fase kualifikasi. Pelatih Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menilai pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin latihan yang selama ini dijalani Raffianto. Menurutnya, kunci menghadapi semifinal adalah menjaga ketenangan dan meningkatkan fokus saat bertanding. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Kristiawan Buntoro, mengatakan, hal ini menjadi modal positif bagi tim nasional yang tengah mempersiapkan diri

Demikian rangkaian informasi dan warta berita dari Batam. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Petugas lapangan sensus ekonomi 2006 sudah mulai bekerja. Briling menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas inklusi keuangan. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, dan dapatkan informasi resmi kami di informasi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di 0811 7781 051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Digoda, digoyang dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, digoyang dangdut, dangdutnya Indonesia.
1: Kembali di Surah Semangka Masyarakat Batam, digoda, digoyang, dangdut-dangdutnya Indonesia bersama hari ini ketuntasan 15 waktu Indonesia Barat. Ada Cice Trisnawati dengan Penantian ya, mengantarkan kita ke 38 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Digoda, digoyang, dangdut bersama Pro 1 Batam. Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan telepon dan juga di WhatsApp 0811778101. Digoda, digoyang, dangdut, dangdutnya Indonesia. Kita terima langsung di 463351, 463351. Digoda, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik. Kemarin di kita meditasi beli yang baru.
1: Oh gitu ya? Ah. Apa kabar Bang Sabang? Sehat?
2: Sehat. Ren, tak datang makan durian, Ren?
1: Oh, belum lagi ya.
2: Ini darah hadir makan durian ini.
1: Lagi musim dah? Udah musim belum?
2: Oh, banjir.
1: Oh iya, ya di bawah rumah kami itu orang jualan ada banyak di jalan-jalannya. Oh, berarti durian dari Tanjung Batu lah tuh ya. Makan durian sokang-sokang ya. Emang. Dah sampai situ pula Abang Galah.
2: Hari ini Bapak Putih makanin.
1: Yang banyak-banyak, nanti panas ya.
2: Panas.
1: Lagunya betul Bang, siap.
2: Lagu Jangan KW ya.
1: Hah?
2: Jangan KW.
1: Apa judulnya?
2: Tidak, jangan lagu KW ya.
1: Oke, siap.
2: Original.
1: Oke.
2: Boleh saja, boleh saja Om Rama.
1: Boleh saja, boleh saja. Oke, siap. Ada dong, boleh saja ya Roma ya.
2: Nanti kalau ada umur, kita akan
1: kanan. Oke, siap.
2: Apa dia buat gula durian aja buat nanti.
1: Ya. Kamu pergi begini
2: nanti.
1: Kata bila nak kesini, ada rencana nak kesini?
2: Hah?
1: Ada rencana nak ke Batam?
2: Rencana kami nunggu.
1: Oh, ada rencana nak ke Batam.
2: Bawa sama 3 orang tu. Apa
1: kau break tu? Alhamdulillah. Ya.
2: Salam, Abang Haji salam eh.
1: Oke.
2: Okay. Lagu minta lagu tadi ya.
1: Boleh, boleh saja lagu. Ya. Boleh saja, boleh saja katanya. Oke, siap.
2: Untuk juga ya. Untuk boleh tenang juga untuk ini ada galah di kak ni.
1: Menggalah saya selalu.
2: Harapan. Yang keluarga penarik mula ya. Yang monitor. Yang putaran kan. Cuman konsep juga ya.
1: Oh, gitu ya.
2: Kalau saya ingat udah saat mana
1: saya selalu bagaimana
2: pulang ke pangah ya malinya mali mama bos putri juga longri ya
1: longri
2: ketia tia ketigi atohang suliman juga ya suara ya wati dinyalai wati ya
1: oh kak wati dinyalai
2: yang pendengar juga tak lupa Bang Biden Sekarga atau yang datang juga ya. Pak Jira Sekarga, Pak Imam Abdul Rahman,
1: Pak Imam
2: Kabel, Pak Ina. Siapa lagi Kak Sur dengan Kak Singgul ni.
1: Oh, pokok Singgul kata Singgul awas ya.
2: Malah juga Razak juga. Yang ada di mana? Aisyah ya.
1: Aisyah.
2: Mama Fajar, Mama Fajar, Siti Jamila di Gontong. Ayam kokok ya.
1: Ayam kokok jangan lupa.
2: Cekar wangi yang ada di tak tarik nak kecil ya. Untuk Kak Masmi. Untuk siapa lagi ya? Untuk ini. Atuk ke? Atuk banyak dia di situ.
1: Atuk. Banyak durian ya.
2: Untuk kerupuk yang dengar sekarang semua ya.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan tanggal 5 kami sampai tanggal
1: 5. Insyaallah ya Allah ya Rabb. Mudahkan ya. Oke.
2: Masyaallah, kena kita bercukai kan kita boleh bau lah api. Kita. Sampai pergi batam pada lapu di LL Center. Center. Masyaallah. beli lagi kan.
1: Ada rezeki ya Allah.
2: Ini dua buah rumah pakai WP deh.
1: Oh betul.
2: Kamu
1: sih
2: sebulan
1: 400 lah kan.
2: Alhamdulillah.
1: Ya aduh,
2: kayaknya gak apa-apa lah kan. Gak apa. Semuanya ke yang
1: miskol nih
2: ya.
1: Banyak yang miskol ya Allah. Ya Allah.
2: Nenek Karin
1: jangan lupa.
2: Untuk Haji juga.
1: Haji, sehat selalu Haji.
2: Satu keluar deh.
1: Okey, Bang Haji siap. Sampai bakalah ya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Haji kita sudah bergabung di 463351. Boleh saja. Oh, okey. Selamat siang, digoda.
3: Berangkatlah sayang.
1: Kemarin lagi disebut langsung masuk ya.
3: Iya, bagus, Mbak Arti.
1: Bagus, langsung nyambung dia.
3: Mbak Arti, Bang Arel.
1: Mbak Ako.
3: Bang Haji, dia kalau nyenggol Nek Karin tadi kan dia tak lupa tuh kan.
1: Betul.
3: Jadi dapat masuk.
1: Dapatlah masuk ya, berangkatlah sayang. Walaupun tak bawa oleh-oleh tak apalah ya.
3: Bang Arun tadi pantun tak nyenggol, jadi tak dapat masuk.
1: Iya nyenggol, tak dengar pasti.
3: Oh iya ada.
1: Lagi makan di dapur kot.
3: Iya. Bang Arun, semalam kan nak cakap sikit. Anak kan beli ini apa? Rambutan. Jadi bubur kosek dia masuk di kulkas kan sedap dingin kan?
1: Iya betul.
3: Jadi Nek Karin habis makanlah itu. Tunggu Monik, sebentar Monik. sekali kan makan rambutan tuh habis banyak. Lupa drop bangare, berarti mama tak boleh.
1: Tak boleh rambutan, apalagi bijinya. Tak boleh.
3: Biji dah tak jelas lah, tak boleh. Jadi kan itu apa penyakit mama ni kan punggung sebelah belakang ni kan sakit. Jadi nusuk sampai nangis mama semalam Bang Arel.
1: Jaga-jaga makan ya.
3: Agak sampai 10 minit lah dia sakit tu.
1: Oh, ya.
3: Berarti tak boleh.
1: Boleh jadi, tapi jangan banyak-banyak.
3: Tak Bang Arel. Jeruk betul tak bisa Bang Arel nampaknya.
1: Anak apalagi dia masuk kulkas, beda tu.
3: Oh iya ya. Gitu ya. Gitu. Sekali kan kata mama udah tak usah beli duri, tak usah beli rambutan, beli durian aja. Kalau durian tak apa-apa.
1: Milih.
3: Jadi mama kan Nek Karin kan dengar nih, anu Bang Haji musim durian. TNK pun banyak durian. Ditunggu kirimannya toh ya.
1: Jangan tak jadi
3: aman.
1: Ya.
3: Aman. Kalau ngirim dengan Nek Karin aman ya. Nek Karin tunggu.
1: Oke, lagunya apa siang ni?
3: Lagu dia yaudah itu aja.
1: Kerangkan sayang.
3: Nah, supaya pas nanti kalau dapat masuk malam ini.
1: Berangkatlah sayang ya. Berangkatlah sayang.
3: Bisa siapa sayang tak tahu.
1: Hati-hati di seberang.
3: Mantap. Bolehlah Bang Arel.
1: Oke, salam-salam siap-siapkan ya. Oke.
3: Salam ya Bang Haji masuk pertama ya.
1: Oke Bang Haji.
3: Buatnya Bang Haji bersotanya Mama Haji juga.
1: Oke.
3: Terus buatnya Monik. Monik dia mungkin apa dia kan sayang sama Nek Karin jadi dia miskol nih.
1: Betul.
3: Terus buatnya Mas Prabu Bangkit udah lama tak dengar suara dia. Terus buatnya Kapten Sam. Buatnya Nek Kembar, Nek Peggy, Nur Bilkis. Nek Karin suka dengar ini kalau masuk Siti Jamila.
1: Siti Jamila.
3: Siti Jamila, terus Tete Uni, Tete Ratu, terus buat Iman 10, buatnya Ayam Bekoko ya, Ayam Bekoko. Udin Buton, Dati Lafia, Uni Besi, Sika Jambi, terus Mak Rempong juga, ada Bang Dorais juga.
1: Dorais.
3: Terus tak lupa juga ya buatnya apa? Atau MK buatnya Bang Gapar, buatnya Pak Fauzi, Mama Iman. Terus buatnya siapa lagi ya? Mbak Dinda.
1: Mbak Dinda.
3: Oke lah Bang Arel, semua lah.
1: Siap.
3: Buatnya Bang Arel ya, selamat bertugas.
1: Terima
3: ya.
1: Terima kasih Nek Karin.
3: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Nek Karin ya. Oleh-oleh satu, oleh-oleh satu ya. Di 46.01 di belakangnya Nek Karin digoda selamat siang. Apa kabar orang jauh?
4: Takut.
1: Suara dia hilang-hilang.
4: Lagi baring-baring masuk pula dia.
1: Oh, itu pula ya. Kalau tak baring-baring tak masuk ya. Siap. Siap. Okey. Cuaca panas ni sedap baring-baring ni kipas ya.
4: Ya, panas-panasan tu, panas-panas
1: sampuk. Okey, siap.
4: Memang lain kali tak boleh makan rambut apalagi pakai nak di masuk
1: FTS ya.
4: Cuma makanan be apa jangan pakai es yang
1: maksudnya ya. Nangis mangkuk jangan. Jangan ya.
4: Karena saya pandang Nek Karim tu kalau punggung belakang jatuhnya jantung. Apa jatuh kipas tu jantung tu Karim.
1: Oh gitu.
4: Kamu kan so pandai. Maaf. Bagi di bidang kita tu.
1: Betul. Okay,
4: kita minta lagu.
1: Apa lagunya tu?
4: Lagunya Jejaka India versi baru.
1: Jejaka India ya. Okey, ditunggu ya. Siap.
4: Ditunggu ya.
1: Okey.
4: Salam buat untuk khusus buatnya Bang Kapten Sam Kumar. Buat Kak Siti di Bedok. Buat Moni, tadi Bang Lagi Gemoy. Tak lupa Nenek Karim. Ya, tak lupa ya. Ini kembar. Tadi dekat ruang lagi tadi udang galah, makan durian. Ya. Tak tahu lah. Dah, Bang Iman tak lupa. Buatnya tu yang ucu di Bintan. Nenek Jasmine di Tanjung Pinang. Siapa? Sekar.
1: Sekar Wangi.
4: Buat nenek Indonesia. Tak lupa buatnya Asna ya.
1: Asna ni macam.
4: Masalah itu ada anak kakek sambung saya yang bernama Subadra. Saudaranya Pudin, saya Pudin menepian dengar ya.
1: Okey.
4: Dulu dia macam dia Cik Aril. Orang dari Pekanbaru. Yeah. Maknya Jawa, bapaknya tu orang Bugis. Namanya Wak Saleh.
1: Wak Saleh.
4: Mana dengar ni ya. Ini anak dari Wak Lim. Okay. Wak Lim tukang Pekanbaru. Jadi buatnya salam menuju si Udang, desi Udin Buton, tak lupa Buton. Nenek Kakira yang sudah ya. Buatnya tu Mama Mia, buatnya tu Nenek Ashwa, Kapat, Brekpa, tak lupa Ana, Ani Roma semalam menyalami saya dia Ani Roma ya. Tak lupa buat mamanya Ani Roma, Mak Talma itu bumbu ya. Lupa tak lupa ya. Buatnya Nur Bilkis,
1: Nur Bilkis, Siti
4: Nila, Nina Leni. Buatnya Tok Cik, Tok Enki. Buatnya Bang Kumis, Abid Nego, Emira. Buatnya itu Putra Ransang, Putra Ransang, Putra Lingga. Tak lupa buatnya itu Kak Nasrullah kita di Pekanbaru, Rahma, Dian di Bang Kinang. Buat itu si Ika di Jambi. Tak lupa buat unik di dan teratu di Bandung. Tak lupa itu semalam kena gempa bumi Maluku Cik Aril.
1: Oh ya ya
4: ya. Kak Ayu dan Farida selamat ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
4: Salam dari saya mudah-mudahan sihat. Amin
1: ya Allah.
4: Dari Sabah yang berkokok Kak Ayu. Tak lupa buatnya ya konsumsi macam ni. Tu yang nyalaman saya dia buatnya Mastura. Buatnya lupa wak itu Bang Salim Alif Pangna. Buat itu dan yang buatnya tu siapa? Siapa namanya? Ia di Mandat. Andi Lau. Buatnya si apa Penormi, Bang Mur, Bang Tohat, tak lupa buat juga tu si Betty Lapia, nenek Karim dan buat nenek Peggy, nenek kembar, kakak aku yang cantik
1: mana okay, Cik Amin. Siap, amin ya Allah.
4: Kamu jaga semua
1: Cik Amin. Okey, siap Bang Mur. Waalaikumsalam. Nama koko ayam ya. Siang-siang koko ya. Kena sembelih ya. Okey, siap. Di 46351 di belakangnya Cik Mus, kita bacakan yang sudah masuk dalam WhatsApp ya. Nak bertubi-tubi kena tembak ni. Okey, siap. Siapakah dia di belakangnya, kita cek. Okey, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda yang baru bergabung sama kami ya. Saya buka di WhatsApp dulu. Ada Bang Abib Nego ya. Salamnya untuk Bang Fauzi, Bang Tua dan juga untuk Pak Alang, Bang Ada juga untuk Bang Iman, Bang Enal dan juga untuk Nek Jasmine. Nah, Sakura, Nenek Sakira ya, bukan Sakura ya. Nek Fegi, Nek Kembar, Nek Suha, Aswa dan juga Nek Karin, Malina, Maleni dan juga Mak Fajar, Kafa dan juga untuk Mbak Tati dan juga untuk Bunda Bella, Kara, Sarina, Mak Dia, Bang Udin, Putri Chan cantik dan juga untuk Betty Lafia, kemudian Putra Rangsang ya. Digoda Digoyang Dangdut dari Boulevard Rikus, lagunya Masa Lalu dari Farina. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi dan juga untuk Madia, Mahazi dan juga untuk Busri dan juga untuk Wak Normi, Bang Gafar dan juga untuk Mustafa Putri Cantik dan juga untuk Desi, Pak Mor, Kamila, salam satu untuk semua saja untuk Mas Ali, terima kasih. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raja Madar di Sanglar. Requestnya Payung Hitam, Isdalia, salamnya untuk Rafli dan juga untuk Udin, Natif dan juga untuk Subal, Aris dan juga untuk keluarga di Durai, Kajar, Yati, Makti dan juga untuk Khairul, semua pendengar prosater Batam dimanapun anda berada untuk menghasilkan bertugas ya. Kemudian kita ke TBK Tanjung Batu Kecik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda digoyang dangdut dan dunia Indonesia dari Kak Norma. Salamnya untuk Kak Puspa, Kak Juliana, Kak Raha, Kak Ani ya, Kak Ana dan juga untuk Sekarwangi, Mak Hitam dan juga untuk Mama Iman dan juga untuk Mak Fauzi, kemudian juga Nek Nazwa, Nek Gambar dan juga untuk Nek Naila, Ika, Andi, Fauzi dan juga untuk Bang Tuhan, Pak Mor dan juga untuk Kamila, Roni dan juga untuk Ibang Iman, kemudian juga Siti Jamila, Cikgu Syahri dan juga untuk Durais, Abang Atan, Sabalung, Asri dan juga untuk Bang Iman, Bang Ismail, Tok Cik dan thank you ya Mas Prabu juga, semua saja pendengar Pusat Terbatam dimanapun anda berada, dapat salam dari Kak Norma. Kemudian dari siapa nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astral ya, request lagu Ikan Dalam Kolam dari Gita, salamnya untuk semua saja pendengar Pusat Terbatam ya. Salamnya untuk Samida, Tonga dan juga untuk Togani, Ayah Li, kemudian Ayah Sam dan juga untuk Dina, Maya dan juga untuk Ella, Iga dan juga untuk Lin, kemudian Manga, Tuanu, Dorasep, Tuk Usu, Limin, Ayam, Koko dan juga untuk Nek Kembar, Cikgu Norma, buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya, dapat salam semua. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda digoyang dangdut mantul mantap betul dari Nek Syakira. Ah, ini dia salamnya untuk Imam Menego, Prabu dan juga untuk Roy, Roni dan juga untuk Amira, Pak Kumis, Durais dan juga untuk Bang Jais, Cik Mus, Kanirmala, Kafat, Jamila, Siti Jamila dan juga untuk Nefegi, Nekari, Nekembar, Nek Aswa, Dewi dan juga untuk Mama Boy, kemudian juga untuk Didesi, Melati, Kak Iman, ya, Kak Ana, Kak Lisa, Kak Mis, kemudian juga ada Pak Usulimi, Tengku Bauzar dan juga untuk Mak Cian, Nirmala, salam satu untuk semua pendengar Prosa Terbatam, lagunya Birunya Rinduku dari Kenerjana. Buat Arya, salaman sehat, seria selalu, terima kasih. Oh, ini yang mana nih? Oh, yang ini. Oh, oke. Tukar lagu jidat aja. Oke, siap. Salam untuk semua pendengar Prosa Terbatam dimanapun anda berada, tujuh sumur ya. Lukas Mulan, terima kasih dari Sawang hadir. Salam untuk Maminya, Kak Jamila, Bunda Aminya dan juga untuk Kak Siti, Jamila di Guntung, Roy Saputra dan juga untuk Cik Asna, Neazwa, Edi Sutikno, Zainal, Enar dan juga salam satu untuk semua lagu Sonia ya, yang versi cewek. Oh, yang versi cewek ya. Baik, kita break dulu, kita hadirkan satu lagu, nanti kita hadirkan juga cek fakta untuk anda di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di cek fakta untuk edisi hari ini tanggal 18 Juni 2026. Diinformasikan foto korban hantar virus di DKI Jakarta adalah sebuah informasi hoax. Di mana penjelasannya adalah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantar virus, seorang wanita di DKI Jakarta terbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Fakta lainnya yang diklaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wisco Lang episode Rabies di Filipina dan peristiwa dalam video ini juga tidak berkaitan dengan hantavirus. Itu pun dengan informasi terbaru untuk Anda tentang foto korban hantavirus di DKI Jakarta adalah kabar hoax. Dan untuk informasi update Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan cek fakta sebelum Anda mempercayai hal-hal yang lain di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: semua kamu sahur bantam dari persembahan cover Jack India ya, James di Majestone ya. Terlibur terus bersama di Pro 1 R Batam yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia, digoda digoyang dangdut dangdutnya Indonesia ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami baik di Batam, di Johor, di Singapura, dan saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp kembali. Terima kasih yang sudah mengirim durian ya. Kirim gambar durian kan, kemain lagi nih saya kira. Oh yes, ini durian. Durian apa durian Thailand ya, durian Thailand ya. Oke, lagi bahas tentang durian ya. Oke, siap di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 kita coba buka ya. Kita cek kembali ada Kak Lukas tadi, tunggu lagunya. Kemudian juga ada Kak Yani Sebras, terima kasih dan kita bacakan juga. Kemudian ada Tok Ci, salam untuk Ayam Koko dan juga untuk Abang Haji dan juga Nek Karim. Kemudian juga untuk semua pendengar Pro Satu Ruatan, ucapannya terima kasih. Dari Kak Zaimah di Tanjung Medang, di Goda Mantul, mantap betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris, semoga sehat selalu. Salam pertama buat Marin. Oke. Yang lagi bertugas untuk Bigiras keluarga, Lukas Wulan, Moni, kemudian juga Kak Siti, Jum ya. Salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kita cek di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Anda juga bisa menyaksikan di area Arkadia TikTok ya. Area Arkadia TikTok ya. Oke, selamat siang di Goda. Halo.
1: Selamat siang di Goda. Halo.
0: Halo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, batuk-batuk sikit.
1: Ini kalau tahu siapa nih?
0: Ini kalau tahu siapa nih?
1: Tak tahu.
0: Tahulah.
1: Kak
0: Adina
1: lah.
0: Iya, di Kak Melcham.
1: Ya, kita tak boleh
0: teka-teka
1: lama-lama sangat
0: dan
1: menyiarkan, marah orang
0: Makkah. Betul.
1: Kita ringkas saja kan.
0: Betul, apalagi kita Kak Sna.
1: Kak Adina lah.
0: Oh, Kak Sna. Kak Adina, Allah Akbar, Kak Sna pula sebutnya. Okey.
1: Kak Adina, ini pun Kak Sarmanto pula dapat kan.
0: Itulah.
1: Terlena aja lah.
0: Terlena? Oh, terlena.
1: Itulah
0: lagu dia ya, kamae. Ini dia. Hari ini hari baik, dapat ya. Okey.
1: Ya, hari baik. Kemarin lah dua kali kakak dapat.
0: Betul. Betul ya. Terlena.
1: Kita dua keluarga ni rela ada hang ni tahun ini.
0: Kenapa? Oh, ada hoki ya.
1: Kemarin
0: kan
1: dua
0: kali. Betul, ada hoki ya, ada hoki ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silakan salam.
1: Untuk bantu kakak juga, untuk anak-anak kakak, untuk kakak, juga dan Pak Ngamaknya, Mama Leni, Onu, Mama Pajar, Mama Dewi. Siapa lagi ya? Mulai lupa. Uculimen.
0: Oh, Uculimen, jangan lupa.
1: Ada Pak Fauzi dan istrinya. Juga siapa lagi? Lomri.
0: Lomri, jangan lupa, betul.
1: Dan satu untuk semua larel ya, yang sudah masuk, yang belum masuk, di salam semuanya. Lagunya jangan lupa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ania, terima kasih. Salam untuk Kak Ayu ya, untuk keluarga di TBK semua yang mendengarkan siaran kami ya. Kita cek kembali di 463361 dan juga di WhatsApp 0811 di Goda. Selamat siang. Halo.
2: Di Goda, di Lendang,
0: mantap betul. Hai. Dorian.
2: Bagi bela-bela terjadi, dah semua ada tak tempat lain.
0: Lagi
2: ni akan teriak deh.
0: Insya Allah nanti cukup waktu sampai lah ya.
2: Jangan lama dah teriak berhenti. Nanti kata dahnya dengar ini kan berangkat juga tuh.
0: Oh, dengar ini ya, insya Allah jumpa kita nanti.
2: Tapi tak bawa deh kalau bagi pak gula berian, ada gula berian. Yang makan sama roti itu.
0: Iya, betul.
2: Iya, walaupun kota dalamnya barang berjalan. Satu dia dulu lah.
0: Apa lagu itu?
2: Lagu ngeren Cinta Pasti Kembali je, dari
0: Moksin ya. Oke, Cinta Pasti Kembali. Betul.
2: Saya sampai dia 2 bos 1 hari.
0: Oh, mau sampai nih ya?
2: Semalam lah sampai.
0: Oh, semalam sampai.
2: Semalam pengendalian, pagi tadi pengendalian, pertama kan.
0: Hati-hati ya, dorean.
2: Badan kurus apa deh yang kalian mau?
0: Oh, badan kemo tak boleh makan dorean deh.
2: Jaya bre.
0: Okay,
2: dan suara suara sukor jaya.
0: Terima kasih.
2: Ada negara ada orang tua rumah baju kaji juga ada tu kalau bisa kan ada tapun sure ada iman pas semua iman
0: semua
2: ada duka kawin.

0: sini ya Pak.
1: Cinta.
0: Oh siannya. Mudah sembuh lah
1: nontonnya.
0: Amin. Amin. Semoga ya.
1: Amin ya Allah.
0: Ada sih sama Roma ya, sama Ani Roma.
1: Oke.
0: Madiun, ini gambar juga. Ada Alif di Bala. Pangamangga juga ya, ini buat marah juga. Kanya tuh. Masih di dari semingguan itu bu. Longri,
1: Longri
0: jangan. Mbak Dinda juga, Mali, Mama Boy. Salam sehat semua. Semuanya ya, dari Rina sama sama Wacir ya.
1: Oke, okay, Rina sama Wacir.
0: Oke. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih, kami terima kasih.
1: Salam. Abang Mai terima kasih sampai kampung ya. Bang Haji juga terima kasih, Kak Haji, kawan-kawan semua keluarga di Kak Slablia ya. Durian, durian, durian, durian ya. Try durian ya. Kutuk durian yang 46.51 ya. Yang buah durian, durian. Bang Haji apa kabar? Jadi Atuk Engki juga, Kak Aisyah ya. Mama Lena, Mama Leni, Kak Jamina, Mak Jihan ya. Pak Hitam Noah tadi terima kasih, Pak Uslimin ya. Oke. Digoda sama siang.
2: Selamat siang, digoda.
1: Oke, durian, durian, kuntung durian, kuntung.
2: Durian.
1: Guntung tak ada durian ya, guntung kelapa. Okey, siap. Apa lagu kita Kak Siti?
2: Lagunya apa ya yang sedap ya?
1: Banyak.
2: Gembala Cinta Haji lah.
1: Oh, gembala ya. Okey, siap. Masrap ya. Siap-siap. Salam-salam silakan.
2: Sama untuk Ariel yang lagi tugas.
1: Terima kasih.
2: Durian-durian.
1: Durian-durian ya.
2: Terus itu yang baru gabung tadi siapa tuh?
1: Abang Mael.
2: Abang Mael juga, Bang Abid Nego, Bang Udin Buton, Bang Gapar juga, Bang Iman juga, Tutki juga, Tenika Kawin. Terus Pak Usulimin juga, buat Pak Mus juga.
1: Pak Mus.
2: Buat Monik, Kapcinsam, buat Ibu Norma, buat Nek Kembar juga, Nek Peggy, Nek Karim, Mak Dia juga, Mak Kon. Terus buat Uni Desi,
1: Uni Desi.
2: Buat Ibu Norma, buat Rahma juga, Kak Unik, buat Ayang juga, buat Durais juga, Bang Iman. Bang Abis Nego juga, buat Pura Bu Bangkit juga.
1: Bu Bangkit jangan Adi, lupa ya, oke.
2: Bang Alit di Buntung, buat siapa lagi, buat Juliana 123.
1: Kak Juliana 123.
2: Buat Serina QQ.
1: Oh, oke, okay. Serina QQ.
2: Buat Nek Peggy juga. Buat Mama Aziz, buat Mama Bo juga, Mak Rempong juga. Buat Ika,
1: Kak Ika.
2: Buat Kiawan juga. Buat satu untuk semua aja deh.
1: Oke, Kak Jamila siap ditunggu. Oke,
2: makasih atas waktunya deh. Selamat jalankan tugas.
1: Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Jamila ya. Ada matur saya apa kabar kait awasannya Leman, kemudian Maya juga, ada Madini juga, ada Masiska juga, ada Rina juga ya. Ada Mama kemarin ini semua kawan-kawan di PT Pulau Sambu yang mendengarkan ya, Pulau Burung, kemudian juga Tronibung, kemudian juga ada di Dana ya. Di Pulau Burung juga terima kasih, kemudian juga di Tanjung Batu, di Durai, Moro, semua ya. Kita habiskan ya. Dekat Tanjung Balai Karimun, apa kabar untuk Mak Kun? Saya selalu Mak Kun, Longri, kemudian Mak Dia, Mak Iman kita, kemudian Kak Pawati, ya, Kak Dinda, ya. Kemudian Mama Azi, kemudian juga ada Bunda Rodia, Kak Ana, Kak Siha, ya. Kak Dewi Baran, kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami, Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura juga. Digoda, selamat siang, halo-halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, abangku. Detik-detik cintamu. Yeah. Aku lagi detik-detik cintamu.
3: Memang betul dia dah sampai itu detik-detik terakhir.
1: Orang majais ni.
3: Ini tidak. Apa yang jadi nasib badan
1: atau kita putar yang mana nih, berpisah jauh ke detik-detik ke
3: dia
1: berpisah jauh. Oh, berpisah jauh.

0: apa itu Batam dengan Tanjung Prasa itu jauh.
1: Itu pula.
0: Allahu Akbar, segol sebadan itu.
1: Tunggu.
0: Dayin kau nak tahan lagi lagi.
1: Oh, jen Dayin.
0: Dayin naik merantau nak tua dah susah nang.
1: Dayin nak tahan, Dayin.
0: Nak tahan, Dayin lagi. Baca roh kau.
1: Baca roh. Baca roh pokoknya. Arum suhu lah.
0: Arum suhu yang kau nyok.
1: Tak bisa ni. Nak bisa ditahan lagi.
0: Nak tahan lagi. Asallah jumpa dengan nyok tu. On day mak. Duit saya sebadan.
1: Bagus ye.
0: Allah bawa ketawa kepala kuda denyotril.
1: Aduh, cepat sembuh ya Allah. Angkat dapnya ke dapangku ya. Amin. Siap, silakan salam-salam bang. Lagu dah saya siapkan ya.
0: Terutama buat Haril. Semoga sehat walafiat.
1: Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin.
0: Jadi ini mama saya jangan tidak melepas apa suara je. Tak saya lupa juga buat paman saya Pak Mustafa Bilal yang berada di Pundung.
1: Saya
0: kembar juga Mama Haji, Mama dia, Bang Haji. Buat Monik ada kepala penentur satu buat ke semua
1: yang okay, sampai bang. Amin ya Allah.
0: Juga,
1: ya Allah.
0: Ya Allah ya Allah. Amin. Penggemarnya juga saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat
1: walafiat. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
0: Di panjang umur muda dia dijauhkan ya dari segala bahaya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Itu aja dulu dari
1: ya saya bang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cepat semua abangnya dianggap penyakitnya sehat seperti biasa. Seperti sedia kali ya. Okey. Ini kita putar Dato' Ahmad Jais ya. Untuk Dato' Tua Jais. Terima kasih yang dah perlu lewat TikTok Ariel Arkalia yang sudah bergabung baik di Batam, di Johor, di Singapura dan juga di mana pun anda berada. Kak Setiati, terima kasih. Kemudian juga Kak Faris, terima kasih. Kemudian juga ada banyak sekali ya. Terima kasih ada 20 ya. Kemudian Bang Samsuri, terima kasih. Kak Mutia BTN, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Sari, Kak Hermandi, Atika juga sudah bergabung ya. Black Wall. Oh, Black Wall ya. Kita coba kembali di 463351. 463351 ya. Di Goda, selamat siang. Halo-halo.
2: Halo-halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tak sopan waktu udah cakap.
2: Iya, tak masalah bang. Bergurau. Tadi saya nak berpantun, tak dapat.
1: Itu pula. Sayang pula ya, padahal pantun dah sayang bikin dari pula. Kemarin tu.
2: Tak dari kemarin, bang. Nanya soal bang yang agak parau tadi dapat ilham sikit. Jangan kepunan baki aja lah pantun, tak apa ya.
1: Tak apa.
2: Suara perniar serak dan parau.
1: Ewa sini.
2: Membuat pendengar merasa risau.
1: Tidurlah.
2: Semoga penyiar cepatlah normal, dapatlah kita bersenda gurau.
1: Betul, amin ya Allah. Sangka dapat tukar pula jadi suara Aziza kan.
2: Semalam kesian Aziza, maksud saya itu kalau apa tak usah banyak tanya lagi ya. Itu paling sakit tu bang.
1: Betul.
2: Paling sakit.
1: Saya dah cakap. Tak usah cakap.
2: Diam aja ya, tapi dia nak bercakap balik-balik bang ya.
1: Okey, siap. Itu
2: duit ni parah bang, parah.
1: Okey, siap. Apa lagi?
2: Dengan jalan halal.
1: Apa lagi kita masih?
2: Dia ini aja lah, malam pertama aja lah ya.
1: Malam pertama?
2: Walaupun awak dah lama kan, saya masih ingat lagi bang, masih normal.
1: Ini malam pertama dekat mana ni? Dekat sana, dekat kubur.
2: Malam pertama satu je lah.
1: Okey, siap bang. Dari Ida Laila ya?
2: Dari Ida Laila. Okay. Salamnya untuk abang selamat bertugas.
1: Terima kasih, Mak Aziz.
2: Semoga abang Arel sehat.
1: Amin, ya Allah, Mak Aziz. Amin, doa yang sama, Mak Aziz.
2: Salam buat keluarga bang ya.
1: Saya, Mak Aziz. Silakan, Mak.
2: Salam Lengtima, Juliana, Sibah, Ita, Monik, Mak Dinda, Ibu Ania, Ibu Asri, Mama Sofi, Mama Bajar, Mas Midar, Norma, Mak Dia, Nenek Peggy, Nenek Karen, Nenek Fiona, Sekarwangi, Siha, untuk Mama Boy, Mak Murni, Kak Ana, Kak Raha, Kak Mas, Kak Sam, Kak Serina, Rahmah, Dewi Kolum, Ibu Ania. Untuk Pak Toha tadi ya, Pak Kelimen, Udin Butun, Bulefa. Saya ya? Minta maaf, siapa yang nyalam saya terima kasih banyak lah. Itu Bang Mail, Bang Gafar ya. Mm-hmm. Ayo, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masih terima kasih masih ya. Di WhatsApp kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Noi. Maunya terima kasih. Salam untuk Besan, Sariati, Suniariati, Bang Suhaimi, ya. Nur Beki, Aisyah, Makun, Bebe, Moni dan juga Tuan Mazi, Pak Dewi dan juga Tuan Melinda, Pak Usulime dan juga untuk Baji Gemoy, Bang Gafar, Bang Iman. Salam satu untuk semua. Untuk Ariel terima kasih. Tunggu Ariel ya, nanti kita hantar durian ya. Ada, itu saya tambah aja tuh. Kamain lagi ya. Hati-hati makan durian, gigi jatuh. Gigi palsu jangan banyak-banyakkan durian, jatuh nanti. Salam untuk ibu-ibu di Patah Mestari ya. Apa kabar Kak Ruby dan kawan-kawan, Pak RT, Ma RT ya. Oke, RT 1, 2, 3, 4 ya. Pak RW juga sama tengah hari ya, menjelang petang nih duduk ke Pelantas. Sedap. Kita ke Tanjung Uma, Demonik, terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk Kapten Syah, Mak Siti, Nek Karin dan juga untuk Nek Vegi. Kemudian Nek Kembar Madia dan juga untuk Malina, Kara, atau Koko Ayam, Mama Dewi, Mama Lini dan juga untuk Ika, Rama dan juga untuk Panga, Bang Haji dan juga untuk Udang Gala. Ada Siti Jamila, Nur Birki, Juliana, Asna, Maitam dan juga untuk Bang Haji, Kak Ani dan juga untuk Aisyah, Maitam dan juga untuk Kak Jamila. Ada Bang Benego, kemudian Nurai, Sato, Nikah, Kawin, Mama Boy, Roni, Tuci dan semua pendengar Pro Satria Batam dimanapun Anda berada ya. Salam juga untuk Mama Azi, lagunya yang sedang-sedang saja ya. Oke, kita break dulu boleh. Kita hadirkan beberapa lagu yang sudah di request di kesempatan petang hari ini. Dari pilihannya Bule Fah dulu boleh ya. Kita hadirkan dengan Mas Lalu.

Bulletin Selasa 9.1 Bantam dari Musin Alatas Sinta pasti kembali mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda Digoyang dan Dudang Dunia Indonesia di kesempatan hari ini 18 Juni 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di edisi Digoda seterusnya. Insyaallah di kesempatan siang hari ini lagu-lagu yang belum bisa saya hadirkan, mohon maaf yang sudah saya hadirkan berdurasi terhibur, dan kita akan bersama kembali di Goda di Goyang Dangdut di edisi berikutnya ya. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Goda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 FM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 18 Juni 2026. Informasi pertama dari RRI.co.id, di mana Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menggelar terkait evaluasi penyelenggara ibadah haji 2026, dan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa rapat tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Rapat evaluasi ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng, dan juga rapat evaluasi penyelenggaraan haji dihadiri langsung Menteri Haji dan juga Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Menhaj Daniel Anzar Simanjuntak. Informasi kedua masih dari RRI.co.id, di mana akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dan juga berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat, dan juga perusahaan teknologi finansial, dan juga lain-lainnya. Informasi yang terakhir, kembali Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan dinilai sangat berjalan baik. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima Menhad atau Wamenhad, pimpinan DPR RI dan juga Komisi 7 DPR RI di Hambalang, Bogor pada 17 Juni 2026. Wawan Irfan Yusuf mengatakan Presiden menilai berbagai perbaikan layanan yang dilakukan telah memberikan hasil positif bagi jemaah haji Indonesia. Meski demikian, sejumlah aspek masih perlu disempurnakan untuk musim haji tahun berikutnya. Itu mendengar informasi informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan, yaitu Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Ambon, RRI Pakpak, RRI Cirebon, dan juga RRI Batam atau RRI Banten, terus bersama di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Jatung sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada ya, perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan ya, sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan yeah, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton Pak, per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya. Yeah.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda, hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat

0: terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini.
1: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di Distrik Bumbrai, kami khususnya masyarakat Bumbrai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bumbrai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bumbrai.
0: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumbrai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
1: Untuk bendungan irigasi di Distrik Bumbrai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bumbrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
0: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
1: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bumbrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
0: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
1: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
1: Dengan adanya bendungan irigasi di Distrik Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
0: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
1: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Distrik Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
0: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah?

0: agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumberai khususnya.
1: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumberai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumberai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
1: Bendungan irigasi di Bumberai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
0: Terakhir Bu, harapan ke depan?
1: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumberai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
0: Ya pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumberai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumberai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

warga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabit Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Nirana.
1: Pak Kabit, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabit, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya. Mm-hmm. Untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, mm-hmm. itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini, Pak, benar.
1: Hmm, baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Mm-hmm. Secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus untuk palawija 2.251. Mm-hmm. Untuk tebu 267 hektar.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Hmm. Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau mm-hmm. dari data yang kami punya,
1: mm-hmm.
2: itu mereka nanam palawija. Mungkin mm-hmm. juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu.

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja, Pak, yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik, Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya, Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan, Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini, Pak, pengaruhnya, Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini, Pak, terkait untuk pemerintah ini, Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini, Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini, Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, kalau nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Ya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update

Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Hari ini Kamis 18 Juni 2026.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Meski transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang, angkutan kota masih menjadi pilihan sebagian masyarakat di Kota Padang untuk beraktivitas sehari-hari. Warga berharap rencana pembangunan terminal angkot dalam revitalisasi pasar raya tetap memperhatikan kemudahan akses bagi penumpang. Berikut kita dengarkan laporan Pebian Safitra.
1: Ya kalau ada rencana pembangunan terminal angkot lagi, ya bagus lah tapi...
2: Di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi, angkutan kota atau angkot masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari di Kota Padang. Keberadaan angkot dinilai tetap dibutuhkan, terutama untuk mengakses kawasan pasar raya yang menjadi pusat perdagangan dan aktivitas warga. Salah seorang penumpang angkot, Vina, pada RRI kemarin mengatakan masih menggunakan angkot untuk berbagai keperluan, termasuk untuk berbelanja ke pasar raya. Menurutnya, angkot menjadi alternatif yang praktis saat kondisi lalu lintas yang padat.
1: Ya kadang ke pasar sini ada perlu yang dibeli, ya, baru sibuk di angkot. Kadang kalau sore itu malah sibuk bawa motor kan macet. Nah macet tuh ibu orangnya tidak sabaran jadi mendingan naik angkot. Kadang ya kan kita nih kan perlu juga tidak harusnya pakai motor, tidak harus pakai begini. Kadang ibu-ibu yang kayak ibu lah yang agak udah tua-tua kayak begini. Kadang kami kan tidak punya aplikasi-aplikasi itu. Kadang pun kalau punya ribet nunggunya lama. Kalau kalau dari angkot ini kan dari pasar langsung naik, udah nunggu sebentar jalan. Nah, itu
2: Vina menilai angkot masih memiliki peran penting bagi masyarakat yang tidak selalu mengandalkan kendaraan pribadi. Selain itu, tidak semua warga yang merasa nyaman menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu, agen angkot Trayek Indarum David juga menilai masyarakat masih membutuhkan layanan angkot saat beraktivitas di pasar raya. Ia mengatakan sebagian besar penumpang memanfaatkan angkot untuk pergi dan pulang setelah berbelanja.
3: Bacaan sewa ke dalam teman-teman supaya naik koto. Ya, Pak Jinjang lah, supaya bengkel barang sewa koto supaya naik koto. Ya, sewa-sewa nanti bisa belanja ke pasar lah. Kadangnya, yang terpadang kan buat barang kan uliah rumah. Nah, jadi kan koto lah lari. Terpadang buat lawu kan uliah di rumah buah.
2: Terkait rencana pembangunan terminal angkot, Vina menyambut baik langkah pemerintah Kota Padang dalam menata kawasan pasar raya. Namun, mereka berharap lokasi terminal tetap berada dekat dengan pusat perdagangan agar memudahkan masyarakat yang datang berbelanja. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, jemaah haji debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air diimbau untuk menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Selama 14 hari setelah kepulangan, kondisi kesehatan jemaah akan dipantau secara intensif oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
4: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang dari Arab Saudi terus berlangsung. Hingga pertengahan Juni 2026, lebih dari 4.800 jemaah haji telah kembali ke tanah air dengan selamat dan menjalani masa pemantauan kesehatan pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang, mengingatkan seluruh jemaah haji yang telah kembali dari tanah suci agar menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti anjuran petugas kesehatan selama masa pemantauan. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah akan dipantau secara intensif selama 14 hari oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Ia menjelaskan apabila selama masa pemantauan tersebut, jemaah mengalami keluhan kesehatan seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya, maka diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
5: Jadi jemaah haji yang sudah berada di tanah air, itu pertama kita sarankan untuk menjaga kesehatan, karena dalam waktu 14 hari ketika sejak kepulangan itu kesehatan jemaah haji itu masih dalam pantauan Dinas BKK. Kalau seandainya dalam 14 hari ini ada terjadi batuk yang sangat kronis atau demam yang tinggi, maka disarankan segera berobat ke puskesmas. Kapan perlu minta rujukan ke rumah sakit umum daerah, karena itu masih dalam pantauan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penyakit-penyakit yang datang dari luar negeri.
4: Selain itu, Rifki juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kondisi fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup menguras tenaga. Menurutnya, selama berada di Arab Saudi, jemaah menjalani aktivitas yang sangat padat dengan mobilitas tinggi sehingga membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran setelah kembali ke Indonesia. Karena itu, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik pasca ibadah haji dan perjalanan pulang yang melelahkan. Selain itu, jemaah juga harus mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kelelahan. Elan Zulfiasari melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jalan Cuk Nyakdin, Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan.
6: Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diikuti 48 negara di dunia, merupakan event besar yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara penyelenggara, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang masyarakatnya sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, khususnya menonton bareng atau nobar di berbagai tempat seperti kafe dan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum ini harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendagri menyebutkan pemerintah daerah dapat menggelar nobar yang melibatkan UMKM dan pihak-pihak lainnya.
7: Ini lebih penting, inilah momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat ekosistem ekonomi jadi bergerak. Caranya gimana? Buat nonton bareng, nobar. Kalau ada nonton bareng, otomatis masyarakat kumpul. Di situ akan ada dorong UMKM-nya untuk bergerak, warung-warung, dagang, toko mungkin jual-jual. Ini akan menggerakkan UMKM. Pemerintah daerah itu jaringannya paling luas, karena bukan hanya sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Nah, ada dekan-dekan kepala daerah, tolong dorong untuk membuat sosialisasi, kali untuk nonton bareng, buat modir juga. Nobarnya bisa melalui APBD, bisa juga melalui ESR.
6: Menindaklanjuti arahan dari Mendagri tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Rosario Abdi menyebutkan pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan pelaku UMKM yang berada di Jalan Cuk Nyakdin, Pekanbaru, yang sekaligus juga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.
8: Mungkin ada bagi rangkaian juga nonton bareng ya, karena dari Juli nanti kita pilih pertandingannya, karena ada arahan dari Mendagri juga untuk kepala daerah memfasilitasi UMKM tapi dikaitkan dengan nonton bareng. Nah, kita juga tadi terpikir tapi belum kita tetapkan karena kita mikirkan waktunya nih, karena kan pertandingannya ada yang pagi. Nah, kalau pas waktunya kita mikirkan ini kan di sekeliling kita nih antara usaha sama kan ini kan ada UMKM yang jualan malam, apakah sulit kita pasang neutron gede untuk nonton bareng tetap bisa interaksi belanja UMKM tetap hidup orang usaha.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Rosario Abdi menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memilih waktu yang pas dan juga pertandingannya, mengingat waktu pelaksanaan pertandingan ada yang pada waktu pagi hari serta dini hari. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Polres Dumai gagalkan penyeludupan 26 kg sabu dari Malaysia. Tiga orang pria diamankan. Santi Yunas melaporkan.
10: Polres Dumai bersama Bea Cukai menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 26 kg dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Tiga orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang menjelaskan pengungkapan kasus bermula ketika pihak Bea Cukai menghubungi Kasat Narkoba Polres Dumai. Saat itu diinformasikan bahwa kapal patroli Bea Cukai telah mengamankan satu unit kapal barang beserta seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim mengamankan seorang pria berinisial SU yang merupakan kapten kapal beserta barang bukti satu kotak kardus berisi 26 bungkus teh Cina berwarna hijau yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan mengamankan seorang pria berinisial BA dan AK yang berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
11: Setelah dititipkan, AK pulang, kemudian AK memerintahkan kepada BA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang tersebut. Jadi ketiga ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, mengatakan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan menyerahkan ketiga pelaku kepada Polres Dumai untuk menyidikan lebih lanjut.
12: Kerja sama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar segera ditangani, karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 nomor Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNN.
10: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Dumai dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, 10 Koto Kabupaten Tanah Datar kini hadir untuk mewujudkan pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Pauzan.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat. Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang. Dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar-mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
14: Jumlah siswanya sebenarnya ada 20 orang.
13: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Wakil Wali Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai pergantian tahun sebagai momentum kebangkitan spiritual dan hijrah mental. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
15: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menyampaikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah harus dimaknai secara mendalam sebagai momentum hijrah mental dan kebangkitan spiritual bagi masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini disampaikan dalam apel peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu dan menyampaikan bahwa esensi terdalam hijrah adalah keberanian serta kesiapan setiap individu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara konsisten. Elza Daswarman mengingatkan bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan sehingga siapapun yang menutup diri atau takut bertransformasi menuju kebaikan akan tergilas dan tertinggal oleh perkembangan zaman. Lebih lanjut, Elza Daswarman menggarisbawahi bahwa tantangan hijrah di era modern jauh lebih kompleks akibat arus digitalisasi, terutama dengan maraknya krisis moral dan perilaku menyimpang seperti gerakan LGBT yang mengancam pemuda Minang. Berdasarkan refleksi pengalamannya saat tinggal di luar negeri, dirinya menyerukan membentengan diri secara agresif melalui peningkatan iman, takwa, serta konsisten menghidupkan syiar Islam seperti gerakan subuh berjamaah. Selain terkait moral, Wakil Wali Kota Payakumbuh menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dengan menegaskan keberpihakan regulasi Pemko Payakumbuh terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak insentif para guru TPQ dan TPA. Wakil Wali Kota Payakumbuh menyatakan bahwa niat baik dalam memajukan pendidikan karakter anak-anak di daerah itu tidak boleh kalah atau terhambat oleh kaku dan dinamisnya perubahan aturan kedinasan.
16: Bagaimana kita bisa menyikapi semua perubahan perilaku? Paradigma dengan digitalisasi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus anuh terlibat dalam kegiatan. Kedati jurusan transportasi, jauh bentuknya indah dan sangat indah. Jauh! Hari ini digitalisasi sudah membelenggu diri. Jauh! Kalau tidak kita sikapi, kita akan tertindas mati. Artinya ini semua perubahan. Mau tak mau apa itu? Ya kan? Apalagi sekarang setelah dunia digital. Dunia sudah tangan digital. Android. Wak cahaya, wak buka pelajaran perfect. Keluar dia. Nah, salah satu yang bisa makan perfect. Kecikatan itu adalah yang namanya peningkatan iman pada satu. Ini dimiliki oleh sistem agama Islam.
15: Pada akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman mengajak pengurus PHBI yang baru di bawah kepemimpinan Wa Asri untuk mengimplementasikan semangat Tahun Baru Islam ke dalam program inovatif yang mampu membentuk karakter generasi muda Payakumbuh. Irsyad melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, fan balap sepeda Tour de Bintan dinilai mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara dan domestik ke Bintan sekaligus menikmati keindahan panorama alam Bintan di sekitar rute perlombaan. Berikut kita dengarkan laporan Pabriansah.
17: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit

0: Selanjutnya, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori Union Cyclist International atau UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar di UC. Para pembalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, para pembalap akan disuguhi menikmati keindahan alam Bintan di sekitar rute perlombaan.
1: Bisa sama-sama merasakan balap sepeda di tengah keindahan alam tropisnya Pulau Bintan. Nanti rutenya tuh melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, seperti desa-desa suku laut, hingga tepian hutan di sepanjang Pulau Bintan. Karena nanti dia akan melewati juga area di sekitaran Goran Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena itu memang udah yang pasti kita jual. Yang pasti yang utama di rute Tour de Bintan ini, kondisi yang aman, nyaman.
0: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Azmi Usman, berbagai kategori perlombaan yang dipersiapkan mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Gran Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang. Kemudian Gran Fondo Century 100 km, Gran Fondo Challenge 70 km, Gran Fondo Discovery 45 km hingga Individual Time Trial ITT 17 km. Sementara balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan terus menjadi perhatian Satlantas Polres Bintan. Terlebih jumlah korban meninggal dunia dalam 6 bulan pertama 2026 telah menyamai total korban sepanjang tahun 2025. Selengkapnya, Reni Ilda Falatra melaporkan.
3: Satlantas Polres Bintan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama menjelang musim libur sekolah. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bintan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Kadit Gakum Satlantas Polres Bintan Ibda Teddy Sinaga mengatakan masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
4: Pada saat ini sedang ada momen libur anak-anak sekolah. Kami imbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat. Jalan dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
3: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam satu tahun. Daniel Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari 5 desa yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, satu desa di Pambang Pesisir sedang tahap pembangunan dan 3 desa sedang diverifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
5: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi pada Kamis siang di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam progresnya, terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses langsung pendukung yang dibutuhkan. Azmir menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, Pemkab Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan

0: di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam daftar usulan tahap awal. Tiga lokasi yang diusulkan yakni Desa Muntai, Desa Deluk, dan Desa Meskom. Ia juga menjelaskan dari lima lokasi yang diusulkan Kabupaten Bengkalis, satu lokasi di Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Sementara tiga lokasi lainnya masih menjalani proses verifikasi teknis. Untuk setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dibutuhkan lahan sekitar 6.000 meter persegi. Azmir juga menyebutkan lahan pada tiga desa yang sedang diverifikasi telah tersedia dan siap digunakan apabila progres ataupun proses verifikasi selesai.
1: Saat ini tim verifikasi topografi sudah turun. Semalam kita sama-sama dengan ketua timnya Pak Ade turun ke lapangan di tiga lokasi. Namun pada saat pada kesempatan itu kita juga menitipkan agar lokasi yang tadinya tidak masuk ke dalam list SK pertama di Kementerian KKP untuk diperjuangkan, diperjuangkan untuk dapat, yaitu di Desa Kuala Alam.
0: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
2: Tentunya kalau berbicara dukungan, kami tentunya mensupport betul. Kenapa tidak semua desa yang diusulkan untuk mendapat, ya seperti apa nih, Kampung Nelayan Merah Putih? Ya, keduanya tentu dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, tentunya yang pertama ekonomi masyarakat, usaha masyarakat nelayan, ini tadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan para masyarakat. Karena Kampung Nelayan Merah Putih, semua yang berkaitan dengan nelayan pasti difasilitasi, sarana prasarananya. Jadi hari ini tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kabupaten Bengkalis, dan tentunya ya kepada desa-desa.
0: Menurutnya keberadaan kampung nelayan tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini sulit diakses secara mandiri. Terkait kesiapan lahan, Refli Nyoga menyebutkan bahwa untuk lokasi di Desa Meskom, lahan yang diusulkan telah tersedia. Sedangkan untuk Desa Kuala Alam saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah lahannya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar masih dari RRI Bengkalis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Polres Bengkalis menggelar sunata massal di Polsek Bantan. Kegiatan tersebut turut diapresiasi oleh Ketua LAM Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Iqbal.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa sunat massal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Markas Komando Polsek Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan sosial dan kemanusiaan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Parian Saleh Siregar bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkalis Lia Parian serta para pejabat utama PJU Polres Bengkalis. Program sunat massal gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Selain itu, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, dan kegiatan ini juga bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Bengkalis AKBP Parian Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Juliandi mengatakan bahwa kegiatan bakti kesehatan tersebut merupakan implementasi nyata dari semangat Polri untuk masyarakat yang terus diusung dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.
5: Yang mana kegiatan massal ini berupa kegiatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Pesertanya sekitar 100 orang, Bang, dari Bengkalis dan Bantan, dipusatkan di Polsek Bantan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Basnas, dalam mengelola kegiatan tersebut dari perencanaan sampai dengan hasil, Bang. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian kami tahun 2006 terhadap Hari Bayangkara tersebut.
0: Menurut Kapolres, momentum peringatan HUT Bayangkara menjadi kesempatan bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kesehatan dan juga berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat secara langsung. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Polres Bengkalis dalam membantu masyarakat melalui kegiatan sunat massal gratis tersebut.
6: Apa yang dilakukan oleh Polres Bengkalis ini merupakan suatu bukti bahwa kepolisian tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan sunatan massal ini merupakan bukti pengayoman, dan tentu kegiatan ini kami pandang sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Polsek Kecamatan Bantan atau Pulau Bengkalis pada umumnya.
0: Apresiasi juga datang dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan juga masyarakat Kecamatan Bantan yang menilai kegiatan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya. Dengan mengusung semangat Polri untuk masyarakat mengabdi dengan hati dan hadir memberi manfaat, Polres Bengkalis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kita beralih ke RRI Batam. PMI Kota Batam pastikan pendonor yang berdonor darah sudah memenuhi interval waktu donor yang telah ditentukan sesuai aturan Permenkes. Berikut kita dengarkan laporan Bedi Prabu.
7: Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang menerima, tetapi juga bagi pendonornya sendiri. Supaya manfaatnya terasa, kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan frekuensi yang ideal. Pasalnya, terlalu sering memberikan donor juga bisa membahayakan kesehatan, misalnya seperti anemia hingga shock. Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam, Dr. Novia, mengatakan, sesuai Permenkes nomor 91 tahun 2015, interval waktu sejak donor darah terakhir yakni minimal 2 bulan bagi laki-laki, dan 3 bulan bagi perempuan. Bagi perempuan, interval yang dianjurkan tersebut alasannya simpanan zat besi perempuan cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Jarak yang terlalu dekat dikhawatirkan bisa mengancam kesehatan.
8: Interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan. Kalau untuk wanita 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada menstruasi. Itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar. Sel darah merahnya tetap di dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Maka tadi yang sampaikan sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat.
7: Lebih lanjut dikatakan Dr. Novia, sebelum mendonorkan darah, pendonor diminta pastikan kondisi badan memenuhi syarat seperti berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, serta kadar hemoglobin yang memenuhi standar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
4: Masih dari RRI Batam, BPS Kota Batam telah memulai sensus ekonomi 2026. 800 lebih mitra dikerahkan untuk mengumpulkan data dan masyarakat diminta untuk bekerja sama dalam memberikan data yang akurat. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
10: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detil usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
9: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Diah Trusilowati, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
11: Betul sekali, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi dari BPS mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2006 yang dilaksanakan door-to-door oleh petugas. Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan ini yang kita sedih gitu ya.
9: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat, sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar, kita beralih ke RR Ranai. Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berikut kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
12: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per sak. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Soleh Arianto, Kamis siang mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lainnya seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10% hingga 15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
13: Keuangan akhirnya menjadi besar, membengkak. Saya coba tanya sih, kenapa penyebab kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik. Mau tidak mau, toko di Natuna ya harus naik. Belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka. Mungkin itu salah satu penyebabnya.
12: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan berpulau. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang berencana membangun maupun merenovasi rumah. Biaya pembangunan kini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menunda pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan.
14: Harga material seperti semen, Pak, kalau untuk di Pulau ini, harganya saat ini kalau semen bayar satu sak, itu berkisar 125 sampai 135 satu sak, Pak. Iya, itu memang harga di Pulau speed gitu, Pak. Besar dampaknya, Pak. Karena saat ini ekonomi kan sedang tidak baik, Pak, gitu kan. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Laut ini, umumnya mereka ini kalau saya lihat tidak mengutamakan untuk renovasi atau buat rumah, Pak. Mereka lebih mengutamakan untuk bertahan, Pak, untuk bertahan hidup dengan uang yang ada saat ini, Pak, gitu.
12: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat Natuna dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Demikian Marjani melaporkan.
4: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
15: SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Program tersebut ditujukan bagi anak tidak sekolah atau ATS usia 16 hingga 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Melalui program PJJ, peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran secara daring dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari sekolah mitra. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah. Pendaftaran dan verifikasi berkas dibuka mulai 1 Mei hingga 5 Juli 2026. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti tahap penetapan dan orientasi pada 6 hingga 15 Juli 2026. Ketua Panitia SPMB PJJ tahun 2026, SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Siti Mujayana, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang sempat putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan pendidikan yang lebih fleksibel.
16: Dengan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebagai sekolah induk, konsep dari PJJ ini adalah dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang menekankan keterpisahan secara geografis antara peserta didik dengan narasumber dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran.
15: Siti menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disiapkan sekolah. Peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain memberikan akses pendidikan, program tersebut juga bertujuan meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Peserta didik diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ya, sekolah juga menyediakan layanan informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran berlangsung. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui panitia yang telah ditunjuk oleh sekolah.
16: Nah, karakteristik dalam PJJ ini, yang pertama adanya keterpisahan secara geografis antara peserta didik dan narasumber. Kemudian penggunaan media dan teknologi, lalu proses belajar bersifat fleksibel, dan yang terakhir menggunakan kurikulum terstruktur. Melalui kemitraan ini, SMA Negeri 1 Bunguran Timur berkomitmen untuk mendukung seluruh pembelajaran, pembinaan peserta didik, pelaksanaan administrasi akademik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berlaku.
15: SMA Negeri 1 Bunguran Timur berharap program PJJ dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di Natuna. Melalui pembelajaran yang fleksibel dan berbasis teknologi, sekolah berupaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101.1 RRI, kita berada di Cek Fakta tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana blackout di Pulau Sumatera direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir di Kepri. Inilah kabar hoax, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa, tujuannya untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hoax, dan dilansir dari tempo.com, di mana hasil investigasi dari Badan Reserse Kriminal Polri ataupun Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan ataupun sabotase dalam peristiwa padamnya listrik blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026. Namun Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan versnya resmi menyatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang berdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan juga Jambi. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda. Jadi kabar berita tentang blackout di Pulau Sumatera adalah kabar hoax, dan juga untuk memastikan berita-berita terbaik dan berita-berita terpercaya terupdate, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Kembali masih di 100,1 RR Batam, 8 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beberapa informasi akan saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Di antaranya ada rilis panggilan dari Pengadilan Agama Batam, di mana pada hari ini Rabu 13 Mei 2026 saya Sultan Asnul Bulkiasa sebagai jurisita pengganti pada Pengadilan Agama Batam, dan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 964 strip PDT strip G dan strip 2026 strip PA Batam tertanggal 13 Mei 2026 telah memanggil Syahrial bin Bahari, tempat tanggal lahir Medan 7 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu berada di Tanjung Uma, RT 004 RW 004 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, tentu di wilayah Republik Indonesia. Gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka Pengadilan Agama Batam pada tanggal 17 September 2026 hari Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Martadinata nomor 5, Sekupang, Batam, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Neni Suryani binti Amiruddin sebagai penggugat melawan Syahrial bin Bahari sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan ke panitraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di luar Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Jurisita pengganti Sultan Asnul Bulkiah Esa. Kemudian panggilan kedua, rilis panggilan pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026, Sultan Asnul Bulkiah Esa sebagai jurisita pengganti pada Pengadilan Agama Batam atas perintah Ketua Majelis Perkara nomor 1037 kemudian strip PDTA strip G strip 2025 2026 PA Batam tertanggal 22 Mei 2026 telah memanggil Dwi Rahayu binti Habibi Yusuf Ramli, tempat tanggal lahir Nganjuk 7 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Kavling Sungai Lekop Blok A nomor 122 RT 001 RW 010 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang pasti masih di seluruh wilayah Indonesia, gaib secara nyata, dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Kamis 24 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Martadinata nomor 5, Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Subadar bin Tarso sebagai pemohon melawan Dwi Rahayu bin Habibi Yusuf Ramli sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat memilih salinan surat permohonan ke panitraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri dan oleh kuasanya, dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Radio RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Jurisita pengganti Asnul Bulkiah Esa. Itu pendengar rilis panggilan dari Pengadilan Agama Batam untuk Anda di kesempatan sore ini. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Kembali di Surah Sumpah Kamasa 1 RM Batam dari Warna 50 tahun lagi mengantarkan kita ke 47 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sepanjang hari di Pro 1 RM Batam 18 Juni 2020. Kita akan bersama kembali di lain kesempatan dengan informasi-informasi update di Pro 1 Batam 101 dan 107,2 FM yang disiarkan langsung dari Abdullah Tama 2 Batam Center Indonesia. Terima kasih dari saya akan penemani Anda Ardo di Pro 1 Batam di lintas malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat sore, selamat bergabung bersama keluarga dan salam hangat dari Pro 1 Batam. Saya pamit, sampai jumpa dan selamat sore.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama, kita mendengar aksi pencurian besi tutup drainase di kawasan Terowongan Pelita, yaitu letaknya di Batam Kota, yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial SF, menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai barang curian. Pelaku juga berencana menjual besi seberat 10 kg seharga Rp40.000. Namun kerusakan akibat ulahnya ditaksir mencapai Rp6.3 juta. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kinerja Badan Pengusahaan BP Batam sepanjang tahun 2025 hingga triwulan 1 2026 mendapatkan apresiasi dari Komisi 6 DPR RI, yaitu tentang penilaian positif tersebut juga disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau yang disebut dengan RDP yang digelar di Gedung Nusantara 1 pada Rabu 17 Juni 2026. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Kecamatan Sebeduk memasang spanduk larangan membuang sampah di sepanjang jalan Bagan sebagai upaya untuk menghentikan praktik pembuangan sampah liar yang kian meresahkan warga. Langkah ini juga diambil setelah kawasan tersebut kembali dipenuhi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Kepala Camat Saibeduk yaitu Rifandi Malik juga mengatakan bahwa pemasangan spanduk ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadikan tepi jalan sebagai lokasi pembuangan sampah. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena saya Ardu Sirbuter akan kembali menemani Anda tentunya pendengar dari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali

untung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog

0: satu psikolog untuk mengentaskan Parmin dari Porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. "Ada apa?" tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. "Saya mohon petunjuk, Pak Kiai." "Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode Porkas," kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu Porkas? "Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat," kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. "La haula wala quwata illa," kata Pak Kiai pelan-pelan. "La wala wala," Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. "Kalau menyebut kata Porkas kamu lancar ya, Min?" Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan. Doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. Pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh gusti wolo wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat. Kamu mengeluh. Kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan. Sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ia bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya, duh gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center, dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore, belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, ia GPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavlian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tampak ilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Pavilion bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terkudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan

0: negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggerakkan Indonesia yang abadi.
1: Saatnya Anda mendengarkan Khasanah Budaya Bugis Makassar hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Baju bodoh adalah pakaian tradisional perempuan suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Baju bodoh berbentuk segi empat, biasanya berlengan pendek, sesuai dengan namanya bodoh, yang berarti pendek, setengah, atau bagian siku lengan. Menurut adat Bugis, setiap warna baju bodoh yang akan dipakai oleh perempuan Bugis Makassar menunjukkan usia atau martabat pemakainya. Baju bodoh kerap dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan dan upacara seremonial lainnya. Tetapi kini, baju bodoh mulai direvitalisasi baik dari segi model dan penggunaannya yang mengikuti perkembangan mode zaman. Selain itu, baju bodoh juga dikenal sebagai salah satu busana tertua di dunia.

Tari Pakarena. Tarian tradisional asli suku Makassar dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui dan dimainkan oleh empat orang penari perempuan yang pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1603 saat Pangli Pataraja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena berawal dari kisah perpisahan penghuni Boting Langi atau Negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Sebelum berpisah, Boting Langi mengajarkan kepada penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Gerakan inilah yang kemudian menjadi tarian ritual ketika penduduk di bumi menyampaikan rasa syukur pada penghuni langit. Tak mengherankan jika gerakan dari tarian ini sangat artistik, syarat makna, halus, bahkan sangat sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Tarian ini terbagi dalam 12 bagian. Setiap gerakan memiliki makna khusus.

Barongko merupakan makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis Makassar. Bahan dasar untuk membuat barongko dari pisang kepo, gula, telur, dan sedikit tambahan garam, serta santan, dan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk yang unik. Pada masa kerajaan-kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, barongko hanya disajikan untuk para raja. Penyajiannya kemudian meluas ke masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Barongko disajikan sebagai camilan dalam upacara perkawinan adat dan upacara adat lainnya. Barongko memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan hubungan antara adonan dan pembungkusnya. Dan saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan barongko sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, Kecamatan Sebeduk kembali memasang spanduk larangan untuk membuang sampah di sepanjang Jalan Bagan sebagai upaya untuk menghentikan praktik pembuangan sampah liar yang kian meresahkan warga. Dan diketahui langkah ini juga diambil setelah kawasan tersebut kembali dipenuhi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Kinerja Badan Pengusahaan atau BP Batam sepanjang tahun 2025 hingga triwulan 1 2026 kembali mendapatkan apresiasi dari Komisi 6 DPR RI. Penilaian positif ini juga disebut sebagai dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar di Gedung Nusantara 1 di Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja rumah tangga atau P3RT di Kota Batam pada Kamis 18 Juni. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Ketenagakerjaan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh perusahaan penempatan tenaga kerja informal menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan demikianlah pendengar kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan apa kabar Anda pendengar di malam hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat tentunya, dan juga bahagia ya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, senang sekali saya Ardo Sidobuter dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Ruang Rindu di Pro 1 RR Batam. Sebuah ruang yang selalu menghadirkan lagu-lagu penuh kenangan untuk menemani malam Anda pada hari ini. Dan mendengar di malam ini kita akan bernostalgia dengan deretan lagu pop Indonesia pada tahun 2000-an dan era ketika di mana musik Indonesia dipenuhi karya-karya yang tak hanya populer tetapi juga menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Mulai dari kisah cinta pertamanya, persahabatan, masa sekolah hingga kenangan yang mungkin masih tersimpan rapi dalam ingatan. Dan tentunya pendengar, dari Anda siapa sih yang tidak ingat lagu-lagu dari Peter Pan, Ceylon Seven, Ada Band, The Massive, Leto, Samson Krispati hingga Niji. Tentunya lagu-lagu yang dulu sering kita dengar pada radio, tentunya juga di CD, MP3, bahkan juga menjadi ada dering ponsel ya di masanya. Dan malam hari ini pendengar, kita berkumpul kembali tentunya di masa-masa itu, dan biarkan juga pendengar di setiap lirik dan melodi membawa kita mengenang cerita yang pernah ada dan mungkin juga menghadirkan senyum kecil di tengah aktivitas Anda pada malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar. Pesan yang pertama ada dari Kak Monik ya, yang mengingatkan katanya, selamat malam di Jardo, jangan lupa makan malam dan ngopinya katanya. Terima kasih tentunya untuk Kak Monik ya, dan sehat selalu juga untuk Kak Monik, tentunya juga murah rezeki untuk Kak Monik dan selalu bahagia. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Bang Yani di Sebras, Ruang Rindu hadir nih Bang Yani di Sebras, mau titip salamnya buat Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, lalu ada Pak Oteh, ada Suwadi, dan untuk semua pendengar katanya. Terima kasih untuk kakaknya, selamat malam. Dan selamat malam juga tentunya untuk Bang Yani ya di Sebras ya. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Bang Abid Nego yang mau titip salam untuk Pak Tohat, ada Pak Pauji, Pak Ngah, ada juga untuk Pak Haji Gemoy, ada Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karin, Ania, Jamila, Juliana, ada Mak Jihan, Mak Dia, Gafar, Malina, Siti Jamila, ada Mala juga, ada Juliana Penyalai, Betty Lavea, Putra Rangsang, ada Kakak Raha, Mama Dewi, Mama Fajar, Ika, lalu ada Mastura, Desi, Gala, dan Roni.

0: Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya melalui WhatsApp, dan kita akan terima pendengar untuk penelpon pertama kita. Ada siapa di 463351? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, Rindu Ruang, bersama siapa di mana?
1: Rindu Ruang bersama Mamalina.
0: Mamalina, bagaimana kabar Mamalina malam ini?
1: Sehat.
0: Sehat selalu ya Mamalina ya.
1: Sama.
0: Sudah makan belum Mamalina nih?
1: Sudahlah.
0: Hari
1: sudah malam.
0: Oke, Mamalina mau request lagu apa nih?
1: Lagu Ada Apa Denganmu.
0: Waduh, baru dibilang Peter Pan langsung Ada Apa Denganmu ya?
1: Iya, Ada Apa Dengan Ardo.
0: Ada Apa Dengan Ardo, tak ada apa-apa. Aduh, salam-salam untuk siapa Mamalina?
1: Salam pertama buat Demoni. Mbak Roni, Emira, juga Kak Nia, Mama Leni, Jamila, juga Mami, Pak Ngah Bonda, Bang Haji, Bang Gala, Nego, Udin Butun, juga Toci, Pak Alang, juga buat Nenek Kembar, juga
0: Long.
1: Astri,
0: Mbak
1: Susi, Anti Tita,
0: siapa lagi tuh?
1: Juga Kak Pa, Karim, Mbak Dewi, juga spesial buat
0: Captain Siam ya Mamalina.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, terima kasih Adol.
0: Oke, terima kasih banyak tentunya untuk Mamalina, dan sehat selalu tentunya sebagai penelpon pertama kita pendengar. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di belakang Mamalina di 463351? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ruang Rindu, memori lagu.
0: Halo, Ruang Rindu, memori lagu. Dengan siapa
2: Oras.
0: Nih? Oras.
2: Dengan Udin Buton.
0: Bang Udin, waduh, tumben gak nyamar nih. Bagaimana kabarnya Bangku?
2: Kayak kita takut Udin Buton ya.
0: Bagaimana?
2: Gak bisa dibohongin lagi Ardo.

0: Oh, lagu Tenda Biru itu tahun 96 ternyata, Bang. Gak masuk dia, Bang.
1: Gak masuk ya?
0: Gak masuk. Dia lagunya kayak lagu dari ini, Bang. Apa? Peter Pan, baru ada The Massive, Niji.
1: Ikutan aja. Salam aja, diputon aja.
0: Oke, siapa, Bangku? Salamnya untuk siapa, Bang? Pertama, Bang.
1: Salam pertama untuk Arba saya selalu, ya.
0: Amin, Abang.
1: Semoga lancar-lancar sama itonya, ya.
0: Siapa, Bangku?
1: Salamnya juga ada Kak Mastura, Kak Jamila, Taraha, Putri Cantik, Melati, Mbak Ika juga, Ji Asna, Siti Jamila, Pak Amur, Kak Burikis, Bang Nurjais juga, Bang Iman, ada juga siapa, Kak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Leni, Bang Pak juga. Salam banyak untuk tentu, jarang masuk ini.
0: Iya, tak apa, Bang.
1: Habis keritin siang malam ini, Pak Kumis, Kak Ani, Kak Mila, ada juga Abenego, Sekilapnya juga, Pak Dato, Mama Mia, Bang Emira juga, Mas Prabu, Mama Dewi, Bang Tony juga, ada juga siapa juga, Kak Sarina, Kak Ana, Bang Zahid juga, siapa juga, Pak Nurbi, Bang Andi, Pala, ada juga siapa, Bang Risa Putra, Dekare, Bang Gala, ada juga Pak Pesawat juga, Bang Saimat juga, Kak Julina juga. Satu untuk semua aja.
0: Satu untuk semuanya ya, Bang Udin.
1: Assalamualaikum, Horas.
0: Waalaikumsalam, Horas, Bang Udin Buton. Sehat selalu juga tentunya untuk Bang Udin Buton di sana ya.

0: Baik, benar-benar kita terima kembali di layan telepon di 463351. Halo. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Buti?
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Buti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Ibu Ti ya.
1: Iya, sehat selalu.
0: Ibu Ti udah makan belum nih Ibu Ti?
1: Sudah, udah malam.
0: Oh iya benar ya Ibu Ti ya.
1: Jangan nambah lagi, buat lagi. Salah mentung, buat lagi.
0: Aduh, Ibu Ti mau lagu apa hari ini? Lagu kita nih, tema hari ini tuh Pop Indonesia tahun 2000-an Ibu Ti.
1: Lagu ini maksud tak? Kau selalu di hatiku.
0: Siapa tuh Buti penyanyinya?
1: Penyanyi dia kan lupa, tapi ini masih rasa masuk nih.
0: Kau selalu di hatiku, gimana liriknya Buti? Dari siapa nih Buti?
1: Lupa lah siapa namanya.
0: Kau selalu, gimana?
1: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku ya? Mungkin yang dari Yuni Sahara kali ya, apa siapa ya?
1: Kalau lagu dia, kau selalu di hatiku. Kau selalu dia.
0: Terus, liriknya Buti? Ini dari Yuni Sahara kayaknya Buti ya. Coba
1: mungkin,
0: kita putar ya.
1: Mungkin,
0: iya, coba ya. Buti, nggak mau nyanyi lebih panjang sih pendengar nih Buti nih. harus ini katanya. Apa ada bayaran ya baru Buti panjangin ya.
1: Di malam Minggu boleh panjang.
0: Ibu Ti, salam-salam untuk siapa aja Ibu Ti malam ini?
1: Sama-sama untuk Erdo, semoga bahagia selalu.
0: Amin Ibu Ti.
1: Ini siapa yang sekejap dari ikut fotokopi itu aja lah.
0: Fotokopi ya, waduh ya, fotokopi.
1: Yang ini tadi, semoga bahagia selalu semuanya. Selamat malam, selamat berehat, panjang umur mudah rezeki.
0: Amin.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Sehat selalu juga tentu buat Ibu Ti ya. Horas Ibu Ti, terima kasih Ibu Ti sudah hadir ya, beringar sebagai penelpon ketiga kita nih. Aku

0: Lirik dari Buti ini nih, biar terungkap misteri dari lagu ini. Dan kita terima pendengar. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Bang Aldo?
0: Baik tentunya Bang Andi, apa kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah baik juga nih, malam ini kan cerah. Cerah lah, bintang timbul kan kalau cerah
0: pagi. Makanya tadi Ardo curiga apa Bang Andi lagi di Amerika nih.
1: Nanti salah pula sama yang itu kan, yang malam itu kan karaoke kan.
0: Iya betul, iya, Bang Andi.
1: Ruang Rindu kan dibilang kan.
0: Iya, karaoke, kan. Karaoke Ruang Rindu. Ini sekarang cerah nih.
1: Aduh, manusia kan ada
0: salah, ada tipe. Betul, justru kesalahan manusia itu dapat mencairkan suasana, Bang Andi.
1: Iya.
0: Betul. Oh, oke, Bang Andi, lagu kita hari ini apa, Bang Andi?
1: Lagu TPX masuk, Bang Aldo.
0: Apa, Bang Andi?
1: TPX.
0: TPX masuk dong, Bang Andi.
1: TPX.
0: Apa?
1: TPX.
0: TPX.
1: TPX, iya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Tidak, maksudnya itunya mesin Peter Pan. Kalau gini kan TPX namanya kan.
0: Oh.
1: Ya, kalau judulnya macam-macam tuh, Bang Aldo. Entah apa-apa, tak tahu lah kan.
0: Oh, tak.
1: Iya, TPX.
0: Coba dicek ya nanti Bang Andi ya.
1: Iya.
0: Judulnya apa Bang Andi tapi?
1: Judulnya apa ya kalau dibacakan Bang Ado?
0: Penyanyinya apa sih tadi Bang Andi?
1: Tepek. Yang lagu ini saat bulan purnama bersinar.
0: Oh iya, Tipex ya. Bang Andi kan?
1: Iya.
0: Iya, Tipex. Oh, lagunya ada banyak Bang Andi dia. Lagunya enak-enak tuh Bang Andi.
1: Oh, iya, carikanlah lagu yang enak-enak gitu kan.
0: Oke, ini ada Sakit Hati, ada Genit. Nah, Bang Andi yang mana nih? Lagi sakit hati atau lagi genit?
1: Lagu genit aja lah.
0: Lagu apa Bang Andi?
1: Genit.
0: Genit aja ya? Oke, okay, Bang Andi. Aduh, salam-salam itu siapa Bang Andi malam ini?
1: Salamnya buat Bang Aldo dulu, selamat malam, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Nanti siang pagi.
0: Iya.
1: Nah, buat siapa tadi yang baru turun tadi?
0: Tadi baru turun itu ada Buti, Bang Andi.
1: Buat Buti juga. Terus tadi itu siapa lagi itu?
0: Ada Bang Udin Buton. Ada Mama,
1: iya,
0: Lina.
1: Buat Udin Buti, buat Udin Buton juga, Mama Lina. Buat Sarina Kiu-Kiu.
0: Betul.
1: Buat Prabu Bangkit, aku duluan Prabu Bangkit.
0: Kalau kalah gimana tuh Bang Andi?
1: Bukan dua lagi, katanya empat tuh jempolnya mencet.
0: Jangan-jangan jempol kaki juga mencet ya.
1: Buat Igo Norma, selamat malam kan. Buat Bang Iman, buat Bang Aki juga. Buat Mama Lina, Mama Dini. Buat Nenek Kembar, selamat malam juga. Buat Sarina.
0: Betul.
1: Sarina, Kipiu sudah, Beta Lapia, selamat malam juga. Buat Pokok Ayam, selamat malam juga.
0: Betul.
1: Buat Wak Noni, selamat malam.
0: Siapa lagi Bang Andi?
1: Buat semua-semua aja Bang Aldo. Lanjutkan dan pasang aja ya kan.
0: Intinya yang lagi mendengarkan lagu ini di malam hari ya Bang Andi. Bukan suasana
1: iya.
0: Kita ya.
1: Oke, buat Bang Aldo, selamat malam, semoga sehat selalu aja lah kan.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Bang Andi ya.
1: Oke, aman tuh.
0: Oke,
1: Bang Andi. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Andi, sehat selalu tentunya. Terima kasih Bang Andi sudah hadir ya. Baik pendengar, kita terima kembali. Di belakang Bang Andi ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Bagi Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bagi Rindu. Hari ini bersama siapa ini?
2: Sekarwangi Tanjung Pinang.
0: Waduh, Kak Sekarwangi Tanjung Pinang, apa kabar malam ini?
2: Lancar banget. Seperti biasanya, Ardonya apa kabar?
0: Tentunya, kalau pendengar semua sehat, Ardo juga sehat dong, Kak Sekarwangi.
2: Alhamdulillah. Lagunya
0: apa tuh?
2: Lagunya dari The Mercies ya.
0: The Mercies, oke, apa tuh judulnya tuh?
2: Judulnya Bunga apa? Bunga ya? Bunga.
0: Demersis, bunga.
2: Ya. Bunga mawar.
0: Bunga mawar ya?
2: Ya, iya dah.
0: Oke, coba kita lihat ya. Lagunya tahun berapa nih? Takutnya enggak masuk lagi. Oh, tak masuk.
2: Ini aja sama Ade ya.
0: Tak masuk ke Sekarwangi. Itu tahun 73.
2: Cari aja yang pokoknya Demersis deh.
0: Oke deh, kita. Tapi Demersis tak masuk kayaknya. Lagu-lagu itu soalnya tahun 73 kan. Kita hari ini.
2: Tak masuk deh.
0: Iya, hari ini lagi
2: itu tahun 2000-an. Emilia Contessa.
0: Lagu Titi Puspa.
2: Emilia Contessa. Emilia Contessa, ada enggak?
0: Emilia Contessa.
2: Iya.
0: Oh, tak masuk juga ternyata.
2: Lagi itu pilih aja nanti Aldo ya.
0: Iya, Emilia Contessa kan?
2: Ya,
0: iya, dia tahun 70 sampai 80-an, Kak Sekarwangi.
2: Oh, yang enggak apa-apa, nanti Aldo tolong cariin aja
0: okay. Yang enggak bisa. Aldo cariin ya, yang enak ya tentunya ya.
2: Ya,
0: oke deh, Kak Sekarwangi, salam-salamnya untuk siapa Kak Sekarwangi hari ini?
2: Aku Aldo, sama tugas, semangat ya, semangat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Kak Mas Sura, Kak Mas Lidar, buat Desi, buatnya Monik, buatnya Bang Aji, Kak Aji, buatnya Bang Andi, kayak Bang Andilau ya?
0: Bang Andilau, betul.
2: Ya, buatnya Bang Iman, buatnya Norma, buatnya Kak Jamila, buatnya Nek Fegi, Mama Kembar, buatnya, pokoknya semua-semua aja deh.
0: Semua-semua aja deh ya.
2: Nanti kalau sudah masuk semua tadi ya, Aldo.
0: Fotokopi ya. Oke deh Kak Sekarwangi, terima kasih Kak Sekarwangi. Sehat selalu ya.
2: Terima kasih Horas.
0: Oke Horas, Kak Sekarwangi. Terima kasih juga tentunya yang sudah hadir ya pendengar. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Kak Sekarwangi? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Ardo, how are you, Mr. Ardo?
0: I'm fine. Captain,
3: yes.
0: How are you, Cap?
3: Yes, Captain Syam Kumar sini.
0: How are you, Cap?
3: Oh, Cap, 100.1 atau dalam bahasa Inggris
0: 100.1
3: ya? Oh, 1. Lebih kalau 100.1 itu ada sedikit atas dari 100 itu.
0: Waduh, mantap memang, Captain Syam.
3: Ada specialnya itu.
0: Lagu kita hari ini apa, Cap? Lagu okay. Indonesia Cap tahun 2000
3: Cap. Kalau ini Cap suka Tanpamu boleh, Siti Nurhaliza dengan itu Chris Jayanti, The Beautiful Girl, dua-dua wanita cantik itu.
0: Oke, Tanpamu ya, Siti Nurhaliza ya Cap ya.
3: Itu antara my favorite song lah, suara itu, dua-dua itu wanita jiwa itu ada.
0: Oh, masuk nih Cap, lagunya ini, tahun 2006 dia suara.
3: Itu lagu Cap. Spesialkan untuk kamu dan wanita yang kamu kasihi ya, wanita Jermani ya.
0: Aduh, terima kasih banyak ya Pak.
3: Untuk kamu, karena apa lagu itu ada cocok untuk si wanita Jermani itu, dia curahkan perasaan itu. Kamu dengar lagu itu betul-betul cara perasaan the lady that sayangkan kamu itu, wanita yang sayang kamu eh.
0: Iya Cap, pastinya.
3: Jadi,
0: terima kasih banyak Cap.
3: Spesial itu lagu untuk kamu eh.
0: Oke okay, Captain. Salam-salam
3: lagi satu. Oh, Monik dah masuk?
0: Belum, Cap.
3: Monik sabar ya, insyaAllah ada rezeki. Cuma sekarang Captain Sam sibuk eh sayang. Sayang, Cap mencengkan dia macam keluarga lah.
0: Okay.
3: Dan lagi satu, wanita yang Cap sayang juga dan hormat macam keluarga. Siapa tahu? Mak so, Lina okay. Salam special untuk Mak Lina dan untuk Nur Bilqis dan salam special untuk Mak Kun eh, the blind lady ya.
0: Okay,
3: walaupun kan. Dia wanita tak nampak matanya tapi hatinya tak buta, walaupun matanya buta eh, tapi dia Cap saya macam makku sendirilah.
0: Betul.
3: Tapi walaupun ibu yang melahirkan Captain Sam wanita India dari India yang memakai sari ya.
0: Okey Captain.
3: Okey dan semualah yang ini Cap tak senggol, tapi Cap senggol dalam doa eh.
0: Betul.
3: Okey and God bless you eh.
0: Okey
3: good luck to you.
0: Okey bye bye. Thank you Cap. Baik, pendengar kita terima kembali di line telepon. Ada siapa pendengar di belakang Kapten Syam Kumar, pemuda India? Halo.
4: Halo.
2: Halo, pertama.
0: Halo, Ruang Rindu, Kak Monik.
2: Ruang Rindu, pertama.
0: Handphone-nya gerasak berusuk, Kak Monik.
2: Ya Allah. Oke.
0: Okay. Oh, Kak Monik.
2: Apanya, Didi Arda?
0: Bagaimana kabar Kak Monik hari ini?
2: Oh, kabar aku alhamdulillah baik. Mm-mm. Baik-baik saja.
0: Hari ini lagu kita apa Kak Monik?
2: Hari ini karena tadi Kak Tensa minta tanpamu dari Kejayanti kan bersama Siti Nuraliza kayaknya.
0: Betul, betul Kak Monik.
2: Kalau gitu, Monik nak minta lagu Jujur dari Raja.
0: Boleh? Jujur, oke, enak juga tuh Kak Monik lagunya ya.
2: Oke, kalau gitu salamnya pertama buat Didi Arda yang okay. bertugas malam ini, semoga selalu sehat di neraka rezekinya, amin.
0: Amin, amin Kak Monik.
2: Salam kebetulannya buat Kak Tengsam Pemuda India, Sam Kumar kita. Terus salamnya buat Mama Lina, Guru Bilki, Nenek Kembar, Mak Siti kita ya, Mak Siti, Nur Bilkis, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Nenek Kembar, Mak Dia, Mama Tura, Bukti tadi ya, Kak Tekerwangi ke.
0: Betul.
2: Kakaknya bersama Bunda, Kak Pah kita. Terus ada Rahma, Ika di Jambi, Koko Ayam. Oke, kalau gitu udah dulu.
0: Itu Kak aja Kak Monik? Eh? Itu aja?
2: Asna di Malcolm, Asna ya. Oke, terus ada Kak Mas Bidar, Kak Jamila, terus Kak Aisyah, Kak Ami juga ya. Oke, kalau gitu besok lagi. Terima kasih,
0: besok
2: bye-bye.
0: Lagi. Oke, bye-bye Kak Monik. Terima kasih banyak tentunya. Dan saya selalu untuk Kak Monik ya. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di belakang Kak Monik. Ada siapa, pendengar? 463351. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, hatiku rindu sama Ardo.
0: Rindu bagaimana? Kenapa rindu sama Ardo?
3: Ora. Malam Jumat.
0: Kata-kata hari ini apa, Bang Haji?
3: Oh, pandai jam serang saya. Kata-kata hari makan durian kepala pusing.
0: Kenapa tuh?
3: Kebanyakan. Jadi pelotot sebenarnya gak ada makan pusing.
0: Waduh, bahaya tuh Pak Haji. Kurang-kurangin Pak Haji, Bang Haji.
3: Nanti kata-kata hari ini apa untuk kamu?
0: Kata-kata hari ini biar kepala Bang Haji pusing. Semoga juga lagu yang di request Bang Haji hari ini tuh bisa membuat lebih ringan pusingnya.
3: Oh iya, apa
0: hari ini tema lagunya itu lagu Indonesia tahun 2000-an, Bang Haji.
3: Jadi baru masuk tak diberes.
0: Oh, tak masuk tuh Bang Haji. Dia lagunya itu kayak gini, Bang Haji. Lagu-lagu dari kayak Peter Pan, tadi Raja, Chris Patti, ada The Massive, baru Niji, kayak gitu-gitu lagunya, Bang Haji.
3: Oh, lagu 2 tahun lalu ya. Kalau ini masuk ya.
0: Apa tuh, Bang Haji?
3: Lagu dari Hijau Daun, Mas, Hijau Daun.
0: Siapa?
3: Hijau Daun.
0: Hijau Daun masuk tuh Bang Haji. Yang suara ya?
3: Yang enak lah ya.
0: Oke, yang suara ya Bang Haji ya. Oke Bang Haji, salam-salam untuk siapa Bang Haji?
3: Aduh, kemarin ya, waktu makan durian.
0: Iya, nanti kesana Bang Haji. Cuma tak sempat-sempat nih Bang Haji.
3: Sudah habis nanti, enak.
0: Iya.
3: Makan di pangkanya enak nanti.
0: Betul, Ardo juga suka durian ini Bang Haji.
3: Kemarin durian dari sini banyak kirim ke Jakarta dong. Aduh, walan.
0: Waduh, Ardo malah di Batam ya.
3: Kirim ke Jakarta ada begini. Mereka pakai pesawat.
0: Aduh, nantilah ya kalau.
3: Tapi kalau durian kita bawa ke Batam, malah orang nggak enak lagi rasanya.
0: Iya betul, biasanya
3: ada
0: bedanya.
3: Ada powernya dia, tapi di Medan anak kan enak duriannya. Di Medan tuh aduh duriannya mungkin bagus ya.
0: Betul Bang Haji.
3: Di pinggir tuh luar biasa enak tuh. Kalau kita bawa bumerang nggak enak lagi, masuk angin ya.
0: Udah masuk angin dia Bang Haji.
3: Iya masuk angin. Kalau nggak juga ya.
0: Aduh nanti deh Bang Haji ya, kalau Ardo ada kesempatan waktu main ya kesana ya Bang Haji ya.
3: Tapi tanggal 5 Bang Haji mau kesana nanti.
0: Tanggal 5 ini Bang Haji mau kesini?
3: Iya.
0: Oh, oke. Mudah-mudahan Ardo ada di sini ya Bang Haji ya.
3: Mudah-mudahan kami pas hari Sabtu lah kan.
0: Iya. Oke. Siap Bang Haji.
3: Woi. Kan? Depan kan ada kawan kak, bentar, salam dulu ya.
0: Oke, salam dulu Bang Haji.
3: Salam, depan kak, salam untuk tadi, Anilau ya. Anilau, ini kak.
1: Anjir, itu ada orang ngajar tweet. Antar pesanan,
0: sakit. Antar pesanan, ya Bang Haji.
1: Malam.
0: Untuk siapa lagi, Bang Haji? Salamnya untuk siapa lagi, Bang Haji?
1: Hah? Haji? Siapa tuh? Nungguin, antar malam, makan malam nih. Terima kasih yang antar. Oh iya. Salam lagi tadi untuk siapa tuh? Monik. Monik. Siapa lagi ya? Jamila. Bala. Mak Dio, Pak Ninda, Bunga Peggy, Pesiatia, Kak Masura, Pak Dio dari ya, Pak Dinda. Ini yang tertutup malam, gak pasti malam, mabuk. Halo.
0: Halo Bang Haji.
1: Untuk siapa lagi? Untuk ini. Kawannya dari Nasarina Kiki ya.
0: Siapa lagi Bang Haji?
1: Anila Berida ya. Satu untuk semua lah yang masuk semua tadi ya.
0: Oke deh Bang Haji.
1: Yuk, Horas.
0: Horas Bang Haji, terima kasih banyak Bang Haji.

Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Di belakang Ibu Ti ada siapa pendengar? Tadi lagu dari Ibu Ti, Kau Selalu Di Hatiku ya. Ada yang bisa lanjutin lagi gak pendengar?

Baik pendengar, sebelum kita lanjut kembali ya, untuk terima penelpon berikutnya, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih pendengar. Pesan selanjutnya pendengar ada dari Bang Roni dari STB ya. Selamat malam Ardus, selamat malam tentunya buat Bang Roni. Bang Roni hadir dari STB dan mau request lagu katanya Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali. Oke, nanti kita carikan ya Bang ya. Dan salamnya buat Kak Sarina, ada Karaha, Betty Lavea, Putra Rangsang, Nepegi, Putri, Udin, ada Udin, ada Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, ada Cigu Nurma, Emira, Patohat, Durais, ada Pamur, ada Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, ada Mama Lina juga pendengar, ada Mama Leni, ada Mama Dewi, ada Mama Azi, ada Nenek Kembar, Nenek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamila, ada Pak Kak Ana ya, ada Pak Sulimin, Nenek Sakira, Nenek Azwa, lalu ada Ika, Nur Bilkis, Siti Jamila, Pak Alang, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Dan terima kasih tentunya untuk Bang Roni di STB ya, sehat selalu tentunya Bang.

0: Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan Kenorma.
2: Iya. Lagi di TBK nih.
0: Lagi di TBK Kenorma, lagi ngapain ini Kenorma, lagi di luar ya?
2: Lagi balik dari rumah Ibu Asri ini ya.
0: Oh, aduh.
2: Lo ngasri itu. Jalan-jalan rumah kawan sini.
0: Jalan-jalan ya. Selalu berkunjung ya.
2: Iya, lambat nak balik ke Tanjung Batu Kecil, lambatlah.
0: Waduh.
2: Biarlah di TBK dulu.
0: Di TBK dulu lah ya.
2: Oke.
0: Sehat dong, bagaimana kabar Eka Norma?
2: Kabar alhamdulillah, senang hati nih, gembira katanya.
0: Gembira ya. Oke, Eka Norma, lagu kita hari ini apa Eka Norma?
2: Lagu apa ini?
0: Lagunya pop Indonesia tahun 2000-an Eka Norma.
2: Tahun 2000-an, apa nih ya, bukan main-main.
0: Bukan main-main, dari siapa tuh?
2: Dari Adinda Ben.
0: Bukan main-main ya. Oke Eka Norma, salam-salam itu siapa Eka Norma?
2: Salam-salam ya Pak, yang udah bergabung ini tadi kan buah-buah sama kawan kan lupa, ini rupanya ada lagi Ardo.
0: Oh.
2: Ada lagi acara ini.
0: Ada lagi dong, tentunya emang gak ada.
2: Dengar-dengar ingat, ada nih, nak gabung lah ya Kak, pas pun gak masuk kan, lagi putus. Nah, aduh, jadi salamnya buat yang udah bergabung, buat Long Asri, terima kasih. Mm-hmm. Buatnya apa, saudara kami tadi apa, Kak Endi tadi ya.
0: Betul.
2: Buat-buat semuanya lah, yang gak jumpa tadi.
0: Buat-buat semuanya
2: karena
0: ya.
2: Karena saudara kita kan ramai di sini, di tebing nih kan.
0: Oke deh.
2: Jadi satu buat semuanya tanpa terkecuali buat Ardo. Ya, selalu ceria, selalu bahagia, selalu ya.
0: Oke, Kak Norma. Kak Norma juga hati-hati ya di sana ya.
2: Iya, makasih. Yo, selamat malam, Horas.
0: Selamat malam, Kak Norma. Horas.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di belakang Kak Norma. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Tapi terputus ya pendengar ya. Baik, pendengar, kita coba terima kembali ya di line telepon di 463351. Halo. Ruang rindu. Halo. Waduh, terputus lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Gafar.
1: Apa kabar, dong?
0: Baik, bagaimana kabarnya Bang Gafar di sana?
1: Sini, sehat, dong.
0: Sehat selalu ya, Bang Gafar, ya? Bang Gafar, lagu kita hari ini apa, Bang Gafar?
1: Lagu dari Ipang masuk, dong, Ipang, dong.
0: Ipang masuk tuh, Bang Ipang, Bang.
1: Salah satunya tuh ada bass itu, dong, Ipang.
0: Ipang, dong. Ipang, ya? Ada... Iya. Ada yang hilang, baru ada Alive, ada Apatis, ada Cinta Baru, Sahabat Kecil, Serdadu Kumbang, Tanpamu, Tentang Cinta, Teruslah Bermimpi. Yang mana nih, Bang?
1: Teruslah Bermimpi, ya.
0: Teruslah Bermimpi, ya?
1: Iya.
0: Oke, siap, Bang. Salam-salam untuk siapa, Bang, hari ini, Bang?
1: Salamnya untuk Aldo, saya selalu bagi, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, ya.
0: Amin, Abang.
1: Oke, ada Nek Gemar.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbak Dinda, ada Ibu Asri, ada Mbak Dia juga.
0: Betul.
1: Ada Bulepa, ada Sarina di Piayu, ada Mbak Dewi, ada Abednego. Yang lain salam satu untuk semua lalu,
0: ya. Salam satu untuk semua ya, Bang, ya.
1: Oke, untuk aduh sehat selalu bagi selalu mereka rezekinya lancar.
0: Amin. Terima kasih, Bang Gafar. Sehat selalu juga tentu ya, Bang. Dan semoga segala urusannya lancar, ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo, Ruang Rindu. Waduh, nampaknya terputus pendengar. Kita terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat juga.
0: Bagaimana kabarnya Mama Boy? Iya, hafal dong. Semua pendengar setiap Pro 1 pasti dihafal dong.
2: Masa tapi kan Mama kan masuk-masuk.
0: Iya, walau lama kan, tapi kan tetap mantengin Pro 1 kan. Hari ini tema lagunya lagu pop Indonesia tahun 2000-an nih, Mama nih. Ada lagu apa, Ma, hari ini?
2: Dibalas Dengan Dusta.
0: Siapa?
2: Dibalas Dengan Dusta.
0: Dibalas Dengan Dusta dari siapa tuh?
2: Dari Glenn, ada lagi Sami, ada sembarang
0: tuh. Dari Glenn lah ya.
2: Dari Glenn aja lah.
0: Oke lah, Mama, hari ini salam-salamnya untuk siapa nih, Mama Boy?
2: Salamnya untuk yang udah masuk semuanya, untuk Monik juga, untuk Skrifang juga dia. Untuk semuanya lah doh yang udah gabung ya. Malam aja yang sedang dengerin Ado lah ya. Malam, selamat istirahat, ya selamat istirahat.
0: Oke.
2: Ado selamat tegas.
0: Terima kasih, Mama.
2: Sama-sama.
0: Ada lagi, Ma? Salamnya untuk siapa lagi?
2: Udah, makasih Ado.
0: Oke. Oke, Mama Boy, sehat selalu juga tentunya untuk Mama Boy dan segala urusannya semoga dilancarkan ya. Dan untuk pendengar yang sedang sakit mungkin atau tidak enak badan, semoga lekas sembuh dan dapat dipulihkan ya, agar dapat kembali bergabung di Pro 1 RRI Batam untuk kita kembali bersua di udara pendengar. Dan baik pendengar, kita terima kembali ya di sebagai penelpon terakhir kita di 463351. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Berbagi rindu bersama siapa ini? Oh,
3: sama Ardo.
0: Ini Nek Karin.
3: Masa Nek Karin?
0: Tahu nih. Green Matwin ya?
3: Tebak aja, Ardo tebak.
0: Coba ya, peringat.
3: Orang baru dong, pendatang baru, orang lama.
0: Bentar ya, pendatang baru, orang lama. Mama Fajar. Mama Fajar?
3: Kok iya?
0: Benar, aduh, benar kan pendengar. Kalau gitu Ardo dapat gelas cantik nih.
3: Nggak mau kasih gelas lah, kasih dorin aja lah.
0: Kasih dorin. Aduh. Hari ini lagu kita pop Indonesia tahun 2000-an nih, Mama Fajar. Mama Fajar ada lagu apa nih?
3: Boleh masuk tak lagu Tak Mau Mengalah itu?
0: Tak Mau Mengalah, dari siapa tuh?
3: Lupa siapa ini namanya.
0: Iya, soalnya banyak yang gak mau mengalah nih.
3: Lagu dia gini. Berulang kali aku mencoba. Itu.
0: Oh, berulang kali aku mencoba ya.
3: Itu nama lagu dia kan tak mau mengalah. Suara Mama Pajar serak. Asyik makan doreng.
0: Oh, Betaria Sonata kayaknya. Kayaknya enggak masuk nih, Mama.
3: Enggak masuk?
0: Iya, tak masuk nih, Mama. Mama ada lagu lain enggak?
3: Ikutan aja lah kalau nggak ada.
0: Ikutan aja ya Mama ya.
3: Iya.
0: Ini kalau Indonesia Oldies masuk dia Mama. Tapi tahun 2000-an ini Mama.
3: Aldo cari aja lah.
0: Oke siap. Apa
3: yang Aldo kasih terima aja lah Mama Fajar.
0: Terima aja ya. Oke Mama, salam-salam hari ini untuk siapa Mama?
3: Buat Aldo, selamat bertugas. Malam Jumat kalau pulang hati-hati ya, jangan pandang belakang, pandang depan aja.
0: Pandang depan aja, jangan pandang belakang ya. Aduh.
3: Buat Kak Jabila, buat Mama Dewi, Mama Supi, Mama Mia, Mak Dia, buat Kak Ania, buat Mbak Dinda, buat Kak Mas Midar, buat Kak Pak Marwati. Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy.
0: Betul.
3: Buat Kak Juliana. Kak Juliana 123
0: 321.
3: Kak Jamila. Siti Jamila yang di Guntung .
0: Betul.
3: Tadi Kak Jamila di Penyalai yang tadi. Buat Bang Iman. Buat Bang Haji. Itu Bang Haji makan doreng tak ngasih-ngasih dengan Mama Lina. Lah kenal anu. Panas.
0: Aduh,
3: kalau Mama Haji tak kasih dapur, kita sutanah. Pokok durian banyak. Itu baik tak ada setik Mama Lina dengan biji rambutan.
0: Biji rambutan ya.
3: Dari Penyalai kan, setik dia pakai biji rambutan ringan. Sampai kalau Bang Haji tak nyetik Mama Lina, tak bisa dengan biji durian, berat.
0: Betul. Tak bisa metik durian ya, berat ya soalnya ya.
3: Buat Udin Buton, buat Tuk Prabu Bangkit, dia selalu nyakam Mama Fajar. Buat Roy yang di Tanjung Batu, buat Boy.
0: Untuk siapa lagi
3: buat
0: tuh?
3: Buat Kak Alisa, buat Mama Leni. Macam males lah nak nyenggol Mama Lina . Dia masuk tadi tak di nyenggol Mama Fajar.
0: Ayo lo Mama Lina.
3: Tak mau nyenggol deh sekarang.
0: Tak mau nyenggol
3: dengan Mama Fajar.
0: Waduh. Mungkin terlewat kali Mama.
3: Dia terlewat. Kalau Mama Lina tuh dia tak mau nyenggol Mama Fajar, karena dia terlewat banyak makan rambutan ke sana. Kata dia. Kalau Mama Fajar banyak durian kat sini kan, rambutan baru belum masak sangat.
0: Belum, rambutan belum masak sangat ya.
3: Buat buat semua-semua je lah, Mama senggol habis lah semua.
0: Semua karena
3: Mama
0: ya,
3: jarang
0: ya?
3: Masuk. Jaringan susah doh.
0: Oh iya Mama, tak apa Mama, yang penting
3: Mama senggol habis semua.
0: Betul.
3: Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama, nenek-nenek, kata nenek Peggy tu. Buat Normi, buat Pak Mor, buat Tok Cik. Jadi sering nyenggol Mama Pajar tu. Buat siapa lagi ya?
0: Iya,
3: semua-semua lah Mama senggol habis ya.
0: Semua-semua lah ya.
3: Lagu Ardo yang cari lah.
0: Oke, siap Mama.
3: Oke, Oras.
0: Oras, Ma, terima kasih Ma sudah hadir ya.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, pendengar baik di tadi yang melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya di 463351. Dan pendengar, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih pendengar. Lah yang pertama nih ada dari, selanjutnya ada dari siapa ya, Kak Jamila di Penyalai, yang katanya ruang rindu berbagi rindu lewat memori lewat lagu. Apa kabar Ardo? Tentunya baik dong Kak Jamila. Bagaimana nih kabar Kak Jamila juga nih? Sehat juga ya tentunya ya. Dan mau salam-salamnya katanya buat Monik, Norma, Madewi, Malina, Nesakira, Kakak Pat, baru ada Ne Azwa, ada Sekarwangi, lalu ada Long Asri, ada Madia juga, ada Kakak Raha, ada Roni, Abednego, ada Iman, ada Pak Sulimin, ada Pak Itam. Dan terima kasih tentunya untuk Kardo, dan terima kasih juga buat Kak Jamila ya.

Dan ini peringkat selanjutnya ada dari Kak Norma nih. Kayaknya ada salam yang ketinggalan nih. Salam balik untuk katanya buat nek kembar. Ada Mas Prabu, ada Bang Thank You, Kakak Mila, ada Pak Mor juga. Terus satu buat semua aja lah. Makasih Oras. Oras juga tentunya untuk Kak Norma ya. Dan baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya pendengar ya, untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar, karena sudah banyak nih pendengar. Dan kita putarkan dulu lagu pertama, ada dari siapa nih tadi pendengar? Oh iya, ada dari Mama Lina. Lagu dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, yai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, yai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, yai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program Satu FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang untuk pagi hari ini Anda ditemani Air Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan yaitu Mutiara Pagi, itu pembacaan surat ayat kursi. Dan dilanjutkan dengan Mutiara Pagi kita nanti bersama Ustadz Suyono untuk berjaringan di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya, pendengar, kami ingin menyapa juga yang ada di seputaran Tanjung Batut yang mulai hari ini dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara kami di Pro 1 RRI Batam.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintara untuk Batam Pagi edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kita bersama di program yaitu Mutiara Pagi Berjaringan, persembahan dari RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa, refleksi tahun baru Islam, di mana refleksi tahun baru Islam atau saat Muharram adalah momen penting untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, dan memperbaharui semangat hijriah kita. Nah di mana ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi amal ibadah, memperbaiki akhlak, dan menetapkan target religius serta personal yang lebih baik untuk setahun ke depannya. Nah, untuk lebih jelasnya, pendengar, kita telah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini bersama via telepon di Prosatu RRI Batam, yaitu Ustaz Dr. Suno M.A.G., Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, nanti Anda juga bisa bergabung melalui kami di 0811-778-1051, dan juga pagi hari kita hadirkan melalui YouTube RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, sehat
1: ya. Alhamdulillah, dan tentunya baru saja kita tentunya menyambut tahun baru Islam yang menjadi momen kita satu tahun ke depannya. Ini seperti apa untuk refleksi kita di tahun 2026? Silakan Ustaz.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa siarkan Islam, bisa berjumpa kembali dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat dan salam kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, semoga sehat selalu. Pada pertemuan ini sebagaimana disampaikan bahwa tema yang kita angkat adalah refleksi Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah tepatnya pada Selasa ya 16 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis, hari Jumat ya berarti sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, meskipun ada perbedaan ya di kalangan ormas Islam, ada yang hari Rebu, barangkali itu bukan soal yang terus kita berincang, tetapi itulah keragaman di Indonesia yang sudah terjaga selama ini. Intinya, dengan semangat tahun baru itu tentunya ada hal yang pasti kita harus ambil simpulan dari pergantian tahun itu apa. Hikmah yang kita ambil itu apa? Yang pasti ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu semestinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Watan zurnaf summa qaddamat lighad itu hendaklah setiap diri mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu kemarin, sekarang dan hari esok. Tiga dimensi waktu itu di situ. Nah, yang lalu tentu menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah koreksi apa perkiraan yang kemarin itu tertinggal. Ya pasti ada kekurangan, itu otomatis namanya manusia, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya banyak hal yang harus kita koreksi. Nah kemudian sekarang kita tingkatkan, ya kita ambil pelajaran yang lalu kurang, sekarang kita benahi dan tentunya besok lebih baik lagi. Dan tentunya dalam konteks keimanan bahwa yang namanya waktu yang paling-paling abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu. Dan akhirat tentunya lebih utama. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Nah itu. Jadi di sini tentunya ada visi yang lebih jauh lagi ke depan. Yang melampaui zaman. Ya. Yang tentunya di situ adalah keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentunya dalam rangka kita untuk memperbaiki, untuk kebahagiaan, tercapainya tujuan yang dalam konteks agama diterjemahkan dengannya surga, itu tentunya dalam proses kehidupan di alam dunia ini, tentunya kita perbanyak amal ibadah kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan alam sekitar. Ya. Alam alam sekitar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya. Jadi dengan Muharram ini, ya sebenarnya kalau refleksi waktu ya setiap saat ya, yang namanya waktu itu bergantian dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, kan begitu. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini momentum kan biasanya memang momentum Muharram itu menjadi sebuah dalam tradisi di Indonesia, Muharram menjadi syiar. Boleh enggak? Boleh. Orang itu syiar kok ya. Syiar. Syiarnya apa? Nah, tradisi kita ada pengajian di malam pergantian tahun, ya kan? Kemudian ya silahkan ada yang ya menggelar acara-acara yang berdimensi untuk apa mesiar, ya kan, mulai dari yang saya sampaikan tadi pengajian, kemudian ada muhasabah dengan berbagai macam bentuk dan rupa, dan tentunya ini adalah momentum besar ya, karena mungkin setahun sekali, kalau setiap hari kan itu sudah tiap hari kita lakukan, nah ini setahun sekali dengan berbagai macam ragam ya syiar yang berada di tanah air kita, mulai dari masjid, musola, dan mungkin di institusi-institusi pemerintahan kita. Nah, jadi ya yang perlu kita sampaikan bahwa ya selalu yang namanya koreksi itu, koreksi yang telah kita lakukan, maaf itu apa, kemudian terlebih baik itu apa, itu tentu ya, itu tentu ya. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya Muharram 1448 Hijriah, nah, tentunya ini ya semangatnya kita semangat baru ya, mutiara pagi yang sudah kita laksanakan, ya itu kita pertahankan. Nah ini contoh-contoh konkret dan kecil ya. Kemudian apa kekurangan? Nah, kita lengkapi saat ini ya untuk lebih baik lagi ya. Nah begitu juga saudara-saudaraku sekalian, nah, di samping itu tentunya ya bahwa di bulan Muharram di samping ada refleksi untuk introspeksi diri ya, perbaikan diri, ada disebutkan bahwa yang namanya Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, itu bulan-bulan yang dimuliakan ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu na'udzubillahi minasyaitonirrajim inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ya. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimuliakan. Yang 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Nabi mengatakan salah satun mutawaliyatun ya. Tiga di antaranya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, sekarang ini. Dan satu loncat itu bulan Rajab, itu dimuliakan oleh Allah, ya. Maka di bulan ini dalam Al-Qur'an dikatakan fala tazlimu fihina anfusakum, ya. Jangan kok aniaya dirimu pada bulan yang dimuliakan itu, artinya jangan berbuat maksiat. Atas dasar ini pun para ulama mengatakan berpendapat bahwa siapa yang berbuat maksiat di bulan yang 4 ini termasuk bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau berbuat baik sebaliknya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini menjadi spirit kita ya. Jadi ada refleksi secara umum, yang kedua memang ada nas Al-Qur'an ya yang menyebutkan di bulan haram itu berbuat baik dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Tetapi ketika berbuat maksiat, itu dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang selain empat ini. Nah, ini Muharram yang sudah masuk, ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Nah, nanti ada puasa Muharram 9 dan 10, dan nanti mungkin kita bahas waktu tersendiri ya. Nah, ini kemudian juga amaleh-amaleh banyak sekali di bulan-bulan ini yang barangkali ya, amaleh harian kita, 5 waktu kita perkuat kualitasnya, pikir kita perkuat kualitasnya, kemudian ibadah sosial kita, hablum minannas kita perbaiki. Nah, itulah jadi sebuah refleksi ketika kita memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bang Ahyar, nanti kita perbincangkan dengan berbagai dialog ataupun pertanyaan-pertanyaan.
1: Ya baik, luar biasa yang disampaikan Ustadz Siono di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami, tentunya di Facebook Pro 1 RRI Batam ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, ini merupakan muhasabah diri kita selama satu tahun ke depan dan juga tahun kemarin, berharap lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Anda silakan melalui WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Batam. Baik, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini di 0811 778 1051. Ada Bu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, katanya di pagi hari ini terkait tentang apa yang tentunya menjadi perhatian kita selaku perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita. Adakah amalan-amalan tertentu Ustaz yang bisa di-share kepada kita pagi hari ini? Terima kasih, katanya, Mbak. Itu dia, Ustaz.
0: Ya, yang pasti secara prinsip kalau berbicara bulan Muharram, ya Bang ya. Tadi amalan-amalan khusus ya. Amalan-amalan khusus ya. Nah, jadi ketika bulan Muharram, maka ada amalan yang memang di situ menjadi sebuah sunnah yang sangat baik. Ya, ya jadi ada perintah Rasulullah SAW. Ya, kita puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, jadi bahwa dalam konteks ini itu ada perintah dari Nabi SAW di sebuah kesunahan. Tanggal 9, tanggal 10 nanti. Ya, coba tanggal 10 Wasyura, tanggal 9. Nah, itu Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik ya setelah puasa bulan Ramadan, maka itu adalah puasa di bulan Muharram. Muharram di sini ada yang berpendapat bagian ulama ya tanggal 9-10 itu, ada juga ya puasa di 4 bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi tentunya saya ulang lagi, amalan-amalan apapun di bulan Muharram ya, ini akan dilipat gandakan ya, lipat gandakan kebaikannya di sisi Allah ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, itu kelebihannya ya. Jadi memang kalau bicara amalan khusus ya, sesuai dengan redaksi hadis tadi, matan hadis itu ada ya di tanggal 9 dan 10. Namun pada hakikatnya itu menjadi sebatas motivasi. Motivasi semua amal kebaikan kita. Ya tingkatkan itu yang biasa. Ya sholat waktu kita jaga. Cuman kelebihannya di bulan ini ya kebaikannya di sisi Allah dilipatkan. Dan kemudian baca Al-Quran. Kemudian bahkan santunan anak yatim. Ya bahkan sebagian di kita menyebutnya tanggal bulan Muharram itu bulannya bulan anak yatim. Nah, ini menjadi sebuah amaliah yang kita perkuat ya. Perkuat dalam arti kita upayakan ya. Kita sebagai momentum setidaknya begitu ya. Kalau menyantuni anak yatim ya kapan saja. Tetapi Muharram ini sebagai momentum. Ya, momentum menang. Biasanya kan hari libur ya tanggal 10 atau kapan waktunya itu kan ada santunan ya, santunan walaupun nyantuni itu jangan ketika bulan Muharram, setiap saat, tetapi ini momentumnya siarnya diambil begitu. Jadi saya kira Ibu yang Tanjung Karimun ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti puasa tadi menjadi sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amal-amal kita yang sudah kita jalankan setiap harinya ya kita tingkatkan kualitasnya, atau syukur-syukur kuantitasnya, kan begitu. Nah, 5 waktunya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baik dengan sesamanya, itu juga menjadi sebuah prioritas kehidupan kita. Saya kira itu, Bang Ayar, ada yang lain untuk kita pertajam kembali.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Banyak tentunya yang bisa kita lakukan selain bersedekah dan juga puasa Ustadz ya, sebagai bentuk amalan, karena ini pahalanya luar biasa berlipat ganda daripada mungkin bulan-bulan sebelum selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami persilakan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun juga bisa bergabung di kolom komentar kita di YouTube-nya RRI Batam. Nah, kita lanjut bacakan dari Pak Iwan. Assalamualaikum di Batam, katanya Pak Iwan ingin bertanya terkait tentang refleksi di tahun baru Islam, yaitu menjadi momentum spiritual di era perubahan. Ini bagaimana Ustaz? Tentunya biasanya kita mempunyai target tertentu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun kadang-kala target itu memberi kita semangat, namun juga tidak tercapai, membuat putus asa kita. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dari diri kita? Mungkin karena kesibukan setiap hari, jadi target yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, karena tadi kelalaian kita. Bagaimana nih Ustaz untuk tetap memberikan fokus diri kita lebih baik lagi? Terima kasih Pak Iwan di Batam.
0: Ya, itu Pak Iwan, ya sebagaimana saya ungkap di awal tadi, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu ya wa tanzu nafsu maqdamat liqot, itu evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu di sepanjang waktu ya, sepanjang waktu. Nah, ini Muharram sebagai momentumnya. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin ya dalam segala aspek nih, dalam segala aspek ibadah lah, muamalah ataupun mungkin bisnis kita, semua kita sudah lakukan secara profesional. Ya, karena memang Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayutqinahu, kan begitu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, apapun itu bisnis kah, ya, bermuamalah kah, ataupun apapun itu, maka itu profesional, ya. Kita punya target, ya. Dunia pendidikan punya apa namanya? Target yang dalam bahasa akademiknya itu OBE, ya. The outcome basic basic education. Apa capaian yang akan di apa didapatkan para lulusan itu? Nah, punya punya indikatornya. Nah, jadi kita bicara ini sebagai elaborasi dari pertanyaan Pak siapa tadi Bang?
1: Pak Iwan.
0: Nah, tadi Pak Iwan. Nah, itu nah, misalnya dunia pendidikan itu. Jadi lulusan itu kita sebagai penyelenggara pendidikan, lulusan itu aku bisa apa? Nah, itu. Aku bisa apa? Itulah target ya. Kemudian ada juga yang namanya jangan sampai lulusan hanya apa yang sudah saya pelajari, bukan, tapi aku bisa apa. Nah, ini sebagaimana juga kita kembali kepada tupoksi kita masing-masing ya, punya target terlepas ya, kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kok belum tercapai ya, tentunya satu kita kembalikan kepada Allah, itu satu. Yang kedua ya jangan berhenti. Berarti ada something wrong di situ. Kan begitu. Ada something wrong atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kita tidak sesuai target nih. Apalagi bicara bisnis, ya kan? Sudah direncanakan matang-matang, rupanya kondisi global yang tidak mendukung. Ya, contoh, dolar naik, alhamdulillah sudah turun lagi. Kemudian geopolitik Timur Tengah berpengaruh, itu soal yang berbeda. Nah, disitulah ya evaluasi setiap saat yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk evaluasi. Nah, ini faktornya, ini penyebabnya. Kenapa upaya kita ini tidak sesuai target? Karena ada karena ada faktor internal, cari. Eksternalnya apa? Oh, ini geopolitik yang tidak mendukung. Nah, bagaimana sikapnya? Bagaimana cara mengatasinya? Saya kira itu sebagai contoh elaborasi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi.
1: Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Dan yang terakhir kita bacakan yang sudah masuk melalui WA kita di 0811-778-1051. Ada Ibu Yuni di Meranti, Selat Panjang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Prosatu dari Batam. Saya ingin bertanya terkait tentang tentunya kalau kita mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbuat salah, kita bisa bertobat. Namun seperti apa nih ukhuwah kita tentunya terhadap sesama manusia di dunia? Dan saya pernah juga berbuat jahat mungkin kepada orang lain yang saat itu berada di sekitar saya, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ini bagaimana cara meminta maafnya Ustadz, sementara kontak lain tidak ada? Nah, itu yang susah berhubungan kalau berbuat salah sesama manusia. Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Ya, betul sekali Ibu Nini. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah ya. Ya, ada konsep taubat di dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, bermuamalah kita dengan sesama, memang kalau salah ya minta dengan sesama kita yang kita salahin. Ya, bukan salahnya kepada tetangga, minta ampunnya kepada Allah. Itu salah sasaran dalam konteks saling memaafkan. Nah, bagaimana ketika yang kawan kita ini sudah tidak ada? Nah, tidak ada, tidak ketemu lagi, ya. Yang pasti kalau memang dia masih dirasa masih ada di dunia, terus kita berupaya mencari, ya kan sekarang kan gampang ya kan nyari ya. Ada, pasti setiap orang kan hampir punya ini bang ya, akun media sosial ya. Ada Facebook, IG, kan. Ya gitulah kira-kira, saya kira untuk sekarang tidak sulit mencari ya kan. Tentu dengan cara-cara yang elegan lah ya kan. Kemudian juga tentunya kalau memang sudah tidak ada di dunia lagi, ya kita doakan lah. Kita doakan, mudah-mudahan dengan doakan ini ya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Namanya juga kita sudah terjadi kan, sudah terjadi, punya salah, belum minta maaf kok. Yang disalahin oleh kita ini sudah meninggal dunia, ya udah. Kita mohon ampun kepada Allah, kita doakan selalu yang bersangkutan. Itu yang bisa kita lakukan kan begitu. Itu yang kita bisa lakukan. Saya kira itu bang secara singkat apa yang ditanyakan Ibu tadi ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya mutiara pagi di pagi hari ini mendekatkan diri dan kita mengambil tentunya inti syariah yang disampaikan Ustaz Suyono di pagi hari. Sebagai closing statement kita Ustaz, silahkan.
0: Ya, Muharram 1440 Hijrah sudah berlalu beberapa hari. Mari kita jadikan syiar, momentum untuk apa? Menuju ke arah yang lebih baik, ya mencapai tujuan yang mulia. Bahwa tujuan agama ini tujuan kita hidup di dunia, apapun yang kita geluti ini ya Rabbana atina fiddunyah wa fil akhirati hasanah. Benar-benar bahagia dunia, bahagia akhirat. Artinya kebahagiaan itu ya terjemahannya ya kita melakukan ya segala sesuatu penuh dengan peningkatan terus ya. Kita peningkatan dari waktu ke waktu. Ya apalagi kita nambah umur, semakin tua, berkurang jatah kita, umur kita di sisi Allah ya tentunya koreksi amal kita, perbaiki amal kita, mudah-mudahan akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih untuk kita pagi hari ini. Semoga baik yang kita ada di sini dan mendengar yang akan di rumah mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Suyono.
0: Amin.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu mutiara pagi perjaringan kita di pagi hari ini dengan topik refleksi Muharram 1448 Hijriah bersama Ustaz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah mudah-mudahan tentunya momentum ini mengingatkan kita sebagai umat Islam peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebuah perjalanan besar yang mengubah peradaban manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan juga menjadi refleksi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden.
3: Mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16.
1: Dari berita petugas sensus ekonomi 2026 mengalami kendala dalam menjalankan tugas kloter 16 di Berkasi Batam asal Kalimantan baru telah tiba di tanah air. Warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, petugas sensus ekonomi 2026 telah menjalankan tugasnya sejak 15 Juni lalu. Ada beberapa kendala yang mereka hadapi di lapangan, di mana BPS berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan petugas yang mengumpulkan data. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
5: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detail usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
4: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Diah Trusilowati, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
6: Betul sekali, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi dari BPS mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026 dan dilaksanakan door-to-door oleh petugas. Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan ini yang kita sedih gitu ya.
4: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat, sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, di mana Sekretaris Daerah Kota Batam, Firman Syah, membuka pelatihan desain kemasan bagi 200 pelaku industri kecil dan menengah IKM di kantor Wali Kota Batam pada Kamis kemarin. Nah, kegiatan yang digelar pemerintah Kota Batam bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding. Firman Syah menegaskan bahwa kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menghadapi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional maupun global. Firman Syah juga mendorong para pelaku UKM untuk terus berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun identitas merek yang kuat agar mampu bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif. Pemerintah Kota Batam lanjutnya berkomitmen mendukung pengembangan UKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan promosi, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan pelatihan. Pertama akan upgrade kemasan, upgrade penjualan, bangun, dan branding UKM Batam yang lebih kompetitif. Juga menghadirkan sosialisasi hak kekayaan intelektual, HKI, dan program kredit usaha rakyat, KUR, yang membantu pelaku usaha berkembang dan naik kelas di Kota Batam. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Jamaah Haji Kloter 16 asal Provinsi Kalimantan Barat tiba di Debarkasi Batam setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan jamaah disambut oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur dan dapat membawa nilai-nilai ibadah haji ke dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Musaki.
7: Jamaah Haji Kloter 16 asal Provinsi Kalimantan Barat tiba di Batam setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Rombongan jamaah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada Kamis 18 Juni 2026 siang dan selanjutnya menjalani proses debarkasi di Asrama Haji Batam sebelum kembali ke Pontianak pada Jumat 19 Juni 2026 pagi. Kedatangan jamaah disambut oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dalam kesempatan tersebut diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat, Media Yanuar Abdullah. Dalam sambutannya, Media menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jamaah dalam keadaan selamat, serta berharap seluruh ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Saya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 dan seluruh petugas yang mendampingi. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara haji, baik itu panitia pemberangkatan dan pemulangan haji, PPHI, PHD, TKHI, KPIH, serta tim kesehatan haji daerah, karena telah memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Provinsi Kalimantan Barat ini.
7: Sementara itu, salah seorang jamaah haji Kloter 16 asal Kalimantan Barat, Muhammad Segaf Syafullah, mengaku bersyukur dapat menyelesaikan ibadah haji dengan lancar. Pemuda berusia 22 tahun tersebut mengatakan pengalaman selama menjalankan ibadah haji menjadi momen yang tidak akan dilupakannya. Menurut Segaf, puncak pelaksanaan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina menjadi pengalaman paling berkesan karena mengajarkan kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah.
8: Yang berkesan di Arafah, Mas. Arafah, Musdalifah, Mina itu, Mas. Itu kayak diuji kesabaran kita, Mas. Kayak ngantri WC, ya, pokok kita harus sabar lah di situ. Apalagi waktu tempat umroh, nah itu kita jalan kaki hingga 7 km, cuman alhamdulillah tidak ada rasa lebih capek.
7: Selain itu, ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya hadir dan siap membantu jamaah di berbagai titik pelayanan selama berada di Tanah Suci. Setelah beristirahat di Asrama Haji Batam, seluruh jamaah Kloter 16 Kalimantan Barat dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Pontianak untuk kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Dari Asrama Haji Batam, Fakiban Musaki melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Batam pastikan SPMB, SD, dan SMP jalur afirmasi selesai dan lanjut ke domisili dan juga mutasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
9: Terverifikasi yang memenuhi persyaratan terima itu ada sebanyak 604.
10: Artinya yang Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan dengan lancar dan memasuki tahap selanjutnya. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, mengatakan penerimaan siswa baru kategori afirmasi baik SD maupun SMP telah selesai dilaksanakan dan masuk ke tahap domisili dan mutasi. Yusal menjelaskan sampai dengan hari pendaftaran ulang ada sebanyak 604 siswa yang telah lolos ke sekolah dasar atau SD melalui jalur afirmasi. Sementara di jalur yang sama di sekolah menengah pertama ada sebanyak 1.308 siswa yang lulus melalui tahapan tersebut.
9: Tahapan SPMB Kota Batam ini itu sudah kita lakukan ya pada tanggal 8 sampai tanggal 13 kemarin. Itu berupa jalur afirmasi untuk SD. Pendaftar jalur afirmasi itu sebanyak 671 orang. Terverifikasi yang memenuhi persyaratan itu ada sebanyak 604. Artinya yang ditolak itu 67 orang. Uh-huh. Kemudian untuk SMP, jalur afirmasi, pendaftar itu sebanyak 1.513 orang. Yeah. Yang terverifikasi yang itu sebanyak 1.308. Kemudian untuk jalur prestasi, jumlah pendaftar itu 2.816 orang. Kemudian yang terverifikasi sesuai persyaratan dinyatakan diterima itu 2.598.
10: Untuk daya tampung, Kepala Bidang Pembinaan SD Distrik Batam Yusal mengatakan, tahun ini terdapat 145 SD negeri dengan total 407 rombongan belajar atau rombel yang mampu menampung sebanyak 16.044 murid baru. Sementara itu, untuk jenjang SMP negeri, Distrik Batam menyiapkan daya tampung sebanyak 16.803 siswa yang tersebar di 66 SMP negeri dengan total 376 rombongan belajar.
9: Yang kita siapkan ya, rombongan belajar itu ada 407 rombongan belajar SD, sebanyak 16.044. Kemudian untuk SMP, kita siapkan rombongan belajarnya sebanyak 378,
11: ya, 378.
9: Dengan daya tampungnya 16.813. Secara regulasi untuk SD, itu satu satuan pendidikan, satu jenjang, itu maksimal 4 rombel, 4 kelas. Nah, kalau untuk SMP itu maksimalnya 11.
10: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak ataupun EPEC mempertahankan proyek pertumbuhan pemerintah yaitu terkait permintaan minyak dunia yang kuat hingga beberapa dekade mendatang. Dalam laporan World Oil Outlook 2026, OPIS memperkirakan permintaan minyak global akan meningkat dari 105,1 juta barel per hari pada 2025 menjadi 113,3 juta barel per hari pada tahun 2030. OPIS menilai perubahan kebijakan energi di berbagai negara termasuk fokus yang lebih besar pada keamanan dan keterjangkauan energi akan terus mendukung penggunaan minyak dalam jangka menengah dan juga panjang. Untuk jangka panjang, OPIS memperkirakan permintaan minyak dunia mencapai 124 juta barel per hari pada 2050 dan menegaskan belum ada tanda-tanda permintaan minyak akan mencapai puncaknya. Dalam waktu dekat, di mana proyek ini jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan Badan Energi Internasional dan juga menilai pertumbuhan kebutuhan energi di India, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin akan menjadi pendorong utama permintaan. Meskipun penggunaan energi terbarukan dan kendaraan listrik terus berkembang, selain itu juga OPIS memperkirakan industri minyak global masih membutuhkan investasi sekitar $17.7 triliun hingga tahun 2050 untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan laga-laga menarik yang berlangsung pada 19 Juni. Persaingan di grup A dan grup B dipastikan semakin ketat karena seluruh tim berupaya mengamankan poin penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dari grup B, pertandingan pertama mempertemukan Swiss melawan Bosnia dan Herzegovina. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana setelah pada laga pembuka bermain imbang. Swiss sebelumnya ditahan Qatar 1-1, sementara Bosnia juga berbagi angka dengan Kanada. Hasil pertandingan ini sangat menentukan posisi klasemen sementara grup. Masih dari grup B, Kanada menghadapi Qatar dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit. Kanada dan Qatar sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Kemenangan akan membuka peluang besar bagi salah satu tim untuk mendekati tiket ke babak 32 besar. Sementara, hasil imbang dapat membuat persaingan grup semakin terbuka hingga laga akhir. Sementara itu, perhatian pencinta sepak bola Asia akan tertuju pada pertandingan grup A antara Meksiko dan Korea Selatan. Kedua tim datang dengan modal kemenangan pada laga pembuka. Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan 2-0, sedangkan Korea Selatan menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Laga Meksiko kontra Korea Selatan diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada fase grup sejauh ini. Kedua tim memiliki 3 poin dan pemenang pertandingan berpeluang besar memimpin klasemen grup A. Penggemar sepak bola dunia tentu menantikan apakah Meksiko mampu mempertahankan dominasinya atau justru Korea Selatan yang melanjutkan tren positif sebagai wakil terbaik Asia di turnamen ini. Berita selanjutnya dari dunia bulu tangkis. tim bulu tangkis junior Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Badminton Asia Junior Championship atau AGC 2026 yang akan berlangsung di Yasushiro Kumamoto, Jepang. Untuk membiasakan atlet dengan format pertandingan terbaru, PBSI menggelar simulasi beregu di Platnas Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu. Sebanyak 20 atlet dibagi ke dalam tim Garuda dan tim Raja Wali. Pertandingan berlangsung sengit hingga 3 set dengan format relay point terbaru. Tim Garuda akhirnya keluar sebagai pemenang setelah unggul dengan skor 55-36, kalah tipis 52-55, lalu menang dengan 55-54 pada set penentuan. Manajer tim SKD Natara mengatakan, simulasi ini penting karena terdapat perubahan aturan pada nomor beregu AGC 2026. Kini pertandingan menggunakan sistem 3 set dengan target 55 poin per set, di mana setiap set terdiri dari 5 pertandingan, yakni Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran. Atlet Tunggal Putri Indonesia, Jolin Angelia, menyambut positif simulasi tersebut karena membantu pemain beradaptasi dengan situasi pertandingan dan sistem skor yang baru. Jolin juga menegaskan tekadnya untuk tampil maksimal di ajang junior paling bergengsi di Asia itu. AGC 2026 akan berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 hingga 5 Juli untuk nomor individu. Indonesia tergabung di grup D bersama Malaysia, Korea Selatan, dan Macau, Tiongkok. Persaingan dipastikan ketat, namun Garuda Muda optimis mampu memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Berita terakhir pendengar dari dunia basket. Tim Nasional Basket Putri Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 dengan menambah sejumlah pemain muda ke dalam pemusatan latihan nasional di Surabaya. Berdasarkan keterangan Perbasi, training camp yang berlangsung di GOR CLS Kertajaya sejak 15 Juni lalu menjadi bagian dari pembentukan skuad terbaik untuk menghadapi ajang multi-event terbesar di Asia tersebut. 5 pemain muda yang mendapat kesempatan bergabung adalah Nur Laila Azhara, Anggita Yuliani Putri, Jocelyn Jayawianto, Peggy Maulani, dan Anastasia Firly. Sebagian besar pemain berusia antara 19 hingga 21 tahun dan diproyeksikan menjadi bagian regenerasi tim nasional. Sebelumnya, Badan Tim Nasional DPP Perbasi telah memanggil 24 pemain untuk mengikuti program persiapan. Beberapa di antaranya juga dipersiapkan memperkuat tim basket putri nomor 3-on-3. Manajer tim Handoyo mengatakan komposisi pemain masih dapat berubah karena tim masih menunggu kedatangan sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Ia menilai perkembangan latihan sejauh ini berjalan sesuai program dan pemain mampu menyerap materi yang diberikan pelatih. Di bawah arahan pelatih Gita Utas Kivinas, tim basket putri Indonesia menargetkan penampilan kompetitif pada Asian Games 2026 yang akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Regenerasi pemain diharapkan menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi basket putri Indonesia di level Asia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam.

Demikian akan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Petugas Sensus Ekonomi 2020 mengalami kendala dalam menjalankan tugas. Kloter 16 di Berkasi Batam, asal Kalimantan, baru telah tiba di tanah air. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Oke, tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
3: Pendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ampuy Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui informasi pagi hari ini terutama info lalu lintas edisi hari Jumat 19 Juni 2026, kita telah tersambung bersama Bribda Rian Seombing yang melaporkan langsung di simpang Serabik Lekpan Bilmo. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
4: Halo, selamat pagi Bang.
3: Selamat pagi, seperti apa situasi terkini terutama di simpang Serabik Lekpan Bilmo pagi ini? Silakan.
4: Baik Bang, selamat pagi, dapat kami laporkan untuk sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari simpang 4 Serabik Lekpan Bilmo Batam. Baik, untuk yang pertama

0: di mana dari Jalan Letjen Suprapto Batu Aji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan arus volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian barat. Begitu juga situasi lalu lintas baliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Kami menghimbau kepada pengendara dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji agar lebih menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak kendaraan Anda dari kendaraan lainnya. Dikarenakan galian pelebaran jalan sudah tepat di depan pos lalu lintas 9010 Polresta Barelang. Dan juga pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan trafik wilayah Pambil Mall Batam. Dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini, kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Aji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Aji dan Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami menghimbau kepada pengendara agar mempersiapkan diri saat sebelum berkendara, pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Demikian Bang, untuk informasi awal dari kita di Sumatera Pilihan Pambil Mall Batam.
1: Baik, terima kasih Brib Darian. Untuk kendaraan di pagi hari ini mungkin yang lebih banyak kendaraan roda 2 atau roda 4 nih Brib Darian.
0: Baik Bang, untuk pada pagi hari ini menurut pantauan kita untuk kendaraan yang mendominasi di mana ada kendaraan roda 2 yang berboncengan dan juga kendaraan roda 2 dengan sendiri, namun pada pagi hari ini masih terpantau menggunakan helm baik itu sendiri dan juga berboncengan.
1: Baik, kemudian setelah tentunya disediakan jalur khusus untuk sepeda motor ini seperti apakah masih ada pelanggaran tentunya tidak mengikuti lajur yang sudah disediakan di sebelah kiri atau mungkin ada sebagian yang memahami?
0: Baik Bang, untuk di kawasan Pambil Mall Batam atau di traffic light Pambil Mall Batam untuk arus lalu lintas masih terpantau aman dan kondusif, dan untuk kondisi jalan sendiri masih adanya pelebaran jalan Bang. Jadi masih menggunakan lajur standar seperti lajur 1 dan 2.
1: Baik, terima kasih informasinya. Ini sangat membantu sekali masyarakat Batam terutama yang sedang beraktivitas pagi hari yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 setiap hari terutama di jalur sibuk. Nah, kemudian apa yang disampaikan sebagai tips berkendara agar selamat sampai ke tujuan? Brib Darian Siombing, silakan.
0: Baik Bang, dapat kami sampaikan khususnya tips berkendara dalam melintas pada kawasan traffic light Pambil Mall Batam, di mana kita lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan kita dan juga orang lain. Yang kedua, kita menjaga jarak batas aman kendaraan kita dengan kendaraan yang lain dan mengurangi kecepatan untuk keselamatan kita dan juga untuk keselamatan orang lain di jalan raya. Dan yang ketiga, mari kita lengkapi administrasi kendaraan kita. Begitu juga kelengkapan kendaraan kita, pastikan kendaraan kita baik dan aman untuk kita kendarai. Demikian Bang, untuk arahan dari kita petugas di lapangan kepada pendengar RRI Pro 1 Batam.
1: Baik, terima kasih laporan dan informasinya di pagi hari ini. Brib Darian, kita update terus informasi Anda melalui Pro 1 RRI Batam bekerja sama dengan di Lantas Polda Kepri. Terima kasih Brib Darian, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya.
0: Baik Bang, selamat pagi.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan bincang kita melalui telepon di pagi hari ini bersama Brib Darian Siombing yang melaporkan langsung Simpang Pambil Mall Batam. Selamat pagi dan update terus informasi Anda di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Batam. Di pagi hari ini ada seputaran Tanjung Batrin yang Balai Karimun ataupun di streaming di rri.co.id. Mendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda dari 7 kabupaten kota dan 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Mendengar, pembangunan dermaga 2 dan peningkatan kapasitas dermaga 1 di Pelabuhan SDP Tanjung Uban Kabupaten Bintan resmi dimulai pada Kamis kemarin. Nah, proyek ini diharapkan mampu mengurangi antrian kendaraan dan penumpukan penumpang yang kerap terjadi saat musim liburan ataupun periode puncak perjalanan. Nah, di mana disampaikan Direktur Utama SDP Heru Widodo menyampaikan penambahan dermaga dilakukan karena Pelabuhan Tanjung Uban selama ini hanya memiliki satu dermaga aktif, berbeda dengan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam yang telah memiliki dua dermaga. Nah, selain pembangunan dermaga, SDP juga menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas layanan termasuk kemungkinan penambahan jam operasional kapal Roro. Nah, di mana penyeberangan umumnya berakhir pada sekitar pukul 18, namun ke depan operasional kapal berpotensi diperpanjang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ataupun sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat menyesuaikan kebutuhan dan volume kendaraan. Ya, mudah-mudahan saja ini menjadi yaitu inovasi terbaru terkait tentang pekerjaan dan mudah-mudahan bisa rampung di November 2026 agar nanti menjelang periode Natal dan Tahun Baru sudah bisa dijalani. Ya, sementara itu mendengar informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna mendorong badan usaha milik desa BUMDES menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengolahan potensi lokal dan memanfaatkan dana desa secara produktif. Nah, disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, Soehardi, BUMDES memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian desa sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. Nah, ini harapan yang tentunya menjadi pengelola yaitu BUMDES dan dana secara maksimal sehingga dapat menghidupkan perekonomian di masing-masing desa. Nah, di mana sejumlah BUMDES di Desa Natuna saat ini bergerak di sektor pertanian, kemudian peternakan, perikanan, dan juga sektor tersebut dinilai berpotensi besar untuk terus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di desa. Nah, langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan terutama pendapatan asli daerah pada sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kita hadirkan informasi lainnya tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Ada Marbel dengan Hompimpa di Pro 1 RRI Batam.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja rumah tangga P3RT di Kota Batam. Nah, kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang bertujuan memastikan seluruh perusahaan penempatan tenaga kerja informal menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, disampaikan pendengar, kegiatan tersebut merupakan penyidikan maupun investigasi melainkan evaluasi yang berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan, di mana sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi antara lain terkait perjanjian kerja, pelindungan pekerja rumah tangga, serta kepatuhan terhadap norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk larangan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Nah, di mana diingatkan agar masyarakat agar berhati-hati terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja informal yang beroperasi tanpa izin resmi. Menurutnya, praktik penempatan pekerja dilakukan pihak tidak berizin berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan merugikan pekerja maupun pemberi kerja. Nah, apabila dalam praktik ditemukan unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pembinaan ataupun penerimaan seseorang dengan cara yang melanggar hukum untuk tujuan eksploitasi, maka tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana perdagangan orang TPPO. Oleh karena itulah, masyarakat harus memastikan penggunaan perusahaan yang resmi dan memiliki izin. Itu dia pendengar yang diharapkan oleh masyarakat apabila ingin bekerja, terutama bekerja di sektor tenaga kerja informal di Batam, agar melihat dulu seperti apa perusahaan tersebut agar tidak salah nantinya. Nah, sementara itu informasi lain pendengar, Aliansi Mahasiswa Batam AMB memberikan tegak waktu 6 bulan kepada pemerintah Kota Batam untuk menunjukkan perbaikan nyata terhadap 3 persoalan yang dinilai paling mendesak, yakni krisis air bersih, persoalan sampah, dan juga banjir. Peringatan disampaikan usai puluhan mahasiswa melakukan audiensi dengan DPRD Kota Batam setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung legislatif pada Kamis kemarin. Nah, disampaikan ini pendengar, Ketua Penanggung Jawab Aksi Kevin Manurung menyampaikan mahasiswa telah menyampaikan seluruh tuntutan mereka, baik yang berkaitan dengan kebijakan nasional maupun persoalan daerah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Batam. Ya, mudah-mudahan masyarakat tentunya terutama mahasiswa yang menyoroti krisis air bersih yang masih dialami sebagai masyarakat, persoalan banjir yang terus berulang hingga hujan deras, kemudian pengolahan sampah yang dinilai belum optimal hingga kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan. Nah, menurut Anda juga Anda bisa menyampaikan opini Anda di pagi hari ini di 0778463351 ataupun permasalahan yang disampaikan oleh mahasiswa kemarin yang berunjuk rasa di depan gedung legislatif yaitu pada hari Kamis. Ini menyoroti terkait tentang yang sering terjadi di Batam, yaitu persoalan yang mendesak, yaitu krisis air bersih, kemudian persoalan sampah dan juga banjir. Apakah Anda setuju? Anda bisa menyampaikan opini Anda di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA kami di 0811778101. Tetap di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.